0: Kedua kegiatan reakreditasi terdapat ampek komponen penilaian utama. Rinciannya, iklim lingkungan baraja, kinerja kepala sekolah, kinerja guru serta asesmen nasional. Dengan sana pandangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan dan disediakan OJK kalau mengalami permasalahan jauh layanan industri jasa keuangan. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan layanan pengaduan dan disediakan OJK merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen. Roni menyampaikan, di triwulan pertama 2026, Allah menerima 192 pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Jenis pengaduan satu di antaranya tentang sistem layanan informasi keuangan atau SLIK.
1: Pinjaman di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, mereka baru tahu bahwa mereka memiliki pinjaman sebelumnya yang bermasalah sehingga mereka tidak dapat mengajukan kredit tersebut. Data SLIK itu adalah tools yang disediakan oleh OJK dalam rangka untuk menilai karakter calon pinjam. Untuk menilai itu tergantung dari penilaian evaluasi oleh bank.
0: Roni menjelaskan, SLIK merupakan catatan atau rekam jajak masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Kalau masyarakat pernah menunggak atau gagal bayar yang surat pinjaman, secara otomatis SLIK masuk kategori sirah.

0: Dun Sana, Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Marwan Syah di Padang Kepatangko mengatakan, organisasi perangkat daerah atau OPD Nan Ado Basa Mumitra tahun kini mengumpulkan balik hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Penyaluran kurban diutamakan kepada daerah nan terdampak bencana sarato tapancie. Marwan Syah menginformasikan pada Idul Adha hampir balik hampir 7 Hijriah disalurkan sekitar 140 Jawi Jo 33 ikut kambing. Penyaluran dilakukan melalui Biro Kesra sarato sejumlah OPD sesuai permintaan masyarakat.
1: Pada tahun ini pemerintah Sumatera Barat bersama mitra kita membagi sekitar 140 ekor sapi. Kemudian kita alokasikan, kita bagi daerah bencana, daerah pelosok, bahkan ada daerah yang sudah sampai 30 tahun belum mendapatkan hewan kurban, dan itu kita jadikan prioritas.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatera Barat, Sol Safat menyampaikan, berkurban tidak hanya sebagai bantuan ibadah kepada Allah, tapi baitu pulo kepedulian sosial terhadap nan membutuhkan. Penyaluran hewan kurban ke daerah terdampak bencana jo nan tapanci dinilai sangat baik dalam memperkuat hubungan antara sesama manusia. Dun Sana, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Mindropa mengatakan, tahun kini ada saikua jawi bareknya 1 ton lebih dan merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 5 kabau, 8,389 jawi, 101,275 iko kambiang, dan didabih untuk kurban. Selain itu, kata Raju, ada pulau kurban dari ASN Pemko Padang sebanyak 42 jawi. Selanjutnya ada pulau berasal dari pegawai perusahaan daerah air minum Kota Padang sebanyak 55 ikua jawi, jo 30 kambiang. Sehingga total keseluruhannya 42 jawi.

0: Republik Indonesia 5 ekor kerbau, 8.389 ekor sapi, dan 1.275 ekor kambing. Sedangkan hewan kurban dari pemerintah Kota Padang, dari ASN Pemko Padang berjumlah 42 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Sedangkan dari pegawai perusahaan daerah air minum Kota Padang berjumlah 55 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Sehingga total hewan kurban tahun ini adalah sebanyak 9.801 ekor.
1: Raju menyampaikan, berkurban gunanya untuk menanamkan keikhlasan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Semangat berkurban harus terus dijaga sehingga diharapkan semakin banyak setiap tahun peserta kurban. Dun sana, masyarakat diingatkan untuk memperhatikan cara menyimpan daging kurban supaya kualitas jogizinyo tetap bisa terjaga baik. Dek karena daging capek rusak kalau tidak disimpan secara batua. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani di Padang, Kapatang menjelaskan daging kurban kalau tidak nio langsung dimakan harus disimpan di dalam freezer atau lemari pembaku. Daging limukasui bisa bertahan sampai 6 bulan lamanya kalau proses pembakuan dilakukan secara tape. Sofia mengatakan daging yang telah dibakukan sebaiknya hanya dicairkan sekali sebelum dimasak. Untuk itu, masyarakat harus terlebih dahulu membagi daging sesuai kebutuhan.
2: Jadi kalau untuk penyimpanan memang kita harus memperhatikan juga ya, daging ini adalah bahan yang mudah sekali rusak. Kalau misalnya sudah dibekukan, mau dicairkan, itu hanya boleh satu kali. Jadi artinya begini, begitu dari freezer kita keluarkan, kita cairkan, itu nanti masuk lagi boleh, berarti dua kali. Kalau ketiga kalinya nggak boleh.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani menambahkan, selain menjaga kualitas daging, penyimpanan nan tape bisa pula menolong mempertahankan vitamin, co nutrisi di dalam daging.

Dun sana, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat Kapado RRI di Padang, Kepatangko mengatakan, sedang menyiapkan

0: sedang menyiapkan sejumlah lomba untuk memperingati bulan bahasa. Kegiatan di Muka Sui untuk membina, mengembangkan, serta meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Jawa Sastra. Rahmat menyampaikan bulan bahasa diperingati setiap tahun selama Oktober. Puncaknya pada 28 Oktober nan batapean pulo jo hari Sumpah Pemuda. Menurutnya perlombaan nan dirancang ado komedi tungga, mandongeng, sinopsis sastra serato bakreasi di konten digital. Lomba di Muka Sui diperuntukkan bagi anak sekolah jo guru.
1: Di bulan bahasa nanti insya Allah, dari Oktober ini, nanti akan ada minimal empat lomba yang akan kami lakukan. Jadi itu komodi tunggal, karena kami segmennya bahasa daerah, perlindungan bahasa daerah, mungkin kami maunya dengan bahasa Minang. Kita peruntukkan untuk bantu SMA, kuliah mungkin.
0: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat menambahkan, perlombaan nan diadakan di bulan bahasa ko sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Hal nan di Muka Sui sangat penting untuk dilakukan. Mulah dun sanak perangai sekitar dulu kabar berita untuk pagi kini ko. Beri suak kita bawa sobal ya jo kabar nan lain pulau pada pekat waktu nan samo. Ambo nan membuatkan kabar Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai.

Kabupaten Deli Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Baik, dosa berangkat selamat pagi. Dan terima kasih untuk dosa dan tetap menjadikan Perambah Deli Padang menjadi mitra dosa di pagi hari Nanko, ya, untuk kegiatan ya di hari libur Nanko. Nah, mudah-mudahan kehadiran Perambah di ruangan dosa bisa menciptakan suasana yang berarti turun sana di pagi ini sampai sanjur dan malam deko ya. Yalah dun sana padanga. Sesudah kami sampaikan tadi informasi-informasi terupdate terbaru dari Perambahri Padang ya di Kabas Lingkar Negari. Nah, kita lanjutkan tentunya hiburan-hiburan berupa lagu-lagu pop Minang ya. Di segmen Sumangai Pagi ko sampai jam 8 meko sebelum kami sampaikan balik informasi dalam Kabah Sakile. Baru saja berlalu Antroy, Jo Ayam dan Lape dan berkuih kita ke Trio Sakanduang dalam lagunya Penyaki Zaman Kini. Nah, bapulo tu dosa berangga ya Penyaki Zaman Kini, olah kita simak saja.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai, aku Putu.
4: Aku Christine, sahabatnya Putu.
3: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
7: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
10: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
11: Kamu kenapa, Tari?
10: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
11: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
10: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
11: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
12: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Ada apaan sih mbak? Rame amat.
2: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
2: Loh mbak, CCTV gituan mak. Cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah.
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong. Murah lagi. Cuma modal martabak doang.
1: Oh ya? CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku. Di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya mbak?
2: Iya. Jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sanak pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, sampai balik hampir 7 Hijriah, PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP non PT Kemas Cabang Teluk Bayu menyalurkan balik hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional pelabuhan.

Kegiatan Ko merupakan bagian dari program tahunan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL sebagai wujud nyata kepedulian sosial perusahaan. Pada tahun kini, PTP Non Peti Kemas Cabang Teluk Bayu menyerahkan seekor sapi jauh barek sekitar 350 kg kepada musola Ikhwatul Muslimin dan berlokasi di Kelurahan Kampung Cua, Kecamatan Lubuk Galuang, Kota Padang. Branch Manager PTP Non Peti Kemas Cabang Teluk Bayu, Fauzi, menyampaikan bahwa kegiatan Ko bukan sekadar ibadah tahunan, melainkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis jo lingkungan sekitar.

Dan sana pandangan, kepolisian Resor Agam Sumatera Barat berhasil menangkap tiga pelaku diduga sedang pesta sabu-sabu di sebuah pondok Padang Lansano Mudiek, Jorong Sago, Negeri Manggopo, Kecamatan Lubuk Basuang. Kapolres Agam AKBP Muari mengatakan ketiga pelaku jo inisial RD 41 tahun warga Sago Negeri Manggopo dan Kecamatan Lubuk Basuang, SA 22 tahun warga Kabupaten Pasaman Barat dan DM 32 tahun warga Kabupaten Pasaman Barat. Penangkapan ketiga pelaku berawal dari laporan masyarakat tentang aktivitas mereka di sebuah pondok Padang Lansano Mudiek, Jorong Sago, Negeri Manggopo, Kecamatan Lubuk Basuang. Mendapatkan laporan ko, anggota opsional Satres Narkoba, Polres Agam, langsung ke lokasi. Sesampai lokasi, anggota langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki dewasa dan seorang pedusi dewasa diduga penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berempat dari Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat. Mula dun sana pendengar, selamat pagi dun sana. Tuh dun sana nan lah bergabung dari aja kami dari tadi. Dan itu pula untuk yang baru saja bergabung di frekuensi 92.4 MHz dari digital atau di live streaming rr.co.id ya. Yalah dun sana pendengar, lah jam 8 lewat 2 balai mini waktu Indonesia Barat. Gini dun sana pendengar ya. Kami akan lanjutkan hiburan-hiburan pagi untuk dun sana ya. Dan sedang menikmati liburan ini ke dun sana pendengar ya. Mudah-mudahan kehadiran Prompe Ripan di tengah liburan sana bisa menyempurnakan

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Piring merupakan salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini menggunakan piring sebagai media utama. Konon, tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Ketika dimainkan, tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang dengan menggunakan busana-busana adat Minang yang indah dan unik. Kombinasi musik yang cepat dan gerakan lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan.
3: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Empat Hari di Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Bye, Dun Sana Bangga, selamat pagi tuh Dun Sana. Dan pagi kolah mulai juga kegiatan-kegiatan liburannya ya, atau kegiatan-kegiatan ringan di rumah masing-masing ya, atau mungkin ada yang pai mengunjungi sana saudara ya di rangkaian Hari Raya Idul Adha kalau dosa menengah ya. Nah, atau pagi juga untuk Dun Sana, dan mungkin baru saja tersinta dan masih bermalih-malih di tempat tidur ya, dosa menengah. Nah, sekaitan jalan masih bermalih-malih di tempat tidur, aduh, sebuah informasi dan perlu disikapi Dun Sana, yaitu bahaya tidur atau lalu terlalu lama ya. Nah, Dun Sana padanga lalu nan melampaui batas normal durasi 9 jam setiap malam ternyata mampu memicu berbagai gangguan metabolisme pada tubuh Dun Sana padanga. Nah, kondisi medisko aco kali dianggap remeh di masyarakat lawe karena dianggap sebagai cara efektif untuk melapehkan latih. Nah, dilansir dari headline, kebiasaan berlama-lama di atas kasur secara konsisten meningkatkan resiko penyakit diabetes tipe 2 bagi para pelakunya. Tubuh akan mengalami penurunan kemampuan dalam memproses gula darah sehingga kadar glukosa dalam sistem sirkulasi menjadi tidak terkendali. Nah, seorang nan memiliki durasi lalu berlebihan itu cenderung mengalami peningkatan berat badan secara signifikan akibat minimnya aktivitas pembakaran kalori. Nah, kurangnya pergerakan fisik selama berjam-jam membuat cadangan lemak menumpuk lebih capek pada area paru dan juga organ dalam. Kesehatan jantung juga berada dalam ancaman serius apabila ada Dun Sana kita nantari membiarkan tubuh terlalu dalam durasi dan waktu dan panjang dosa pada enggak ya. Nah, penelitian medis terbaru menunjukkan bahwa resiko akan naik penyumbatan pembuluh darah arteri meningkat drastis pada individu jo hobinya lalu ya. Nah, gangguan fungsi kognitif pada otak aco pulo muncul sebagai efek samping dari siklus istirahat dan indak berjalan normal. Dayanya seseorang akan menurun secara perlahan karena tak kehilangan ketajaman dalam memproses informasi selama masa istirahat panjang. Nah, dosa pendengar itu beberapa dampak dari lalu nan terlalu lama dosa pendengar. Nah, untuk lengkapnya informasi kau bisa Dun Sana baca balik di laman rri.co.id.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendengar, Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Padang mencatat jumlah hewan kurban masyarakat di wilayah Kota Padang pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ampek baleh ampek 27 Hijriah mencapai total 9.801 ekor, ya satu ekor. Ketua PHBI Kota Padang Nan Juo Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Mintropa merinci total hewan kurban itu terdiri dari 8.487 ekor sapi, 5 ekor kerbau dan 1.309 ekor kambing. Dari ribuan hewan kurban itu, Kota Padang menerima sumbangan pulau seekor sapi jenis simental Jawa Barat lebih kurang 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dunsana pendengar, pemerintah Kota Pariaman mencatat realisasi cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di daerah itu telah mencapai angka 99.31% atau 104.973 jiwa dari jumlah penduduk, 104.973 jiwa dari jumlah penduduk, 105.695 jiwa. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan target itu diketahkan optimis bisa tercapai berdasarkan data realisasi kepesertaan JKN dan tingga 722 jiwa lain dari jumlah penduduk kota itu pada 1 Mei 2026, yaitu 105.695 jiwa. Waku mengatakan merealisasikan target itu merupakan upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan menyeluruh kepada seluruh lapisan warga Pariaman sehingga dapat mendapatkan akses pelayanan medis tanpa tak kendala hambatan biaya. Beliau menegaskan seluruh warga Pariaman harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau bahkan pembagian berasal dari ekonomi lama.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangnya di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Perempat dari Padang hingga saat ini jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan dun sanak pandangan, seperti biasa di setiap Kamis pagi kita akan bersama dalam spesial program Perempat dari Padang, yaitu ruang untuk menelusuri, menggali, mengapresiasi dan mencoba mereaktualisasi kembali nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita orang Minangkabau ini dan sebenarnya ya. Dan pada pagi ini kita masih dalam tema besar pembicaraan kita beberapa pekan ini, yaitu tentang Surau Minangkabau ya. Dari awal kita sudah maraton dengan topik awalnya tentang sejarah dan perkembangan Surau Minangkabau ya. Kemudian juga kita sudah melihat perannya dalam pembentukan karakter ya, generasi pelanjut, generasi muda. Nah, hari ini kita akan coba melihat ya, nilai-nilai apa dari Surau Minangkabau masa lalu itu. Ya, saya kata masa lalu karena memang sepertinya hari ini jarang sekali kita temukan fungsi-fungsi seperti Surau masa lalu Minangkabau yang ada di surau-surau kita atau musala kita hari ini gitu ya. Nah, untuk itu kita coba menjemput kembali ya, atau melihat kembali nilai-nilai kearifan dari Surau Minangkabau masa lalu yang bisa kita katakanlah reaktualisasi istilah ya, kerennya sekarang gitu ya, atau dalam topik kearifan lokal Surau Minangkabau untuk masa depan ya. Ini tentunya bertitik tolak dari pemikiran apakah kita akan membiarkan saja nilai-nilai kearifan yang begitu besar, yang begitu dalam terdapat pada Surau Minangkabau masa lalu, akan kita biarkan hanya menjadi sebuah nostalgia saja gitu ya, berlalu juga seiring zaman. Sementara itu sudah terbukti menghasilkan generasi-generasi yang berkarakter ya, dari Minangkabau masa lalu, dibuktikan juga dengan tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi kebijakan nasional ya, sampai pembentukan negara ini, yang notabene mereka

0: ya, kami sudah bersama kembali dengan mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, ya, salah seorang budayawan di Sumatera Barat ini, Budayawan Kabau, dan beliau juga mantan dosen UIN dalam ilmu Islam dan ilmu budaya Minangkabau, gitu ya, ilmu Islam dan budaya Minangkabau. Baik, untuk lebih jauhnya perbincang kami ini, tentu kita sapa dulu mama kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan selamat dari perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya. Oh ya, ini mumpung masih satu hari habis Hari Raya Idul Adha, kita ucapkan selamat Hari Raya untuk seluruh pendengar dan seluruh masyarakat Indonesia, dan teriring doa untuk jamaah haji kita yang sudah berada di Mekah, mudah-mudahan sukses dan lancar sehingga pulang membawa haji yang mabrur.
0: Amin, amin, amin. Iya, benar sekali, Mak. Dan tentunya ya suasana seperti ini sangat-sangat identik dengan pembahasan kita hari ini, ya, Mak, ya.
1: Insyaallah.
0: Karena kita bicara masalah surau yang identik juga dengan keislaman, ya, Mak, ya. Iya. Untuk hari ini gitu loh, walaupun dari penjelasan seluruhnya surau sudah jauh lebih tua daripada hadirnya Islam di Minangkabau, gitu ya, Mak.
1: Iya, mungkin lebih tua dari hadirnya agama-agama lain juga.
0: Agama lain juga, ya, Mak, ya. Oke, baik. Nah, Mak, menarik, Mak, dari sebelumnya, ya, dan itu terbukti juga dengan tanggapan pendengar kita, ya, Mak, ya, sampai kemarin, itu luar biasa. Bagaimana surau sebagai sebuah instrumen kebudayaan Minangkabau ternyata punya fungsi dan peran yang luar biasa. Ketip masa lalu, Mak.
1: Barangkali sebahagian kalau tidak dikatakannya sebahagian dari tokoh-tokoh Minangkabau yang masih berkiprah di tingkat nasional atau internasional sekarang, saya meyakini mereka terpapar oleh aroma suasana surau itu, baik di kampungnya atau di negarinya, atau mungkin dirantau dalam keluarga-keluarga yang berbasis nama kampung, nama negari. Karena di Tengarai jumlah organisasi orang rantau Minang di rantau itu jauh lebih banyak daripada negari yang ada di Minangkabau. Karena dia beranak pencucu begitu, cucu ininya, organisasinya.
0: Benar ya. Ya. Nah, itulah apanya unik Minangkabau, Mak, ya. Jadi istilahnya walaupun tidak di kampung halamannya, di rantau orang, tapi dia tetap berada dalam nuansa Keminangkabauan, gitu ya, Mak.
1: Iya, aroma suraunya masih tumbuh dalam ikatan keluarga atau persatuan keluarga yang ada di rantau, baik tingkat kampung, nagari, atau tingkat Minangkabau keseluruhan juga.
0: Baik, Mak. Ya. Seperti yang sesudah, Mak, karena ini memang topik kita atau tema kita maraton ini, Mak, ya. Kita berseri. Nah, jadi dari awal kita sudah sejarah, kemudian juga ada perannya. Ada baiknya, Mak, mencoba mereview kembali, Mak, sebelum kita lanjut ke topik hari ini, kearifan lokal Surau Minangkabau untuk masa depan. Silakan, Mak Tangguh.
1: Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, kita sudah membahas awal tumbuhnya surau di Minangkabau itu, kehadiran institusi atau lembaga surau itu adalah pendamping rumah gadang. Walaupun dari segi arsitektur tidak terlalu semegah rumah gadang, tapi fungsinya sejajar dengan rumah gadang, karena rumah gadang difungsikan sebagai tempat tinggalnya perempuan, dan surau adalah tempat merantau dekat bagi anak akil baligh laki-laki, dan tempat menginap laki-laki di kampungnya. Kalau di tempat mertuanya atau di rumah istrinya, dia punya kamar. Tapi kalau di kampungnya, di rumah gadang, dia tidak punya kamar. Maka surau lah tempat para laki-laki di kampungnya. Kemudian surau berkembang menjadi institusi tempat pelaksanaan ibadah dan ritual-ritual penyebaran agama, terutama Islam. Dan puncaknya terjadi pada abad 16, 17, 18. Di sanalah lahir surau-surau yang luar biasa, yang tadi sudah ditengarai oleh Bung Adit, tempat lahirnya para

0: founding parent ya, para pendiri bangsa ini, para tokoh-tokoh yang mencuat namanya bukan hanya tingkat nasional, tingkat internasional juga. Hmm. Nah, itu semua adalah warisan atau hasil dari olah pikir, olah jiwa, olah fisik di surau yang menumbuhkan generasi-generasi emas Minangkabau di masa lalu. Ya, bukan hanya sebagai pendiri negara, tapi juga penyebar Islam ke berbagai wilayah. Kita kenal di berbagai pulau sampai ke Manila, sampai 4 datuk yang menyebarkan Islam sepanjang Sulawesi dan Kalimantan Timur, sampai ke Manggarai. Nah, ini adalah buah dari institusi surau di masa lalu yang menyebabkan Minangkabau sangat dikenali. Begitu, Bung Adit.
1: Baik, baik. Menarik sekali, dulu sangat padanya perbincangan kita dari dalam surau ini. Dan seperti biasa di sana nanti ya sekitar jam 9.30 menit ya, kami akan buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi dengan Mak Tuan Kemungkudun, baik yang ingin menanggapi atau mungkin juga berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang dunia persurauan ini. Gitu ya, tentang kehidupan surau lah istilahnya gitu ya. Nah, baik Pak, satu hal pertanyaan yang cukup menggelitik, saya pikir gini Pak, bahwa rasanya tidak bisa dipungkiri kalau peran surau, fungsi surau masa lalu Minangkabau itu menghasilkan generasi-generasi emas, kata Pak bilang tadi, yang berkualitas.
0: Betul, betul.
1: Nah, pertanyaan sebelum kita jauh ke surau untuk masa depan ini, Pak. Kenapa atau apa kira-kira Mak yang membuat akhirnya surau Minangkabau seperti itu terus tidak lagi atau tidak lagi berfungsi dan berperan, tidak lagi hadir di tengah-tengah kehidupan orang Minangkabau hari ini gitu loh Mak ya. Dan sehingga ya kita saksikan hari ini memang apakah ada pengaruhnya atau tidak, bahwa rasanya memang kalau kita bilang tidak setara dulu, mungkin banyak juga yang setara ini. Cuman artinya secara umum gitu ya, generasi kita memang seakan-akan hari ini sudah tidak mencerminkan generasi para pendahulu kita yang dahulu itu. Mungkin beberapa masih ada, tapi secara umum gitu. Nah, apakah karena kehilangan fungsi dan peran surau masa lalu itu hari ini, sehingga ya berdampak juga ke kehidupan kita hari ini, Pak? Silakan Pak Tangguh.
0: Baik, ya kita harus jujur membaca sejarah, Bung Ajit. Ya, kejujuran membaca sejarah itu untuk melihat kapan kita terlanjur terjatuh atau tertata ruang gitu, orang dalam perjalanan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat khususnya di Minangkabau. Ada masa-masa ketika Minangkabau itu sangat hidup dengan dialektikanya. Dan itu yang memumpuk dialektika muzakarah, muhadarah, debat segala macam itu adalah surau. Nah, itu berlanjut sampai masa kemerdekaan, sehingga para ahli logika, mantik dan pemikiran itu menjadi penopang barisan founding parent, founding father-nya Indonesia. Nah, kita membaca sejarah, Indonesia juga pernah diselamatkan oleh generasi surau itu ketika pemerintahan darurat Republik Indonesia hadir menyelamatkan Indonesia yang kebetulan kolaps ketika presiden dan wakil presiden ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. PDRI adalah tonggak karya besar barisan tokoh-tokoh yang lahir dari surau itu menyelamatkan Indonesia. Nah, kita jujur kemudian membaca sejarah ketika terjadi katakanlah sesuatu yang mungkin tidak kita impikan sebelumnya dan kita harapkan sekarang juga, ketika ada gejolak konfrontasi antara pusat dan daerah dengan sejarah PRRI. Dan kita membaca dalam catatan sejarah masa gejolak PRRI Permesta itu cukup banyak, kalau tidak katakan hampir 90% institusi surau itu rubuh, rontok. Tokoh-tokohnya banyak yang hilang, tidak rimbanya, ada yang kemudian meninggalkan kampung dan tidak kembali lagi. Sehingga nyaris pasca PRRI itu Surau Minangkabau lumpuh, hampir tidak ada yang tumbuh. Nah, Orde Baru sedikit demi sedikit membangkitkan itu dengan beberapa gebrakan yang melibatkan kembali tokoh masyarakat untuk membangun Minangkabau. Ya, jatuh bangunnya institusi surau itu tidak bisa kita lepaskan daripada gejolak dinamika perpolitikan Indonesia, terutama pasca PRRI dan Orde Baru. Nah, barangkali inilah yang menyebabkan hampir tidak dapat kita temukan tokoh besar yang lahir setelah Orde Baru, atau kalau dalam bahasa modernnya itu generasi X dan generasi Y, itu agak sulit melahirkan tokoh dari aroma surau. Kenapa? Karena institusi suraunya hampir lumpuh, atau barangkali memang sudah lumpuh pasca PRRI. Nah, itu yang perlu kita sadari bersama ketika eksodus besar-besaran masyarakat Minangkabau tahun 60-an sampai tahun 80 keluar Minangkabau, baik ke Pulau Jawa atau ke mancanegara. Satu lagi, dalam keluarga-keluarga kecil Minangkabau ada ketakutan untuk memperlihatkan identitas Minangkabau. Ada masa ketika nama Minangkabau itu hilang dalam khazanah pemberian nama anak-anaknya. Bahkan diberi nama dengan aroma yang lain, aroma Jawa atau aroma Eropa. Nah, begitu, nama-nama Eropa yang kita temukan sekarang itu adalah dampak dari rubuhnya institusi surau pasca PRRI. Nah, ini kita jujur membaca sejarah. Mudah-mudahan dengan reformasi institusi surau itu bisa kita bangkitkan kembali, karena cukup banyak yang rindu bagaimana kelahiran tokoh-tokoh itu bisa kita hidupkan kembali. Begitu barangkali, Bung Adit.
1: Ya, menarik juga ya, Mak, ya. Dan saya tidak terpikir juga bisa ada korelasi ke sana gitu ya, Mak, ya. Ternyata ya, seperti yang bilang tadi, kalau kita membaca secara jujur, barangkali ya, itu salah satu yang barangkali ya, Mak, ya.
0: Betul.
1: Kenapa terjadi, katakanlah, degradasi barangkali nilai-nilai surau ya, Mak, ya.
0: Iya.
1: Kehidupan surau. Saya jadi ingat nih, Mak, salah satu novelnya Bi Hamka ya, Mak, ya. Apakah itu ada edisinya? Saya juga kurang paham. Rubuhnya surau kami gitu ya, Mak.
0: Oh iya, ini Anafis.
1: Anafis
0: cukup ya, banyak memotret itu dalam karya beliau. Baik karya sastra atau karya esai beliau, banyak sekali membahas bagaimana peristiwa politik militer Orde Lama, khususnya tahun pasca PRRI itu, meluluh lantakkan kehidupan sosial budaya Minangkabau. Kita harus jujur itu, dan tidak perlu menyesali, tapi memahami bahwa itulah yang antara lain menyebabkan rasa menjadi orang Minangkabau itu lama terpendam dalam bawah sadar orang Minangkabau, sehingga menceritakan kampungnya pun takut di awal Orde Baru itu. Begitu, Bung Adil.
1: Baik, ya, biarlah itu berlalu ya, Maya, menjadi sebuah perjalanan sejarah Minangkabau itu ya, Maya.
0: Iya.
1: Nah, kita mencoba hari ini mencoba kalau mungkin dalam kata pituahnya atau kata apa? Kata pusako ya, Maya. Membagi batang terandam gitu ya, Maya.
0: Iya.
1: Itu masuk kata pusako, Maya?
0: Iya, kata pusako.
1: Membagi batang terandam artinya kita punya sebuah batang yang sesungguhnya awalnya luar biasa, ya, Mak, ya.
0: Ya.
1: Katakanlah umpamanya ibaratnya batang apa ya? Batang beringin atau apalah yang besar gitu ya, Mak, ya.
0: Iya, kalau ya, untuk pekayuan tuh biasanya pohon-pohon surya,
1: pohon
0: jati gitu ditanamkan dalam lumpur supaya tahan.
1: Nah, sekarang kita coba membangkitnya gitu ya, Mak, ya. Membangkitnya kembali dengan perbincang kita. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Mak. Ini tadi kan kita sudah lihat nih ya kan itu kenapa saya tanyakan, karena seakan-akan ada missing point, ada titik yang hilang gitu ya, Mak, ya. dari perjalanan sejarah Surau Minangkabau yang menghasilkan tokoh-tokoh besar dengan kondisi generasi kita hari ini. Sementara Surau masih tetap digaungkan Surau betul, gitu ya. Tapi ternyata implikasinya tidak kita temukan hari ini. Nanti itu muncul pertanyaan, ini ada apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Kan itu Mak ya, dan itu nama jawab gitu ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Mak, menurut Mak Tuanku apakah masih mungkin? Nah ini Mak, apakah masih mungkin Mak fungsi dan peran Surau Minangkabau masa lalu itu selalu masa lalu ya Mak, karena memang ada dari perbedaan hari ini kan itu Mak ya. Nah apakah mungkin fungsi dan peran Surau Minangkabau masa lalu itu yang begitu luar biasa mencetak generasi emas Minangkabau, apakah mungkin untuk dihadirkan kembali hari ini itu Mak Tuanku? Silakan Mak.
0: Iya, cukup banyak penelitian yang mengakui bahwa surau berperan dalam melahirkan generasi emas Minangkabau. Nah yang mungkin kita bangkitkan, yang pertama sekali tentu nilai. Kalau nilai rasanya masih sangat relevan untuk dibangkitkan. Tapi kalau wujud fisik, penampilan dari institusi atau lembaga surau, barangkali perlu banyak diskusi dan perlu penyesuaian dengan perkembangan. Jadi dua hal itu mengadit. Kalau nilai saya sangat yakin. Banyak sekali nilai yang sangat relevan, sangat mungkin untuk diangkat kembali, untuk dimasukkan dalam kelembagaan yang ada pada masa sekarang. Kemudian kalau bicara tentang lembaga suraunya secara fisik atau secara sistem, itu perlu diskusi mendalam. Banyak hal yang harus dilakukan untuk adaptasi, penyesuaian. Begitu barangkali. Nilai dan sistemnya mungkin dua hal yang berbeda. Kalau nilai bisa kita bahas, banyak hal yang bisa kita aktualkan kembali. Tapi kalau sistem dan fisiknya perlu diskusi lebih jauh tentang adaptasi.
1: Baik, menarik sekali Mak. Kalau fisik ya mungkin ya, terkutip. Mungkin ya agak susah ini Mak ya.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Karena pertama kehidupan kita sekarang tidak lagi berkelompok dalam kaum gitu ya Mak ya.
0: Betul, betul.
1: Tempatnya surau kaum sudah sama susah. Mungkin yang masih ada berkelompok dalam kaum itu mungkin ya di daerah-daerah yang daerah-daerah yang masih jauh dari perkotaan barangkali ya Mak ya.
0: Iya.
1: Itu masih berkelompok gitu.
0: Terutama di negara-negara yang relatif 3T sekarang ya.
1: 3T sekarang ya. Itu
0: masih ada.
1: Masih kita akui itu. Nah, tapi kalau sudah makin dekat ke perkotaan itu sepertinya kehidupan berkelompok suku sudah kaum sudah jarang kita temukan nih, Mak ya.
0: Iya, walaupun untuk kegiatan-kegiatan tertentu mereka masih melakukannya secara kaum, misalnya untuk barale, untuk pernikahan, untuk kematian itu masih berlangsung dalam sistem kaum. Nah, barangkali kondisi itu yang bisa kita negosiasikan, kita persandingkan dengan nilai surau yang akan kita angkatkan. Ya, sebab kebutuhan berkaum masih nyata, Bung Adit, terutama dalam hal harta yang sebagian besar masih atas nama kaum. Kemudian untuk peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Di sana kaum masih sangat lekat, masih sangat kuat posisinya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan keberadaan kaum dalam sekian situasi itu untuk kembali menghadirkan surau dalam tanda petik. Karena kalau dihadirkan surau dalam bentuk aslinya seperti yang pernah kita bicarakan, itu memang agak rumit. Jadi perlu juga berlapang dada yang rindu dengan surau masa lalu itu. Barangkali mungkin hanya prototipe 1-2 di nagari yang bisa dihidupkan. Tapi kalau untuk membuat sistem yang sama seperti masa lalu, nah kita seperti berkhayal yang tidak-tidak jadinya. Begitu
1: ya, artinya bukan hanya fisik itu bisa, sistem pun kita pertanyakan ya Mak.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau nilai itu barangkali yang masih ada harapan.
0: Kalau nilai saya pikir masih banyak yang relevan.
1: Masih banyak yang relevan ya. Tapi kalau sistem, nah ini memang agak susah ya Mak ya.
0: Iya, adaptasi yang barangkali. Kalau sistem perlu adaptasi, kalau fisik. Nah, kita bisa buat prototipe lah, mungkin di negara-negara yang masih mungkin. Jadi kita jadikan 3 butir yang akan kita kaji kalau akan mengembalikan surau. Yang pertama nilai, hampir 90% itu semuanya masih sangat relevan untuk diangkat. Tapi kalau sistem, barangkali perlu kita kaji ulang, perlu adaptasi. Kalau fisik, nah ini kita perlu lapang dada, barangkali hanya mungkin prototipenya kita hadirkan untuk 1-2 negari. Barangkali pemerintah daerah kabupaten dan kota, mungkin kabupaten lebih relevan, mencari negari yang masih mungkin untuk menghadirkan prototipe, bentuk contoh surau yang ideal dari potret masa lalu itu.
1: Sehingga generasi hari ini tidak meraraba ya, Mak ya.
0: Iya, mau lihat contohnya ada tuh di negara itu, di kampung itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kajian di Dinas Kominfo berbagai kota dan kabupaten. Kalau Padang sudah punya, Bung Adit, namanya Smart Surau.
1: Iya, betul.
0: Tapi saya yakin Smart Surau yang dikembangkan di Padang itu lebih membicarakan tentang sistem dan nilai, bukan fisik.
1: Bukan fisik ini ya.
0: Tapi kalau kita bicara fisik, ini mungkin kita serahkan kepada kabupaten dan kota untuk mencari prototipe untuk diaktualkan dan kalau perlu direvitalisasi menjadi wajah surau yang ideal dari masa lalu itu. Saya sangat merindukan itu.
1: Dan bahkan mungkin saya jadi begini, Mak. Jadi pikir liar begini juga nih. Kalaupun seandainya tidak ditemukan lagi, ya, di satu nagari. Kita berharapkan setiap nagari nih, Mak. Setiap nagari.
0: Betul.
1: Di Sumatera Barat itu ada satu prototipe. Jadi anak nagari manapun, ya, yang berasal dari negara manapun, dia tetap tahu, oh begini ya surau masa lalu itu. Begini ya fisiknya. Nah, artinya apa? Ketika tidak ditemukan pun pada satu nagari, tidak ada salahnya barangkali kita ini kan mengusul ya, Mak ya. Itu diupayakan juga untuk di semacam apa replika istilahnya, Mak ya.
0: Iya, replika surau. Atau mungkin lebih tepat revitalisasi.
1: Revitalisasi.
0: Menjadi sebuah contoh, percontohan. Barangkali asosiasi pemerintahan kabupaten dan kota Sumatera Barat bisa memikirkan itu. Bagaimana kalau negari-negari itu kita minta menghadirkan satu surau kaum sebagai prototipe untuk dipelajari oleh dunia, bukan oleh masyarakat Sumatera Barat, oleh dunia. Dunia mengakui kok itu. Nah, surau satu surau kaum, satu surau kampungnya, satu surau nagarinya. Kalau Smart Surau yang diadakan oleh Kominfo Padang, saya pikir sudah menganut sistem surau nagari yang bagus. Di sana ada jaringan, di sana ada monitoring, ada saling keterkaitan informasi terbarunya. Smart Surau Padang mungkin bisa katakanlah menjadi pemicu
1: pilot project
0: untuk menghadirkan prototipe. Kalau untuk fisik ya. Kalau untuk sistem rasanya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk pengembalian surau itu.
1: Artinya begitu. Artinya bisa aja mungkin muncul sebuah gerakan satu nagari satu surau gitu ya.
0: Iya, satu nagari satu surau. Jangan satu negari lah, terlalu berat itu.
1: Berat ya, satu kecamatan.
0: Satu kecamatan. Atau bahkan satu kabupaten pun cukup. Satu surau ideal. Kalau nanti satu kabupaten atau satu kabupaten kota masing-masing menghadirkan satu surau ideal sebagai percontohan, kita kan bisa bandingkan berapa? Ada 18
1: kabupaten kota ya.
0: Kabupaten kota yang mungkin masih bisa punya surau kampung atau surau kaum atau surau negarinya.
1: Iya, menarik ya,
0: Mak.
1: Nah, mudah-mudahan jadi
0: itu kalau dari segi fisik ya. Tapi kalau akan kita jadikan gerakan menyeluruh itu berat.
1: Berat. Kita akui bersama berat ya. Tapi minimal ada prototipe lah ya, Mak ya.
0: Kita mulai dari itu, barangkali bisa kita saling berunding, saling berdialog, mau saling memperkaya. Ini prototipe ini perlu nih dikembangkan ini begini.
1: Baik. Menarik kali, dan saya pikir untuk fisik kita sebatas di sana barangkali ya, Pak ya.
0: Iya, kemampuan kita dalam kondisi sekarang gadang sekali tapian berubah, rasanya akan berat sekali kalau harus kita lakukan gerakan kembali ke surau secara fisik. Wah, berat.
1: Baik, di sana barangnya Terasa malah sudah setengah jam kita di perjalanan ini. Iya. Tinggal setengah jam. Kita berharap masih bisa nih dua poin lagi soal nilai dan sistem ini, Maya.
0: Iya.
1: Namun sebelumnya kita jeda sesaat ya, Maya.
0: Iya.
1: Ini telepon dari yang masuk, tapi saya tangguhkan dulu. Kita akan terima Anda setelah kita jeda ini berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Ya, dosa penangga di manapun Anda berada, kita kembali ke perbincangan hangat kita ini ya. Saya yakin ini hangat, Pak.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya, Pak ya. Karena ini mengakar dan dan ada semacam talian sejarah gitu ya, Pak ya. Dan seperti yang Pak bilang tadi, saya yakin juga, Pak. Banyak kerinduan loh, Pak. Banyak kerinduan.
1: Betul.
0: Di kalangan generasi Minangkabau hari ini terhadap surau ini. Betul. Karena sudah dibuktikan gitu ya. Oke. Baik, Pak. Sepertinya ada yang ingin bergabung di telepon. Ya, kita cancel dulu soal nilai dan sistem nih sepertinya, Pak. Atau dari pertanyaan ini nanti kita bisa kembangkan ya. Baik, di 08166-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Yuk, Pak Rizal Rajo Kacia. Silakan, Pak.
1: Silakan, Pak Rajo Kacia.
2: Iya, terima kasih, Bandit.
0: Ya, Pak Rizal.
2: Selamat siang, selamat pagi, Mak.
1: Selamat pagi, Pak Raja Kaca, ya.
2: Menarik, Mbak. Mengenai sejak, kalau kita baca sejarah dulu tentang surau, Mak. Agak jauh pinggangnya itu. Kalau dulu, kamu baca sejarah, Mak. Kenal surau itu dengan secara alami ya, Mak.
1: Ada.
2: Jadi begitu juga penamaannya, Mak, dipengaruhi oleh geografi alam.
1: Betul.
2: Misalnya, Mak, surau itu tidak tabek surau tabek namanya. Kemudian surau dari Amacang.
1: Surau Amacang.
2: Alam itu, Mak. Jadi dan alam itu, Mak, sampai kini ko kan tak ada surau-surau muda itu di orang namun, Mak. Bahkan ada itu kan identitas, Mak, identitas orang Minang. Dan ada identitas orang Minang, Mak, yang sama itu nasib dari surau itu, Mak. Walaupun laki-laki ini, Mak, jarang nama si Buyong, Mak. Ada-ada nama Buyong di Minangkabau. Jadi, itu surau dan aneh disebut, Mak. Itu surau itu di selingkuhannya kaum suku Jamba. Tapi tidak surau Jamba, nomor, Mak. Karena surau bawah buluh, nama, Mak. Karena sekitar itu kebingungan, Mak. Surau bawah buluh. Ada di sisi lain, surau suku lain, tapi surau Jamba, nama, Mak.
0: Batang Jamba.
2: Sekitar itu Jamba.
0: Batang Jamba, ya.
2: Jadi, kalau penamaan mode itu, Mak, apakah itu termasuk mempertahankan nilai eksklusif atau cuma atau keterbukaan anak orang Jamba atau orang apa ya ini apa kok
0: baik
1: menarik
2: kamu pernah berdebat lu orang sering surau ke dulu kan ini mau tradisional kemudian ada menyebut bahwa seko pengaruh salah satu reformasi umurnya nilai Islam harus surau bernama Sirikas Minangkabau Ali menjadi bahasa Arab. Apa ke iya itu, Mak? Itu dua ya, Mak. Terima kasih, Mak.
0: Baik. Yo, Pak
1: Rizal. Menarik.
0: Ya. Assalamualaikum, Pak Raja Kacik. Baik, dan selamat pendengar. Itu Pak Rajo Kacia di 08166-09240 telah bergabung. Dua pertanyaan yang sangat mendasar saya pikir ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Dan
1: ini tentang nilai.
0: Tentang nilai ya, Pak, ya, sesuai dengan pembahasan kita hari ini ya, tentang nilai ya. Oke, baik. Masih yang lain kalau belum kita coba jawab dulu ya di pertanyaan Pak Rajo Kacia ini. Silakan, Pak Tuanku, gimana, Pak?
1: Menarik yang disampaikan Pak Rajo Kacia. Ada nilai terkandung dalam penamaan. Penamaan surau atau penamaan orang Minang. Pertanyaan kedua tentang penamaan orang Minang. Termasuk di sana namanya deiksis atau kata sapaan. Nilai yang ada di surau itu nilai yang sangat inklusif, sangat merangkum apa yang hadir. Jadi kalau ada surau Jamba, jangan katakan itu milik orang Jamba. Itu adalah gambaran surau itu dekat pohon Jamba. Pohon Jamba, walaupun di sekelilingnya orang Koto yang ada begitu. Badai surau Jamba sih kok, padahal orang hadir orang Koto. Nah, ini contoh inklusifnya nama dalam ya nilai-nilai yang diwariskan oleh surau. Ya, termasuk nama untuk orang Minang, Sibuyong, Siupia, dan deiksis atau nama panggilan Mama, apa, Pak Ete, Pak Wo, Ma Uniang, Ma Utiah, itu benar-benar alamiah. Nah, bayangkan kalau nanti nama itu jadi Fernando. Nah, itu Minangnya entah di mana-mana. Mungkin sudah jadi orang Spanyol semua kita. Nah, kenapa terjadi? Itu pertanyaan Pak Rejo Kacik tadi. Perubahan nama itu semua melebur jadi bahasa bahasa Arab ya. Bahasa Arab belum tentu bahasa Islam ya, bisa saja bahasa Arab itu bukan bahasa Islam nantinya.
0: Artinya bahasa Indonesia diarabkan gitu ya.
1: Bahasa Indonesia diarabkan.
0: Dialihbahasakan gitu ya.
1: Saya pernah mendengar kelakar seorang buya, tahukah Anda lagu Hia Asmar Latin Sani itu lagu tari perut, bukan lagu Islami katanya. Nah, itu nyanyian orang yang setengah terbuka perutnya. Jadi tidak semua lagu Arab itu adalah lagu Islami katanya. Karena tari perut itu juga dari Arab katanya. Nah, jadi semua nama Arab itu barangkali ya untuk perlindungan bagi sebagian pendiri lembaga di Minangkabau. Kalau terlalu Minang nanti kita dicurigai kembali PRRI, kira-kira begitu. Ya, kalau sekarang sangat sedikit yang memakai nama asli Minang itu, baik untuk nama surau atau nama orang atau nama panggilan, barangkali itu, itulah nilai yang sangat relevan untuk kita perjuangkan kembali. Jangan menyapa saya Om lah. Saya ini orang Minang, panggil Mama saja. Kita bisa populerkan itu saja, itu kita sudah membangkitkan nilai surau, nilai Minangkabau kembali.
0: Dan alhamdulillah saya kemanakan saya panggil Mautiah sama Mama.
1: Iya. Ada panggilan Minang itu sangat alami, sangat alamiah ya. Panggilan itu menggambarkan siapa orangnya. Ma Anjang, Ma Inggi, Ma Utiah, Ma Itam. Nah, atau tempatnya Mak Ujuang, Mak Baruah, Pak Ete Antau yang dirantau. Nah, itu sapaan-sapaan yang menggambarkan sekaligus, oh itu maksudnya Nyak Ngarai. Di Bukit Tinggi itu terkenal seorang Nyak tokoh Ngarai, dulu Nyak Ngarai. Yang,
0: jadi Ngarai Sianok ya?
1: Ngarai Sianok yang menjaga alam Ngarai Sianok itu Nyak Ngarai. Nyak Buki, panggilan untuk tokoh-tokoh yang menjaga satu tempat. Nyak Buki, Nyak Taram. Tuo Taram dan seterusnya. Nah, itu sekaligus melekat dengan alamnya. Ya, jadi suraunya juga dilekatkan dengan nama nagari. Surau Batu Ampa, Surau Taram, Surau Ulaan, itu kan nama nagari. Ya. Surau Gadang pun masih pakai nama kampungnya, Surau Gadang Mandiangin, Surau Gadang Tigo Bale, Surau Gadang Batipuah, tidak memakai nama yang ya dalam bahasa ilmiah dikatakan hegemoni bahasa asing. Hegemoni itu penguasaan bahasa lain di daerah yang berbeda. Tidak ada salahnya kalau dikatakan Surau Gadang Mandiangin, karena di sana tempat orang salat jamaah Jumat. Nagari Mandiangin, begitu.
0: Baik. Nah, saya juga jadi tergelitik ini, Mak. Ada yang tersirat yang saya tangkap dari Pak Rizal
1: Raja Kacik
0: tadi, Mak, tuanku. Apa kenapa pertanyaannya? Padahal ini kan surau-surau kaum.
1: Iya.
0: Iya, Mak. Ya. Surau kaum yang mendirikan kaum.
1: Iya.
0: Yang dididik di sana juga anggota kaum.
1: Betul.
0: Nah, tetapi tidak menamakan kaum. Nah, ini nilai nih, Mak.
1: Iya. Ya.
0: Begitu juga mungkin di suku lain gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, ini surau suku umpamanya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, surau katakanlah seperti Jamba gitu ya. Nah, kenapa tidak surau Koto itu umpamanya ya, kalau suku Koto gitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa surau Bundus segala macam yang ke alamnya? Kenapa tidak nama sukunya? Padahal itu jelas-jelas itu dari mereka yang mengupayakan, mereka yang menyelenggarakan, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi tidak memunculkan nama suku atau kaumnya sendiri. Ini nilai-nilai apa kira-kira, Mak?
1: Nilai utama memang inklusif. Orang Minang itu inklusif, Bung Adit. Bung Adit, kerantau manapun kita mencari, akan sulit mencari kampung Minang. Kampung Padang tidak akan ketemu. Apalagi di kampungnya sendiri. Dia tidak akan mempularkan sukunya. Kalau di Jalan Sudirman ini ada surau orang Koto, bagaimana pula dengan surau orang Koto di Anak Aya nanti, surau orang Koto di Kuranji. Terlalu banyak surau orang Koto nanti. Maka mereka tidak akan beri nama surau orang Koto. Mereka akan beri identitas alam yang lebih jelas. Surau itu, surau Cibadak, dekat pohon Cibadak. Oh, surau Cibadak itu di kampung Kuranji situ. Lebih dekat ke alam, bukan pada inklusif milik kaum, walaupun itu surau kaum. Mereka tidak akan kata surau kaumnya itu dengan nama sukunya, tapi identitas alamnya lebih jelas.
0: Lagi melihat penyatuan orang Minangkabau dengan alam itu ya, Mak.
1: Iya. Jadi inklusif itu ya, karena inklusif. Surau juga berfungsi untuk menampung para musafir.
0: Betul, betul. Nah, kalau berarti kalau diberi nama kaumnya, otomatis kaum lain nggak mau datang gitu ya,
1: Segan datang, segan datang. Jadi kalau musafir mampir, ya mau kemana-mana di mana bisa nginap. Itu ada surau Cibadak situ. Kalau surau orang Koto, pun tidak orang Koto, nggak bisa mau singgah ada, kan susah.
0: Inklusif ya, Mak.
1: Inklusif, inklusif. Okay. Nah, nilai inklusifnya surau tidak akan menghambat siapapun masuk. Saya dapat berita baru ini, Bung Adit. Musala saya di kampung didatangi orang Turki.
0: Iya.
1: Dia menginap di sana. Jadi ya masih musala, belum surau namanya. Dia menginap di sana dan dia merasakan, oh, rasa di kampung sekali. Lalu dia menyumbang cukup besar. Orang Turki, turis. Ini nilai surau masa lalu yang kita usahakan kembangkan. Siapapun yang hadir ke surau itu kita ayomi sebagai saudara yang tidak akan berbeda dalam hal apapun, sama Islam. Nah, kira-kira begitu.
0: Baik, menarik sekali ya.
1: Inklusif.
0: Ya, inklusif ya. Itu dia Pak Radio Kacik ya. Pertanyaan itu apa Mak Tangku. Baik, tadi ada yang ingin bergabung sepertinya di line telepon. Ya, silahkan kita kasih kesempatan untuk satu telepon lagi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini. Baik, kalau belum kami tunggu sambil kami juga melanjutkan perbincangan dengan Mak Tuanku ya. Baik, Mak. Nah, kita tanpa kita sadari kita sudah masuk ke nilai ini, Mak ya. Pertama ya, inklusif.
1: Yang kedua, kita lanjutkan sedikit lagi tentang inklusif ini, Bung Adit. Ketika surau itu diberi nama dalam bahasa Arab, dia tiba-tiba akan jadi eksklusif, Bung Adit.
0: Iya.
1: Dia akan jadi eksklusif, apalagi kalau nama itu melambangkan sebuah mazhab atau sebuah aliran.
0: Paham. Akhirnya bagi yang tidak se
1: merasa tidak tidak semazhab, tidak sealiran, anda sabaun wadah.
0: Ada jalan gitu ya, ya.
1: Nah, jadi eksklusif dia. Kita jujur juga memandang perkembangan ada 1-2 surau bahkan masjid yang eksklusif. Bahkan anak-anak pun disuruh keluar kalau sudah lewat waktu. Ini sudah selesai salat, Anda keluar lagi. Tidak. Masjid Nabi itu untuk tempat tidur. Ada Abu Hurairah, perawi hadis Nabi. Tidurnya di langkan surau Nabi. Masjid Nabi itu tempat tidur pada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang yang tidur di langkan masjidnya Nabi. Nah, kenapa kita harus menutup eksklusif surau bahkan masjid kita? Jangan, buka sajalah. Nah, itu ciri atau nilai yang dimiliki surau. Inklusif itu bukan hanya nama yang dikatakan Pak Rijal itu, betul itu. Itu inklusif, nama itu apapun dipakai. Inklusif juga menerima siapapun yang membutuhkan bantuan surau untuk menginap atau kemalaman dan seterusnya. Begitu, Bung Adit.
0: Baik, ya, menarik sekali. Dan di belakang Pak Rizal, kita coba buka lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam, Mak Tia.
0: Yo, Pak Sultan Pemenan, silakan, Pak Sultan.
3: Assalamualaikum, Mak Tangku.
1: Waalaikumsalam, Pak Sultan Pemenan.
3: Jadilah, Mak Tangku. Yang jambon sebenarnya kini itu kan tidak terkata-kata kepada adik.
1: Iya.
3: Puan nak semua ya membaci nak licin kelek lah datang nak ulam akar mandilai.
1: Alhamdulillah.
3: Satu sepatah tuan dah nama nanti kurun yang sebuah nama tunggu. Bahan yang kini umpama lagu buah dari tampu atau sakah dari dahan. Tapi abu kau bertanya orang kuah. Bahan cara mengembangkan surau kau bagi di zaman kini kuah. Bagi saya nak kamasan. Sekian dulu.
0: Baik, baik. Ya.
1: Terima kasih Pak Stambina. Sama-sama Pak Stambina.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya ya. Yang kita juga akan sampai ke sana tapi sudah dimulai. Silakan Pak Tangku.
1: Iya, terima kasih Pak Sutama Menan. Pantun lalu po. Jadi bagaimana menghidupkan kembali? Jadi kalau bahasa orang sekarangnya, orang kininya, bama ibunya balik surau, bama nagaknya balik, bama bakit tentang terandam. Tadi kita mulai membahasnya, ada tiga hal yang mungkin kita angkat kembali. Yang pertama, nilai-nilainya. Tadi sudah dibahas satu nilai inklusif. Inklusif itu menerima perbedaan. Itu yang pertama. Nilai. Nilai itu banyak. Itu yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam pertemuan ini. Kemudian, kalau nilai itu tidak terlalu berat karena bisa disampaikan dimanapun. Dalam keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di sekolah sekalipun bisa disampaikan. Menghidupkan kembali nilai itu, nilai kebersamaan inklusif itu, atau nilai tidak ada, tidak memandang perbedaan. Yang kedua, sistem. Nah, sistem ini sudah agak berat karena kita menggunakan bagaimana aturan-aturan, bagaimana cara mengelola surau, bagaimana administrasi surau, bagaimana cara memperlakukan orang di surau, itu sistem.
0: Ya, pola didikan surau juga ya.
1: Pola didikannya, pola pembelajarannya, termasuk menteri pembelajaran, itu sistem. Kemudian yang paling berat menghadirkan secara fisik. Fisik ya wujudnya. Wujud surau itu kita kembalikan seperti masa lalu. Hadir kembali surau kaum, surau cubada itu seorang mama hadir di sana memandu masa depan calon-calon generasi pelanjutnya, kemenakan-kemenakannya. Kalau surau kampung, seorang pangkatuo kampung membangun sistem, melanjutkan kehidupan anak dan kemenakan. Kalau surau kampung itu ada anak kemenakan, kalau surau kaum hanya kemenakan isinya. Kemudian surau nagari, jaringan itu. Kampung-kampung yang ada di nagari, tempat menuntut ilmu yang lebih tinggi, baik ilmu adat, ilmu agama, termasuk ilmu bela dirinya. Nah, itu yang sistem dan fisik yang harus dibangkitkan kalau memang kita merindukan surau masa lalu. Kerja besar dan kerja yang tidak ringan. Ya, kalau dikatakan berat nanti kita takut. Tidak ringan, tidak jelas. Ringan. Nah, dan kerjanya kerja besar. Yeah, nah, kalau untuk fisik itu barangkali saya pikir kita menghimbau kepada pemangku kepentingan tingkat kabupaten kota, bagaimana kalau dihadirkan satu prototipe, satu percontohan, cukup surau kaum di satu kabupaten. Nah, kita data, kita periksa, kita teliti surau-surau yang ada di satu kabupaten itu sekian puluh nagari, cobalah bertanding dan bersaing nagari-nagari itu menghadirkan satu contoh surau nagari, wujud dan sistemnya. Jadi fisiknya yang kita harapkan hadir dan sistemnya. Tidak usah sekali banyak, satu saja dihadirkan satu kabupaten jadi prototipe dan kita dukung bersama, barangkali akan muncul percontohan yang akan ditiru, diteladani. Begitu Pak Sutan Pamenan, mudah-mudahan pikiran kita ini ada yang mendengarkan dan mudah-mudahan nak kemenakan kita, wah surau di kampung rasanya bisa tuh mah, omak kita berdua di situ bisa. Nah, sebab salah satu sistem yang ada di surau itu tiok surau bayam gadang. Apa itu ayam gadang? Ada tokoh yang dihormati dengan keilmuannya yang bisa diandalkan. Untuk tingkat surau kaum minimal dia sudah bisa membaca Al-Quran, tajwid dasar, Juz amma sudah selesai sama dia, minimal begitu. Jadi ketika dia mengajari kemenakannya, minimal si kemenakan bisa ayat pendek untuk jadi imam. Dulu siapapun yang keluar dari surau pergi merantau, dijamin bisa jadi imam sholat. Begitu.
0: Bahkan anjurannya pertamanya pengen dirantau, cari masjid dulu, cari
1: sholat
0: dulu ya, Ma, ya.
1: Apa karcis atau kuncinya masuk masjid atau musala ya, bisa jadi imam. Jadi kalau sekarang bahasanya jadi hafiz, hafiz mungkin berat, tapi bisa jadi imam dengan hafalan ayat pendek Al-Fatihah dan minimal agak dua ayat pendek sudah selesai itu. Untuk masuk masjid manapun, surau manapun di masa lalu. Nah itu yang kita usahakan, bisa bangkit kembali dengan pikiran-pikiran kita hari ini.
0: Baik, baik. Baik, Mak. Kita ingin lanjutkan, tapi ternyata waktu kita sudah di ujung. Tanpa terasa ya, Mak, ya.
1: Iya, kita belum sempat membahas bagaimana membagikan sistem dan nilai.
0: Sistem dan nilai ya, Mak, ya.
1: Kalau fisik sudah bisa terbayang. Mudah-mudahan terdengar oleh pemangku.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap ini akan ada umpan balik lah ya gitu ya, Mak, ya.
1: Iya, kita harapkan
0: gitu. Betul. Baik, dan sepertinya kita akan cancel lagi, Mak, untuk pekan depan ya, Mak, ya. Nilai dan sistem ya.
1: Nilai dan sistem yang mungkin.
0: Yang mungkin ya, kita adopsi untuk hari ini gitu ya. Baik, dan sanak penangga di mana-mana berada, niat hati ini untuk melanjutkan perbincangan, namun waktu yang batasi kita sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih untuk dua penelpon kami yang luar biasa, ada Pak Rizal Rajo Kacik bersama Pak Sultan Pominan ya, yang bahkan apa ya, menjadi semacam penyemangat nih, Ma, ya, atau pembangkit.
1: Betul. Dan beliau sudah memunculkan yang akan kita cari.
0: Iya, di apa di Tengku Kayu Besilang ya, Ma, ya. Besilang Kayu Tengku ya, Ma, ya. Kopi Kaidu itu ya. Jadi ini ibarat bahan bakarnya lah gitu ya.
1: Iya, Pak Rizal sudah memberikan satu contoh nilai inklusif. Pak Sultan Pominan sudah memberikan contoh nilai bagaimana generasi muda dilatih untuk mampu berkomunikasi secara adat. Bapantun, Bedendang, Basloka, Bagurindam.
0: Baik. Oke, insyaallah pekan depan kita akan lanjut dengan nilai dan sistem ini, Ma, ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Untuk itu semuanya jangan lewatkan terus perbincangan kami di setiap Kamis pagi ya, di kearifan lokal Minangkabau. Dan pekan depan insyaallah kita masih dalam ruang lingkup surau tentang nilai sistem dan nilai ini. Terima kasih atas hati dengarnya, dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku. Terima kasih Mak Tuanku ya.
1: Sama-sama.
0: Mohon pamit dari ruang dengar Anda, saudara, dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dan sana pandangan, Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani meminta pabrik kelapa sawit atau PKS indak menurunkan harga tandan buah segar atau TBS sawit secara sepihak. Jua alasan penyesuaian regulasi baru nan alun diterapkan. Permintaan itu tertuang dalam surat imbauan nomor 500.8/88/distan/2026 tanggal 26 Mei 2026 guna menyikapi laporan masyarakat saat tentang penurunan harga TBS sawit tingkat petani berkisar antara Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram. Beliau mengatakan mengacu harga CPO dunia dan penetapan harga TBS Sumatera Barat periode sampai Mei 2026, seharusnya harga TBS sawit relatif stabil tanpa penurunan signifikan. Beliau menegaskan penurunan harga nan signifikan indak mencerminkan situasi pasanan sumananyo, mainge kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam nan diumumkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi hingga Januari 2027.

Dan sana pandangnya. Gantung wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memastikan ribuan warga binaan di Provinsi Sumatera Barat ko menikmati daging kurban pada Idul Adha 2026. Jumlah warga binaan di Sumbar tercatat sebanyak 6.356 orang, terdiri dari narapidana dan tahanan dan tersebar di seluruh lapas atau rutan. Beliau mengatakan untuk jenis makanan nan kadimasak dari daging kurban, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Satio Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan atau lapas atau rumah tahanan negara atau rutan. Bakacud pada tahun sebelumnya, kata Kunrat melanjutkan, daging kurban lazimnya dibuat menjadi randang dan merupakan makanan lezat khas Sumatera Barat. Menurutnya, makanan yang dimasak dari daging kurban itu akan menjadi menu tambahan bagi para warga binaan di samping jatah makan rutin.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan Ali Padang, Surat Budaya, Sumatera Barat. Yulah, Dun Sarap Penangga, selamat siang, Dun. Selamat pagi, jalan siang, Dun Sarap Penangga. Dan terima kasih Dun Sana masih menjadikan Prom PR di Padang menjadi pendamping aktivitas Dun Sana di pagi menjelang siang Dun Sana Penangga ya. Dan Dun Sana Penangga sesudah tadi kita bersama dalam dialog interaktif spesial program kita di Kamis pagi yaitu Kearifan Lokal Minangkabau dan membahas tentang kearifan lokal surau untuk masa depan ya. Nah, acara kau bisa dosen ikuti taruh di setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi hari ya. Yalah Dun, sana pernah nggak? Kalau begitu dosen kita akan bawa lihat jo hiburan-hiburan pop Minang rancak benar dari Provinsi Padang sampai jam 11 beko. Sebelum kami sampaikan pulau bawa lihat informasi terkini dalam kabar sekilas jam 11 waktu Indonesia Barat. Yalah, dosen pernah nggak? Baru saja berlalu. Rika Somalia dalam lagunya berjudul Luko Hati. Nah, berikut kita beralih ke Vicky Koga jo lagunya Di Mabuangan. Selamat pagi menjelang siang dan selamat menikmati liburan Dun Sana di hari nanti.

komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

perempatan dari Padang, Surabaya, budaya Sumatera Barat. Nah, di sana perangnya. Kuliner Minangkabau terkenal jo kekayaan rampah dan olahan dagingnya dan menggugah selera desa penengah ya. Nah, sekaitan jo hari kurban kini desa penengah, kami ingin cerita tentang makanan khas Minang dan menggunakan bahan utama daging jawi ya. Nah, yang pertama itulah olahan daging jawi itu desa penengah adalah randang ya. Randangku adalah ikon kuliner Minang dan Allah mendunia di sana ya. Daging jawi di masa beransur-ansur perlahan ya, bersama santan kental, santan ampake dan sejumlah bumbu rampah serupa sarai, langkue, jahe, bawang, seratus lado hingga kuahnya mengariang, berminyak dan berubah warna menjadi coklat tua atau hitam. Nah, prosesku membuat bumbu meresap sempurna dan daging yang menjadi sangat awet di sana ya, sangat awet. Nah, selain randang, di sana enggak?

Nah, yang berikutnya adalah selain rendang adalah dendeng balado atau dan dendeng batoko dan sebagainya. Jadi dendeng balado adalah irisan daging yang jawi dan dipotong tipis, dikaryangkan, digoreng hingga garing.

0: Nah kemudian setelah kariang itu disiram jo samba lado mudo atau lado hijau atau lado merah dan kasa itu dan yang balado di sana. Kemudian dengan toko itu daging jawi dan di daerah bujo bumbu sudah tu di toko-toko ya hingga tipis memar dan lebarnya supaya teksturnya lunak ya. Kemudian dibakar atau digoreng sebentar dan diageh minyak serta lado. Nah, selain itu sebenarnya dari olahan daging itu adalah soto Padang. Jadi berbeda aja soto daerah lain. Soto Padang memiliki ciri khas kaldu sa jawi, ya, ciri khas kaldu jawi dan bening, ya. Namun kayu rampah itu menggunakan kapulaga, pekak kayu manis, ya. Nah, isian utamanya adalah potongan daging jawi dan digoreng crispy, ya, digoreng garing istilahnya, ya. Bisa jo paru goreng, bihun, perkedel kentang, dan disajikan jo kerupuk merah serta sambal, ya. Nah, kemudian adalah kalio daging. Cok jo disebut jo rendang setengah jadi. Karena rendang itu memang dari kalio, gitu ya. Ini kalio menggunakan bumbu dan mirip jo rendang, namun proses memasaknya dihentikan ketika santan Allah pakai, ya, mengental. Mengeluarkan minyak dan warna coklat kemerahan, masih berkuah pakai alun mengar yang hitam serupa rendang, ya. Nah, tekstur dagingnya biasanya lebih lunak, ya. Nah, selain itu ada pula asam padeh daging. Sebenarnya itu gulai asam padeh. Jika bosan jus santan, asam padeh adalah pilihannya. Hidangan ko menonjolkan rasa padeh dan asam segar dan berasal dari asam kandih atau asam gulugu. Daging sapi dimasak dalam kuah lado merah nan melimpah tanpa menggunakan santan sama sekali. Ya, jauhi saja sebenarnya, ya. Nah, kemudian ada tambunsu. Nah, dikatakan juga oleh tambunsu. Kuliner khas Bukit Tinggi, tetapnya daerah Kapau, sebenarnya. Jadi kuliner khas Kapau ko menggunakan usus jawi sebagai bahan utama. Usus jawi itu diberasiahkan lalu diisi jo adonan taluo. Atau bisa jo tahu jo talu nan alah dibumbui kemudian dikabe dirabui hingga masak kemudian dikare-kare dan dimasak dalam kuah gulai kunyang nan kurih. Nah, intinya berapa nusalah perangga nan bisa nusalah pilih ya saya tentang jo daging yang sedang nusalah dapian kini dari upacara kurban gitu ya atau dari kegiatan atau rirai korban kini kuna sabananga bisa buat rendang, bisa buat neneng balado jadi neneng watoko atau buat soto Padang atau kalio daging dan kalau do bosan jo santan tu bisa jo aye saja asam padeh daging atau kalau lada pe ususnya ya usus jawinya bisa dibuat gulai tambunsu ya. Yalah don sanap ranga itunya informasi saya tentang olahan daging pengalaman kuliner khas Minangkabau dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Dun Sena ya dalam mengolah daging kurban kini ko. Ya Dun Sena, kita akan lanjutkan lagu-lagu Pop Minang berikutnya sampai jam sabaleh beko. Namun sebelumnya kita dengarkan pula dan berikut ko terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Prom PR di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dah, ko ada cek dari kurir. Hah? Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link ko dah. Apa ndak hilang paket Iroh balik ko dah?
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan ko maroy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio doh. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
2: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
2: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena Karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajut. Biasanya dalam satu rajutan terdiri

0: atau gula saka. Ini membuat lapik barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik barajui.
1: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook, katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal, tapi apa benar ya nak?
2: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
1: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali, ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
2: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
1: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
2: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
1: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
3: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Sumatera Barat.
1: Kabah Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

Dunsana Pandanga, Rumah Tahanan Negara Padang menyiapkan sup nan dibue dari daging kurban untuk ratusan warga binaan di rutan Setampe.

Kepala Rutan Padang Mai Yudiansyah mengatakan menu sup dagiangko ka dijadikan sambah tambahan bagi warga binaan di rutan dan kini memiliki pauni 193 orang. Beliau menyampaikan sup dagiangko dibue jo semangat kolaborasi antara warga binaan dan batugas di dapur jo pegawai Rutan Padang. Menurutnya dari daging kurban nado, Rutan Padang bisa menyajikan sup untuk dua kali jadwal makan bagi 993 warga binaan.

sana pandangnya, momentum Idul Adha 47 Hijriah menjadi bagian dari rangkaian lustrum ampe baleh unan berhasil maimpun total ampe putigo iku jawi kurban dan disalurkan untuk masyarakat termasuk wilayah Terapak Pancano hingga daerah Tapanci di Sumatera Barat.

0: Program KOM melibatkan pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, alumni, mitra perbankan, serta berbagai elemen sivitas akademika, dan bersama-sama berpartisipasi dalam gerakan berbagi itu. Rektor UNAN Eva Yunedi, PhD, menyampaikan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual ibadah, tetapi momentum pula untuk menumbuhkan semangat pengorbanan dan nampak kuat keperluan sosial di tengah masyarakat, khususnya pada wilayah nan terdampak bencana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan Rally Padang, Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat menengah jam Sabale lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita tiba di sesi akhir kebersamaan kita dan selamat menengah dari jam 5 tadi di sana yang dalam depat Ranah Minang pagi ya. Dan dan selamat menengah sejumlah lagu-lagu Minang dan informasi lainnya masih mengawali di sana sampai jam 2 boleh beko ya. Dan mudah-mudahan seluruh yang kami hadirkan bisa menjadi ya, inspirasi dan referensi di sana untuk mengisi liburan di Raya Idul Adha ke Desa Padanga ya. Yalah dan sana Padanga baru saja berlalu sebuah lagu dari Sri Viola berjudul Bukan Ameh Joringgi. Dan saat ini sana kita beralih ke lagu dari David Istanbul dan mengambil judul Hancur Raso Picayo. Selamat siang dun selamat datang dan tetap bersama kami di 92.4 MHz Prambe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap tanggal 10 Syawal tahun Hijriah dilaksanakan kegiatan keagamaan yaitu Basapa yang bertempat di Komplek Masjid Ulaan Padang Sigalundi Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berjarak lebih kurang 40 km dari pusat kota Padang. Kegiatan ini adalah sebuah ritual keagamaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Jika tanggal 10 Syafar jatuh bukan pada hari Rabu, maka kegiatan Basapa dilaksanakan pada hari berikutnya setelah tanggal 10 Syafar. Berikut kami hadirkan sekelumit acara Basapa yang dilakukan masyarakat setempat.
1: Allahumma hayyina bil iman wa amsin bil iman wa asyurna bil iman. Sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal jami'u muslimin wal muslimat.
2: Amin.
0: Kegiatan yang dilakukan pada bulan Syafar ini yang disebut Basapa yang jatuh pada setiap 10 Syafar berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu tanggal 10 Syafar 1111 Hijriah atau 1691 Masehi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabarudin Katib Marando, Katib Nagari Ulaan, 60 tahun.
3: Kalau Basapa itu menurut sejarahnya karena beliau kan hari wafatnya itu di bulan Syafar Syekh Burhanuddin ya. Jadi wafatnya di bulan Syafar, 10 Syafar hari Rabu, 1111 Hijriah. Ya, kalau beliau itu kan untuk budaya Basapa itu dia kena itu hari wafat beliau itu orang itu memperingati. Artinya kok peziarah itulah bersama dari jemaah-jemaah yang menurut ajaran beliau. Gitu. Ia akan mengajar ajaran tarikat satariah.
0: Dari ritual Basapa yang dilakukan masyarakat pesisir Pariaman ini, ternyata ada dua kegiatan, yaitu Basapa Ketek atau kecil dan Basapa Gadang atau besar, seperti yang diungkapkan kembali oleh Bapak Sabarudin.
3: Itu Basapa Ketek, Basapa Gadang itu dekat orangnya jauh, itu yang pertama, itu Basapa Gadang namanya. Tapi lah hari Rabu dan Katibo sesudah itu ada orang sekitar siko lah, orang-orang Basapa Ketek Tina dari Pariaman, sekitar Kabupaten Padang Pariaman lah, kecamatan-kecamatan lainnya, dari Payakumbu, ada dari Batu Sangka, ada dari Solo, sumber lah, Padang Panjang. Sebab kadang tu cuma dari Rabu tu hari Selasa petang hari lepak lah banyak timbul.
0: Lebih jauh Bapak Sabarudin mengungkapkan kegiatan ritual Basapa yang bukan hanya dilakukan masyarakat Ulaan dan pesisir Pariaman ini, tetapi juga diikuti oleh hampir keseluruhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang menganut paham ajaran Satariah.
3: Itu tu dan nama Basapa kemarin itu. Kalau boleh katakan seluruh Sumatera Barat kok dari Payakumbu, dari Solo, bahkan surau-surau orang tua dulu sih kosadunya sekitar itu kok. Ini jelek. Orang tu kemarin pun madokan basikir basamu, batahlil basamu kan
0: ini. Dengan adanya kegiatan Basapa yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tahun Hijriah ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti terungkap dari pernyataan Ibu Halimah Tusadiah, 40 tahun, yang berprofesi sebagai penjual raki dan salalawo di sekitar areal pemakaman Syekh Burhanuddin.
4: Kalau bulan Syafar itu, kadang jo bali menurut jaga awak, kalau lebih banyak jo raki awak, banyak lah jo bali. ada mencapai 2 juta, 3 juta. Hari biasa ada jo lah 300 perasihan.
0: Kegiatan Basapa Keulaan ialah sebuah kegiatan mengunjungi makam seorang tokoh penyebar agama Islam di Ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin dan pengikutnya yang bertempat di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ajaran yang dibawa oleh beliau dan pengikutnya mendapat tempat di hati masyarakat pada masa itu, sehingga berkembanglah Islam di Ranah Minang ini. Dan pada saat itu pula lah Syekh Burhanuddin pertama kali membuat tempat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan pesantren. Demikian, saya Ana untuk Pro4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: tambah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awam.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global bang, global.
1: Iya. Yeah.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang, Surah Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanak Berangga. Setelah aku dari Hari Parintang, saya sudah rantau urang. Mampu kita ke jam sabaleh lewat 54 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya Don Sanak Berangga, kita lah tiba di penghujung kebersamaan kita untuk hari kini ke sana. Untuk hari Kamis, tanggal 26 Mei 2026. Dan itu artinya ambo harus segera undur diri dari ruangan Don Sanak. Dan setelah ko Don Sanak akan didampingi oleh Amna Ulfah di ranah Minang siang ya. Olah Don Sanak Berangga, terima kasih untuk atas sidangannyo dan mohon maaf untuk seluruh kesalahan, kekilafan ya. Dan sampai bersua balik di kesempatan berikutnya. Ya, akhirnya ambo tutujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.

Nusantara Pandangan dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri. Maksud kami ya, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pabrik Kelapa Sawit PT Berkat Sawit Sejahtera BF Saspe Simpang Tigo Alin Kabupaten Pasaman Barat menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Manajer PT BSSP Pasaman Barat David Fernando mengatakan kegiatanku bukan sekedar ibadah tahunan, melainkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar. Melalui programku, PT BSSP berkomitmen untuk tarui konsisten mengajari kontribusi positif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan. Informasi selanjutnya, Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat menangko pelaku perampasan sepeda motor yang terjadi di kawasan Pantai Purui. Kapolres Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Kompol Yasin menerangkan bahwasanya pelaku adalah laki-laki berinisial TS 28 tahun dan sempat mengancam korban Jo Guntiang saat melakukan aksinya. Beliau mengatakan laporan dari korban Tasabwi segera ditindaklanjuti di unit reaksi cepat URC Satreskrim Polresta Padang dengan melakukan penyelidikan. Beliau mengatakan sesudah diamankan, TS langsung dibawa ke kantor Polresta Padang untuk menjalani pemeriksaan secara hukum. Perbuatan pelaku dijerat polisi jo pidana pasal ampe 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapar atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
1: Kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata berita

0: beritanya hoax, kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Saudara pendengar, kepolisian Resor Pasaman Barat mendalami dua orang pelaku dalam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM jenis biosolar dan ditangkap di Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Satampe di dua lokasi berbeda. Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Pasaman Barat dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Beliau juga menghimbau masyarakat supaya tidak melakukan penipuan, penimbunan ataupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM, harus segera melaporkan ke pihak kepolisian. Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis Majak masyarakat menjadikan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial, mempahari ukhuwah Islamiyah, juga meningkatkan semangat berbagi melalui ibadah kurban. Beliau menjelaskan nilai utama Idul Adha tidak hanya pada penyembelihan hewan kurban, namun juga keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, beliau juga menyampaikan sebanyak 86 jemaah haji asal Padang Panjang dalam kondisi sehat dan juga telah melaksanakan wukuf di Arafah secara rupanya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mesin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
1: Dalam portal berita, ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya

Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

Kenapa sih toleransi itu penting? Coba deh bayangin, gimana kalau orang di dunia ini dituntut harus sama? Kemampuan harus sama, pemikirannya harus sama, pilihannya harus sama, sifatnya juga harus sama. Gak akan bisa kan? Kita diciptakan beragam, makanya di dunia ini ada toleransi. Bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini? Jangankan dengan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Di lingkungan kampus dengan keluarga sendiri juga harus punya toleransi. Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin terbuka dengan perbedaan.

0: berperilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.
1: Ko4 RRI Padang.

Pesona Padangan, kepolisian Resor Polres Agam Sumatera Barat berhasil menangkap tiga pelaku yang diduga sedang pesta sabu di sebuah pondok Padang Lansano Muda Jorong Sago Nagari Manggopo, Kecamatan Lubuk Pasuan. Kapolres Agam AKBP Muari mengatakan ketiga pelaku jo inisial RD 41 tahun warga Sago Nagari Manggopo Lubuk Pasuan, SA 22 tahun warga Kabupaten Pasaman Barat, dan jo DM 32 tahun warga Kabupaten Pasaman Barat. Penangkapan ketiga pelaku berawal dari laporan masyarakat setempat terkait aktivitas di sebuah pondok Padang Lansano Muda di Jorong Sago, Nagari Manggopo, Kecamatan Lubuk Pasuan. Dan didapatkan laporan tasabui di anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Agam langsung ke lokasi. Sesampai di lokasi, anggota langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki dewasa dan cek orang perempuan dewasa dan diduga penyalahgunaan narkotika golongan jenis sabu. Informasi selanjutnya, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Padang mencatat jumlah hewan kurban masyarakat di wilayah Setampe pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Ampek Baleh 47 Hijriah mencapai total 9.801 ekwa. Ketua PHBI Kota Padang dan juga Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Mitropa merinci total hewan kurban terdiri dari 8.487 ekwa sapi, 5 ekor kabau dan juga 1309 kambing. Dari ribuan hewan kurban tasabui, Kota Padang juga menerima sumbangan 5 ekor sapi jenis Simmental juga barik lebih kurang 1,1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Berikut kita membahas tentang makanan kadaluarsa atau mengetahui batas toleransi makanan kadaluarsa dan juga aturannya. Jadi di sana pandangan perlu kita ketahui bahwasanya tanggal kadaluarsa pada kemasan tidak selalu menjadi penentu mutlak keamanan makanan. Arti dari tanggal tersabui sampai berbeda-beda tergantung pada jenis produk, kemudian cara penyimpanannya, secara atau kondisi fisik makanan tersabui. Nah, sayangnya masih banyak kekeliruan seputar batas toleransi makanan kadaluarsa dan membuat sebagian orang ragu dan memilih langsung membuang makanan tanpa memperhatikan tanda-tanda kerusakan lainnya. Dan yang pasti setiap jenis makanan ko mempunyai batas toleransi berbeda terkait tanggal kadaluarsa dan tertera pada kemasan. Ada beberapa poin penting dan perlu diperhatikan usaha padanga terkait batas toleransi makanan kadaluarsa tasabui. Yang pertama adalah makna tanggal kadaluarsa. Jadi tanggal kadaluarsa atau expired date adalah batas wakatu dan ditetapkan produsen untuk menjamin kualitas produk, mulai dari rasonyo, tekstur, aroma, hingga kandungan gizi tetap berada dalam kondisi terbaik. Namun tanggal kadaluarsa tidak selalu berarti makanan itu langsung babayu dan melewati tanggal tersebut. Pada beberapa jenis makanan, produk masih bisa aman dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu sesudah tanggal tertera, terutama kalau disimpan dengan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tanda-tanda kerusakan tasabui serupa bau asam atau tengik atau perubahan warnanya, muncul jamur, kemasan menggembung atau perubahan tekstur yang tidak wajar. Nah, meski baik itu tidak kasado, makanan mempunyai batas toleransi dan samo. Produk yang mudah rusak serupa susu, daging, seafood atau makanan siap saji umumnya lebih beresiko menyebabkan keracunan makanan kalau dikonsumsi sesudah lewat masa simpannya. Itu yang pertama, yakni makna tanggal kadaluarsa. Yang kedua adalah label best before atau use by. Label best before atau gunakan sebelum itu menunjukkan batas waktu kualitas terbaik suatu produk. Nah, sesudah melewati tanggal tasabui, makanan mungkin mengalami penurunan kualitas, serupa rasonan berubah, atau aroma berkurang, tekstur indak layak optimal, atau kandungan gizi menurun. Namun, produk umumnya aman dikonsumsi, selama indak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dan labelku biasanya tanda pek pada makanan yang lebih tahan lama, serupa biskuit, sereal, makanan kaleng, pasta, atau cemilan kemasan. Sementara untuk label use by menandakan batas akhir keamanan konsumsi makanan. Nah, sesudah melewati tanggal ko, produk sebaiknya tidak lagi dikonsumsi karena risiko pertumbuhan bakteri penyebab keracunan makanan dapat meningke meski tampilan atau aromanya masih tercalik normal. Jadi label used by umumnya ditemukan pada produk nan mudah rusak serupa susu segar, daging, makanan siap saji atau produk olahan nan harus disimpan dalam suhu dingin. Jadi itu yang paralu diketahui best before atau used by ya di sana pandanga. Artinya memang yang best before ko untuk makanan kaleng, biskuit, cemilan, sereal, pasta dan lain-lain. Iko bisalah dikonsumsi setelah lewat tanggal tersebut walaupun tidak lama. Baik, kita ketahui balik ada sana pandangan tentang batas toleransi makanan kadaluarsa dan juga aturannya sesudah nomor berikut iko tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Ah, sukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
0: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro Ampere di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Secara pandangan kita lanjutkan Bali tentang kadaluarsa yo di sana pandangan. Keiko tentang batas aman kadaluarsa dari sebuah makanan atau batas toleransi. Yang pertama tadi adalah makna tanggal kadaluarsa, kemudian ada label yang bertuliskan best before dan juga used by. Nah, yang ketiga adalah jenis makanan dan batas toleransinya. Jadi batas toleransi makanan kadaluarsa aku dapat berbeda-beda. Tergantung jenis makanan, kemudian cara penyimpanannya, syarat atau kondisi kemasan. Ada makanan yang masih efektif atau relatif aman dikonsumsi beberapa waktu sesudah tanggal tertentu. Tapi ada juga yang sebaiknya langsung dibuang karena resiko tinggi menyebabkan keracunan makanan. Seperti makanan kering. Nah, jadi makanan kering serupa beras, pasta, sereal, tepung, biskuit, kemudian juga mie instan umumnya memiliki daya simpanan lebih lama. Prodako acok kali masih aman dikonsumsi hingga 1 sampai 2 bulan sesudah tanggal best before. Terutama kalau kemasannya alun dibuka dan disimpan di tampek nan saja karyang serato terhindar dari kelembapan. Tapi makanan sebaiknya tidak dikonsumsi kalau ala babaun. Baunnya baun bayar sana bau apek lah begitu, berubah warna, menggumpal atau tadapek kutu atau jamur. Kemudian selain makanan karyang ada juga makanan kaleng. Makanan kaleng dapat bertahan cukup lama, bahkan hingga 1 tahun sesudah tanggal tertentu. Selama kondisi kaleng masih bayi, ya, pastikan kaleng tidak penyok, berkarat atau bocor, menggembung, atau mengeluarkan bau dan tidak normal saat dibuka. Kalau kemasan rusak, maka makanan kaleng kok sebaiknya langsung dibuang karena ada risiko kontaminasi bakteri babayu, termasuk bakteri penyebab botulisme. Kemudian berikutnya produk susu, daging, jo, makanan olahan yang harus disimpan dingin umumnya tidak disarankan dikonsumsi sesudah melewati tanggal kadaluarsa. Jenis makanan kok lebih mudah terkontaminasi bakteri, yakni bakteri patogen dan dapat menyebabkan keracunan makanan meski tampilan atau aroma alun berubah. Jadi harusnya memang tidak boleh dikonsumsi sesudah batas ya. Kemudian makanan beku cenderung lebih aman melewati tanggal kadaluarsa kalau sejak awal disimpan dalam kondisi tetap beku atau suhu freezer yang stabil. Meski baik itu, kualitas rasa jo tekstur bisa menurun seiring waktu. Oke, itu sana pandangan. Itu tadi tentang bateh toleransi makanan kadaluarsa dan juga aturannya. Beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama Pro Ampere RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Di sana Pandangan, pemerintah Kota Padang menyalurkan empek pelondo iko sapi dan empek iko kambing untuk disembelih pada Idul Adha empek malam 47 Hijriah. Hewan kurban di Bekasi diimpun dari ASN Satampe dan Kasubag Bina Mental Joka Agamaan bagian Kesra Kota Padang Zul Asfi Lubis mengatakan hewan kurban diperuntukkan untuk musaji jomusola dan indak melaksanakan penyembelihan hingga jumlahnya masih dinilai kurang. Langkah kau diambil guna memastikan pemerataan pemanfaatan hewan kurban di Kota Padang. Dengan baik itu seluruh warga Kota Padang bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha. Informasi selanjutnya, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Jokes Mafet Dinas Pertanian Kota Padang Sufi Haryani mengingatkan supaya tampek penyembelihan hewan kurban mempunyai saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan safety tank supaya aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Selain itu, Sofia mengatakan panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona berahasia jo kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas dan berado di area kotor tidak diperbolehkan pindah ke area berahasia guna mencegah kontaminasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pemilihan umum pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Lori Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary, menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

0: Pesona Wadagang Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan dan disediakan saat mengalami persoalan jual layanan industri jasa keuangan baik bank ataupun non-bank. Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan layanan pengaduan yang disediakan OJK merupakan bantuan perlindungan untuk konsumen. Beliau mengungkapkan hingga triwulan 1 2026 Allah menerima 192 pengaduan dari masyarakat Sumatera Barat melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Jenis pengaduan salah satunya adalah tentang sistem layanan informasi keuangan SLIK. Tadapai masyarakat nan mengadu bahasanya SLIK nyo merah sehingga kesulitan mengakses pinjaman dari industri jasa keuangan. Informasi selanjutnya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Jo Pendidikan Menengah, BAN PDM Sumatera Barat meminta sekolah dan alamat surat daftar reakreditasi untuk capek menyiapkan syarat jo komponen dan akan dinilai. Ketua BAN PDM Sumatera Barat Dadan Suryana mengatakan Satuan Pendidikan di Mukasui harus berbalik menjalani akreditasi ulang untuk menjamin mutu. Dadan menjelaskan pada tahun kini ko Sumatera Barat mendapatkan kuota reakreditasi sebanyak 1.134. Kuota di Mukasui alun memenuhi kebutuhan untuk Sumbar karena catatan BAN PDM terdapat 3.000 satuan pendidikan di Sumbar dan masuk akreditasinya habis di tahun 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan, kini kalau pukul 6 balik lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di Dendang Dangdut Bagoyang kita. Oke, alah ada playlist dangdut untuk sore hari kini kok yang bisa di sana pandangan request melalui line telepon 812-14 atau di 08-66-09-24-0. Kita tadi mau cek kok dulu di sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Mari Bapak.
0: Bagoyang kita.
1: Bagoyang kita.
0: Iko sama Desi mana?
1: Enggak.
0: Hah? Siapa tuh namanya?
1: Enggak salah.
0: Iyalah.
1: Enggak salah dong.
0: Desi. Pagagaran one Desi. Meko ne gigi Desi. Kenapa ne gigi Desi? Hah?
1: Dari jauh.
0: Gigi jauh. Desi di mana Desi?
1: Di rumah kan.
0: Di rumah. Yo, tampek Desi tinggal kok nanon itu. Ayalah.
1: Di Astratek.
0: Astratek. Oke.
1: Iya.
0: Ah, one bacaan lagu Desi dulu deh. Aduh, Nong Niken, negeri panggil pulang tuh Adibal, cemburu menguras perasaan. Cici Paramina, jangan tunggu lama-lama. Riza Umami, dia acu-tacu.
1: Jangan tunggu lama-lama aja.
0: Dilamar sih lah. Iya, lamar lah. Hah? Tiba-tiba nih situ sana kok.
1: Kini salah.
0: Kini. Tunggu salah saya nendang dangdut ke luwet. Ayolah sawana Desi. Tak kajana Desi mah.
1: Ada yang mengajak.
0: Oh deh. Ya lanjutlah Desi. Oh nih kudian saya tadi.
1: Edilah.
0: Salam Desi untuk siago.
1: Salam. Salam ke apa ya?
0: Jangan lah, coba dulu kita cakian di sini kok.
1: Salam cepat bertamu aja sama nih.
0: Terima kasih.
1: Mas Ado yang menangis salah nih.
0: Mas Adonya, iyalah. Oke deh, lah masa rendang deh sih.
1: Allah.
0: Allah le lama rendang deh sih itu.
1: Tidak.
0: Tidak. Cak nak usah Desi kecil. Iyalah, kasih banyak ya Desi.
1: Come on. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Desi di Astratek. Lawak Desi kena. Oke, baru kayaknya udah salah pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, bagaimana kita?
0: Bagaimana kita, Dedek? Bagaimana Dedek tuh?
2: Alhamdulillah sehat, bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Udah masak rendang Dedek?
2: Udah.
0: Lain lama?
2: Lama lah.
0: Itu mantap.
2: Ini soalnya mama Dedek yang masak kan?
0: Oh patut lah. Kalau Dedek masak nak cahaya kak lama.
2: Cahaya lah kak.
0: Itu tambah rukun iman kaknya. Percaya kepada Diana untuk itu.
2: Oh tidak.
0: Oh tidak. Iyalah. Apa lagu Dedek kau? Kau baca ni ya?
2: Tolong aja Dedek.
0: Aduh hujan di malam minggu. Artis KDI Ahmad Albar, Zakia, Seperti Mati Lampu, Trio Macan, Ikan Nurjana, Gerimis Mengundang, Dilema Nayunda. Galak Dek, bagak galak kakak Dek.
2: Itu jika nanggal.
0: Cemburu menguras perasaan Adibal, Nong Niken negeri panggil pulang.
2: Ngapa nyo pulang yo?
0: Mai nyo lah lamun nak punah kampung tu di imbo nyo. Hei magara ridi.
2: Panggil lah pulang yo.
0: Yo, itu saya.
2: Iyalah.
0: Salam untuk
2: tempat teman-teman tetap semangat semoga sehat selalu panjang umur yang tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
2: Bukan
0: dulu nampak
2: kan? Ini Desi.
0: Yo, Desi di Astratek.
2: Desi apa Desi?
0: Desi.
2: Desi pakai D ya.
0: Iya pakai D. Entah. Oh, pakai D apa? Kalau yang terdengar ya kak itu entah kok pas lalu telinga kak nak tahu kak adalah nak tanya lah
2: balik. Salam kenalnya Des. Ini panggil Desi atau panggil Uni atau panggil Allah saya?
0: Oh, bebas mah bebas.
2: Bebas terbatas ya. Terus ada Mama Najwa, ada Kak Ulan, ada Ica di Bone, siapa lagi? Pak Yul, ada Bunda Queen, ada Pak Minyak Tapa yang untuk menaranya, ada Bang Tommy sama Pajak Piala, ada Deriza, ada Juni Kresnya dan Sumanir Maitanya, ada Pak Uyon, semuanya aja Pak Nur Bumer juga ya.
0: Oke, sama-sama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan ada Diana di Tunggul Hitam. Berikutnya Nusana Pandangan. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito, halo Bundo.
3: Halo juga, Neng Gelis Ana.
0: Alah, dapet lagi yang Bundo.
3: Baru
0: dapet, mantap.
3: Jadi udah di itu, udah dipisah-pisahkan dah.
0: Mau masak apa rencana sore ini, Bundo?
3: Hari ini sop aja dulu.
0: Oh iya, biar seger ya.
3: Masukin ke dalam apa juga, gulai nangka. Gulai nangka kan bikin apa? Lontong.
0: Iya.
3: Udah deh, masukin di situ. Jadi betul. Lontong sore lagi, enggak lontong pagi.
0: Iya, jadi lontong malam aja, Bundo.
3: Oh iya.
0: Bisa
3: iya.
0: Jadi lontong malam kan?
3: Iya, jadi lontong malam ya.
0: Iya, betul.
3: Bener deh.
0: Oke.
3: Okay. Baru itu.
0: Jadi
3: iyalah. Biar aja lah dulu. Jadi besok baru.
0: Mari diolah.
3: Tiga macam
0: ya.
3: Ini mau dibikin ya.
0: Mantap.
3: Yang pertama sop, yang kedua bagar, tahu nggak bagar?
0: Gulai bagar itu kayak campur-campur kan? Yang gulai apa ya?
3: Gulai bagar tuh nggak pakai apa, nggak pakai santan.
0: Oh iya iya iya, iya. Bener. Tapi dikasih.
3: Iya deh.
0: Tapi ininya?
3: Bumbunya sama dengan ini, dengan. Kita masak rendangnya gitu. Tapi berkuahnya kuahnya enggak santan.
0: Oh, bedanya gitu. Cuma enggak ada santan gitu.
3: Ya, di apanya diiris juga deh, apa tuh daun apa batang serainya bagus gitu.
0: Iya. Enggak kalau kan? Enggak kolesterol ya, Bun ya?
3: Enggak, waktu itu kan kita masih
0: benar-benar
3: kita cari yang nggak kolesterol aja lah.
0: Betul
3: ya. Boleh kita makan tapi jangan banyak.
0: Iya
3: kan.
0: Oke.
3: Kalau itu tuh mah bagus juga itu.

0: Sip, sip.
1: Jalan-jalan dulu ya,
0: Oke,
1: jalan
0: Bunda.
1: pertama untuk nenggelis anak.
0: Terima
1: Semoga sehat
0: kasih.
1: selalu,
0: Amin.
1: murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya. Minal
0: Amin.
1: aizin wal faizin. Mohon
0: Iya,
1: maaf lahir dan
0: sama-sama.
1: batin.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Kapan ya kita ketemunya ya? Kalau ketemu bagaimana itu
0: Heboh.
1: ya?
0: Heboh, Bunda,
1: Pasti
0: heboh.
1: kita itu.
0: Seneng banget ya.
1: Iya,
0: Oke
1: nantilah
0: deh.
1: kalau apa diajak sama Cimo ya ke sana ya.
0: Nanti nanti ada waktunya nak Bunda. Oke.
1: Nah, salam untuk Diana, untuk Pak Tanjung, sudah Tumbayu, Petro, yang akan masuk aja lah. Dan yang itu ada di Pepayan. Ini di Balimbing tuh pendengar setia tuh.
0: Oke.
1: Ada juga untuk Miss Sidik di Simpang Aru, ada Leo di sana juga, ada Tati di sana juga ya. Ada Wati juga di sana. Dan itu di Mega Permai ada juga pendengar setia itu Ayah Galon sama Pak Jul PLN. Nah, gitu deh.
0: Oke, sip.
1: Iya,
0: Oke,
1: itu
0: Bundo,
1: pendengar
0: makasih
1: setia. Itu udah
0: banyak.
1: bilang dia pendengar katanya,
0: Dengar
1: tapi
0: setia
1: setia
0: ya.
1: banget. Kompres. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bundo
1: Nenek.
0: Queen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bundo Queen, selamat sore. Langsung saja di sana pandangan. Kita putarkan tiga lagu pertama, Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Paramida, Negeri Panggil Pulang, Dong Niken, dan Zakia. Amin.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha.
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boydike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya. Benteng Vanderkapellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Vanderkapellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng Vanderkapellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Vanderkapellen. Benteng Vanderkapellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng Vanderkapellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng Vanderkapellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten

0: Program PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana Padang, kini kau pukul 6 balik. Labia 36 ini waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Dendang Dangdut, di sana Padang. Tiga penelpon lain, di sana Padang, Oneta Rimo, sore hari kini kau. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Mbak Goyang
0: kita nih. Mbak Goyang kita Pak Nur. Halo Pak Nur, apa kabar Pak Nur tuh?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Tumben, ini
0: tumben Pak Nur masuk di 812 sampai 1 sampai.
1: Di 8 sampai deh nama cuma masuk tadi
0: kali. Oh, ndak masuk ayo Pak ya. Banyak saingannya nak.
1: Dulu tuh ambo pedesi itu tadi tu Mas.
0: Oh. Iya.
1: Tapi ndak nengke-angke kan.
0: Iya mungkin Pak Nur masuknya sebelum apa tentu iya sebelum bone calling sebelum dia mengecek Pak Nur masuk tentu iya nyo.
1: Iya kalau mengecek nanti lah tidak dapat lo
0: lah. Makasih nyo pas one membuka apa tu baru Pak Nur masuk bukan sebelum one membuka bentuk itu ala keduluan Pak Nur jadinya.
1: Jadi masa tu kalau baru dia tak kenal masuk tadi kan.
0: Iya. Apa lagu Pak Nur kok?
1: Anu tinggalin ya.
0: Aduh Adibal, cemburu menguras perasaan. Riza Umami di Acu Tak Acu. Nayunda Dilema. Gerimis mengundang Ikan Nurjana. Seperti mati lampu Trio Macan. Hujan Dima.
1: Gerimis mengundang salahnya.
0: Oke, salam untuk siapa
1: John, kok.
0: Jadi
1: Barsi darah-darah kok.
0: Iya jatuh.
1: Boleh mulai bapaun darah kan.
0: Iya. Salam untuk siapa Nur?
1: Pertama untuk Ones keluarga.
0: Terima kasih.
1: Mudah Ones ya selalu kan.
0: Amin.
1: Dan sakit-sakit je lah.
0: Amin.
1: Kami pendengar lo nak kecewa ni sakit kan.
0: Jadi aman tu Pak Nur.
1: Sudah tu untuk nama masuk tadi siapa? Desi.
0: Aduh Desi.
1: Diana.
0: Bunda Queen.
1: Sudah tu Mbak Yul kan. Sri Wulandari. Aduh adik buat dengar permain limo kan. Yulmi kan. Sudah tu Angkura Jokaci Malin Sampono Putra Teruk Sembilan Jemaahnya Roni Cenego Putri Sekumbang. Ajo Piala Ajo Josh nama adik
0: Tommy.
1: Tommy di Mentawai kan. Sudah tu Ajo Sidi di Periaman. Putri Tanjung di Periaman juga kan. Sudah tu yang di Tabiang. Siapa namanya kan?
0: Yang di Tabiang. Putri
1: Tanjung kan?
0: Siapa tu?
1: Kau nanti Tabiang kan?
0: Jadi
1: sudah tu Kang Acep di Tabiang dia kan?
0: Okay.
1: Sudah tu Pitro, Bujang Tarusan, asal dua salah ni.
0: Okay, Pak Nur. Dah
1: kena namanya kan?
0: Jadi
1: Pak Munir di Petes Kota kan? Bujang Pak Ibu, jangan Pak Ibu je lah jam. Gembira lah. Ya, Nek.
0: Okey, Pak Nur.
1: Nek, mudah-mudahan sihat selalu, kan?
0: Amin.
1: Mice, aku cuti lo, kan?
0: Lain, aduh. Baik ke malam, Mice, mah.
1: Ke malam. Nanti terang malam, hari itu, kan?
0: Ke Patang, kan, pagi, Mice, tu.
1: Terima kasih, Nek.
0: Iya, sama-sama, Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, terus selamat pandangan barikinya. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita, One.
0: Bagoyang kita. Halo, Widira.
2: Iya, One.
0: Apa kabar, Widira, tuh?
2: Kok apa? Kok sedang segeh bana, One?
0: Sedang segeh bana. Alam merendang, Widira.
2: Wah, emang alam merendang.
0: Atau dirandang? Dirandang, Mbak.
2: Hah? Dirandang. Enggak salah nih, Rona.
0: Enggak salah, enggak semuanya.
2: Ya, lu kalau mau makan ke lampu di rendah.
0: Lah iya ada samui makan.
2: Samui. Tapi lu samui itu makan mana? Enggak biasa dong katanya.
0: Baik.
2: Sedang itu lah, kebanyakan makan daging nih di kau.
0: Oh, enggak lah.
2: Itu macam-macam lah, makan daging sekilo nih di kau.
0: Nah, iya itu makanya dihindari.
2: Sempat nanti sakit mau nak ada jadi ada nih.
0: Ijo itu mana ma? Tu sedih oneo.
2: Nak ada jadi ada. Sakit seorang lah, tak jadi ada.
0: Ana wa ada pi kiriman binti 10 juta ni.
2: Enggak ada kirim no. Wa enggak sakit.
0: Jai wa. Ya Allah, iyalah.
2: Iya.
0: Biarlah tak sakit ni kalau untuk itu.
2: Masa itu sakit ni.
0: Iyalah, ini tak ni.
2: Tambah kerja jomblo.
0: Lagu ini aku.
2: Ayah tinggal ya nih.
0: Aduh, trio macan seperti mati lampu, hujan di malam minggu. Artis KDI.
2: Ah, hujan di malam minggu.
0: Iya. Malam minggu lu naik.
2: Malam minggu.
0: Pacap pe. Santai ya.
2: Tapi nah ayah tuh hujan di malam minggu tuh. Itu dari siapa nih?
0: Dari artis KDI.
2: Oh, siapa dari Oni di?
0: Oni lagu rock mah.
2: Iya, versi rock dangdut kena dong, mah. Dia diubah lah versinya ke rock dangdut, kan.
0: Oh, itu rock dut jadi ya?
2: Iya, ini kan biasanya rock.
0: Metal.
2: Rock and roll, kan.
0: Iya.
2: Ah, diubah ke versi rocknya.
0: Kacau, Beko, Janai.
2: Itu cocok, ya.
0: Iya.
2: Kok kacau-kacau seketik, kan, ya. Itu biasa itu.
0: Dasar.
2: Ini kacau tadi itu mangko kalama. Itu rendang tak dikacau-kacau Rene. Aja di Rene.
0: Iya, pacak kuah ya. Ya.
2: Nah, itu Rene, ini udah dikacau itu mangko kalama.
0: Lagi-lagi ya.
2: Iya lagi ya.
0: Salam untuk siapa kau ini dah.
2: Salam lah untuk ini dulu dah. Tuh, dan sana kata dolan nih.
0: Nah, jadi.
2: Aku lama nak mau terlambat, mau pulang, ane tahan dulu ya.
0: Nih, kerajo-jo. Udah libur ya.
2: Itu ngajak orang kerajo, itu kerajo, ya. Nah,
0: iyalah,
2: libur sehari, ya. Nah, sehari itu la-la-la-la diskon lagi ada bos. Maksud anda, enggak ada masuk, ama.
0: Kerajo-kerajo, beralik nak do, do. Beralik,
2: Itu, nih, akan balik aja cari turun, nih, lihat.
0: Lama mana nak dua beralih ke raja.
2: Iya lama-lama ya lah cari lah dan ini sudah cari banyak lah kaya
0: iya balik
2: kok karyanya cuman ya mau tunggu bisa
0: nak zamannya sih cariin gini doh
2: nah doh doh pokoknya karya cuman cariin lah mau tunggu nah lah ya dia rentang sih bu di Itamar
0: iya ini lama nyarah rentang tuh
2: lama kan ya.
0: Biarlah ini tunggu saya. Widira. Biarlah
2: nih.
0: Oke Widira.
2: Salam kadang-kadang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Widira, selamat sore di sana. Oke, siap penelpon lagi di sana di 812P1MP atau di 08166 092MP. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Edi.
3: Karis waru rene.
0: Ih, mantap, itu tando sehat Pak Edi mah. Kan lagi sehat Pak Edi kan?
3: Sehat 80%.
0: Mantap. Mantap banget. Ala makarandang Pak Edi.
3: Kiro-kiro Allah.
0: Oh, mantap.
3: Kiro-kiro Allah.
0: Kiro-kiro Allah.
3: Yo semua pakai mak.
0: Iyo betul.
3: Kalau 20 itu nasi boleh.
0: Ayo, yang penting jangan berlebihan. Ala gue pedi kok.
3: Ah, tinggal ya, ne.
0: Aduh, Adibal cemburu menguras perasaan, dilema. Nayunda, seperti mati lampu, trio macan. Acuh tak acuh Riza Umami yang itu adalah
3: Acuh tak acuh salah.
0: Acuh tak acuh. Jadi salam Pak Edi untuk siapa?
3: Salam Pak Munir. Alin Sampono. Buyon Tapai. Lidira. Namo ta dading.
0: Iya.
3: Pak Oyon. Boyo rancak dan ditunggu hitam rancak saya. Dading. Rancak. Dewat-dewat tahu lah Pak Ngeja rancak.
0: Kenal Pak Edi ya.
3: Mana? Rancak ke inyo inyo sing kece nanti di rancak.
0: Oh, jadi.
3: Ya.
0: Duh.
3: Ulan. Bu Yun. Malin Sapono. Ajo Pia Malawe. Bu Yun tapa Bu Jang Paipo. Ada mah kalau wala bola motor jadi bukuin mah. Pemerang.
0: Jadi. Ayolah. Makasih banyak Pak Edi.
3: Terima kasih banyak-banyak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Edi Kumis, salam sore. Pak Edi Kumis, penonton terakhir kita di Dendang Dangdut. Sore hari kini kau, Dusana Pandanga. Terima kasih yang ikutan. Tiga lagu terakhir, Gerimis Mengundang, Hujan di Malam Minggu, dan Dia Acuh Tak Acuh. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Agam mencatat penyembelihan hewan kurban maningke dari 5.660 ekor pada 2025 menjadi 5.858 ekor pada 2026. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan peningkatan sekitar 3,5% dibandingkan Idul Adha sebelumnya. Iqbal menyampaikan pemotongan hewan kurban relatif tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam. Beliau mengungkapkan pemerintah Kabupaten Agam tari menggelorakan sumangai berkorban di tengah masyarakat karena ibadah kurban mempunyai hikmah dan sangat penting. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang akan melakukan pelebaran jalan di kawasan Kurau hingga bypass. Proyek dimukasui menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jo akses menuju pusat pemerintahan Kota Padang di Ayah Paca. Wakil Wali Kota Padang Megus Nasir mengungkapkan pengukuran pelebaran jalan ala dilakukan Dinas Pekerjaan Umum jo Penataan Ruang PUPR Satampe. Rencananya pengerjaan fisik mulai dilakukan pada pertengahan Juli 2026 mendatang. Beliau menyampaikan jalan di Bekasi dilebarkan menjadi 8 meter dilengkapi drainase nan representatif di sisi kiri jo kanan sepanjang 2,2 km dengan anggaran sebesar 6 miliar rupiah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Gihi kondala hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kadu pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membantu narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
4: Satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batu bara.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Salah pandangnya, berikut kita ke informasi pariwisata Salah pandangnya di Keluyang Nagari dan kita ke Sulawesi Tengah. Namun tempat wisatanya adalah Lembah Bada. Nah, batu-batu megalitikum memang banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan hampir di setiap pulau ditemukan batuan tasabui jo berbagai macam carito sarato bantuannya. Nah, di jantung Pulau Sulawesi tapiknya di sebuah lembah nan masuk dalam area Taman Nasional Lorelindu tadampe patung-patung berukuran raksasa dan memuek tentang sejarah dari suku Napu Besoa jo Bada dan dulunya menampai Lembah Ko. Lembah Ko bernama Lembah Bada berjarak sekitar 145 km dari kota Poso atau sekitar 5 jam perjalanan darat melalui pegunungan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lembah Bada atau dikenal Jojo Lembah Napu mempunyai landscape nan rancak. Pemandangan nan rancak tasabui tampak dari hamparan savana dan luwehnyo sajauh mata memandang. Ditambah lain nilai-nilai sejarah nan dapat digali dari daerah ko menambah rasa keinginan tahuan untuk mempelajarinya lebih dalam. Nah, besar pandangan patung-patung nan baukuran besar tersebar di wilayah Lembah Bada dikenal jo sebutan patuang palindo dek masyarakat Satampe. Palindo dalam bahasa Satampe mempunyai arti sang penghibur dan penamaan patuang ko merujuk pada ukiran patuang dan tampak sedang tersenyum. Patuang-patuang ko di Lembah Bada diakini alado saja abad kampek bale. Keberadaan situs nan alah lamo ko menunjukkan bahasanya dulu tadape peradaban besar di wilayah ko dan banyak para peneliti nan datang ke Lembah Bada untuk mencari tahu keberadaan patuang-patuang tasabui. Tapi sampai saat kini ko, alasan dibuatnya patung-patung ko menjadi misteri, masih menjadi misteri bagi warga sekitar lembah. Dan mano merupakan keturunan dari orang-orang terdahulu dan tidak mengetahui sama sekali sejarah nan ado di tanah yang mereka tinggal di tasabui. Oke, dosana pandangan wiko kita bahas balik tentang Lembah Bada. Sesudah dan berikut tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Aku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Talodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Hello,
4: Mi.
0: Apa ini?
4: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
4: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
4: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
4: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
4: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
5: Hore, juara.
6: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kita lanjutkan tentang Lembah Badan Ananda di Sulawesi Tengah. Yo. Nah, jadi keberadaan situs megalitikum di dunia seperti di Stonehenge, Pulau Paskah dan di Lembah Badan dan masih menjadi misteri hingga saat kini kok sebenarnya menyimpan potensi wisata dan sangat rancak. Hal kok tentunya mengundang rasa penasaran para wisatawan untuk mencari tahu lebih dalam terlebih lagi para wisatawan dan menyukai sejarah. Situs megalitikum dan ado di Lembah Bada disebutkan menjadi situs megalitikum terbesar di Indonesia. Oke, itu sama pandangan itu tadi tentang Lembah Bada dan ado di Sulawesi Selatan. Dan menutui di Sulawesi Tengah ya. Lembah Bada di Sulawesi Tengah. Menutui kebersamaan kita di Kuliliang Nagari kesempatan hari kini ko. Sekaligus basamu ambo dosana pandanga Uneana mengawani dosana pandanga. Oke, okay, dari pukul 8 balik hingga ke 2 pelampe ado Mice Haryani mengawani dosana pandanga di malam hari beko. Tetap basamu perampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadanya saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor

riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku, agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan, arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat, berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat.

0: Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersiapkan

berzikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan ia mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sana Padanga, generasi muda dinilai punya potensi dan gadang dalam mendukung perkembangan koperasi Merah Putih di Sumatera Barat, khususnya dalam pengelolaan usaha hijau inovasi koperasi di tengah masyarakat. Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Delvia Tanjung Sari PhD, menyampaikan diperlukannya sosialisasi dan lebih luwe supaya generasi muda mengetahui bahasanya koperasi Merah Putih dapat perlu mengembangkan berbagai unit usaha. Pendekatan supaya generasi muda ko harus dilakukan jo caro dan sesuai jo karakter serta pola pikirnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan Sana Padanga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang tarubah upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan adminduk untuk masyarakat. Kepala Dukcapil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, mewujudkan hal di Mukasui, nantinya layanan dan diagi akan diarahkan jo konsep salasai dalam sehari. Selain itu, kata Ances, Dukcapil melakukan pengawasan ketat terhadap praktik pungutan liar atau pungli, sebab seluruh layanan adminduk bantuan pembuatan KTP, pindah datang, akte kelahiran hingga akte kematian diagih secara gratis.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan.

0: komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala urang awak.
4: Pro 4 RRI Padang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

saho? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

0: seperempat ya, dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Astagfirullah, Bang Ye. Bang Ye, jangan begitu, jangan begitu. Jangan begitu, please, please. Kan aku duluan yang ngomong, Bang Ye, kenapa ngomong sih?
0: Rini.
1: Apa?
0: Abang kan juga lagi siaran.
1: Nah, aku juga lagi siaran kebetulan nih. Siaran terlihat dari layar kaca.
0: Tapi kenapa sampai gitu sih?
1: Nah, enggak gitu, Bang Ye, kan gini, kan kita tuh kan ada apa ya namanya apa? Feel-nya. Jadi kalau udah selesai tuh langsung ha Pro FM teman terbaik kamu. Hai teman.
0: Ya kan Pro sama 2. Pro 4 juga begitu. Pro 4 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Nah iya, tapi kan apa, aku duluan yang ngomong. Jangan gitu, gak boleh.
0: Rini.
1: Apa?
0: Jangan ngegas gitu dong.
1: Aku gak ngegas. Agak apa ya, agak gitu. Gitu doang. Ngegas sih enggak. Gitu doang.
0: Dasar anak muda.
1: Eh emang kenapa kita anak muda? Eh jangan bawa-bawa usia dong. Kenapa? Aku tahu kamu tua.
0: Aku tahu kamu tempe.
1: Nah jangan gitu, Bang Ye.
0: Jadi begini ya Rini ya.
1: Kenapa?
0: Memang usia kita terpaut jauh berbeda.
1: Mm-hmm.
0: Tapi etika juga harus dong.
1: Iya, aku kan beretika.
0: Iya, tapi jangan ngegas.
1: Aku nggak ngegas, Bang Ye. Apa? Aku nggak ngegas agak. Ah, gitu
0: nah,
1: aja.
0: Nah, gini nih. Gitu biar aja. Biar semuanya clear, biar Rini tahu nih gimana harusnya bersikap.
1: Mm-hmm.
0: Tidak hanya kepada Abang ya, tapi kepada abang-abang juga kakak-kakak yang lain.
1: Oh, iya ya.
0: Nah, kita
1: emang gimana tuh?
0: Kita ngobrol soal ini.
1: Ngobrol soal
0: kita
1: apa?
0: Mau ta soal ini. Gimana?
1: Mau ta apa yang bakal kita otain nah, malam ini emang?
0: Mau ta soal etika berbicara. Di Minangkabau.
1: Gitu
0: ya.
1: Tapi emang harusnya kayak gimana sih?
0: Seharusnya nah, seharusnya ada yang namanya langgam katonan ampe.
1: Ah, langgam katonan ampe.
0: Yes.
1: Apaan tuh?
0: Mau tahu
1: dong.
0: Bener.
1: Ah, boleh.
0: Tapi nanti juga harus banyak tanya dong.
1: Boleh.
0: Karena abang juga bawa seseorang nih yang bakalan bakalan menerangkan dan juga menjelaskan seperti apa sih pemakaian langgam katonan ampe itu.
1: Nah tapi Bang Ye, kita nih sebagai anak muda, kita ya respect aja nih sama yang lebih tua. Cuman kan sekarang di era ini ya, in this economy enggak ekonomik ya? Banget. Ini ngomong enggak ekonomik banget.
0: Oh,
1: tapi
0: ekonomi.
1: Apa in this era kita apa sudah, apalagi balik lagi kita sudah bebas berpendapat, kita bisa ngomong apa aja yang kita mau.
0: Betul. Bebas berpendapat itu tidak salah. Tapi etika juga harus dipahami.
1: Nah, kalau gitu gimana nih Bang Ye?
0: Gimana?
1: Kita bahas aja apa?
0: Nah, makanya sekarang kita bahas nih soal langgam katonan ampe untuk generasi muda dan juga generasi senior. Malas soalnya ngomong tua.
1: Ya udah kita bahas nih.
0: Ya udah, tapi sebelumnya ya. Kita dengerin dulu nih, apa sih pendapat teman-teman di luaran sana soal langgam katonan ampe ini.
1: Yuk.

0: Nadia, asalnya dari Padang.
1: Nama saya Aini, dari Padang.
2: Nama saya Rita, dari Padang.
3: Kalian berdua tahu nggak yang namanya Katonan Ampe?
4: Oh, pernah dengar, Bang.
0: Ya, sama, pernah dengar tapi kurang tahu di tokoh-tokohnya. Katonan Ampe itu biasanya dijadikan panduan untuk orang-orang dalam bertutur kata.
1: Cara kita ngomong di dalam bahasa Minang.
2: Katonan Ampe itu pertama mendaki, kedua menurut, ketiga mendatar, keempat melereng.
3: Kiranya kalian yang pernah kalian dengar itu Katonan Ampe ini kan dari katanya aja ada empat ya. Nah salah satunya deh kalian sebutin boleh.
1: Satu menurun. Kalau nggak salah tuh buat ngomong ke orang yang lebih besar karena nggak boleh meninggikan suara.
0: Satu lagi yang ini mendaki. Nggak boleh meninggikan suara.
1: Bukan yang mendaki itu kayak yang lebih kecil, karena harus tegas gitu.
0: Setahu pemahaman. Kalau mendaki itu tuh panduan atau aturan yang kita gunakan dalam berbicara dari yang kecil ke yang lebih tua, yang lebih besar.
5: Atau malereng itu cara berbicara dengan orang yang kita hormati. Gitu. Contohnya kepada pemimpin, kepala suku.
2: Yang mendatar itu sesama besar sama kita sekeluaran. Jadi walaupun sesama besar kita tuh saling menghargai.
3: Kasih atas waktunya.

0: Masih di program Mauta Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang.
1: Iya, betul. Akhirnya kita ngobrol lagi ya Bang Yaya.
0: Iya.
1: Walaupun sebenarnya kita tahu apa, ada apa? Dinding yang membatasi kita.
0: Dinding itu tidak perlu kita perdebatkan.
1: Iya sih, ini memang ya kita mau kasih tahu dulu pemirsa dan juga pendengar kita di malam hari ini. Emang terbatas dinding kita.
0: Benar, secara fisik iya.
1: Secara fisik memang iya.
0: Iya, tapi secara psikis kita itu satu.
1: Waduh.
0: Widih.
1: Tapi
0: tiba-tiba dapat ilham aja tuh.
1: Iya, tapi secara kenyataan kita apa? Emang beda generasi.
0: Iya, betul. Memang beda generasi.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Hari ini ya. Kalau di dalam budaya Minangkabau itu, tutur kata itu bukan hanya soal bicara loh.
1: Oh iya? Padahal kan kita kalau bahasa Minang apa? Ngomong aja.
0: Iya, betul. Ngomong, ngobrol, bicara.
1: Betul.
0: Tapi bicara itu juga bagian dari adab.
1: Adab.
0: Iya, dan juga perlu ada penghormatan kepada orang lain, tidak hanya apa ya? Tidak hanya kepada orang yang lebih tua usianya, tapi yang sesama kita juga harus ada adabnya, ada etikanya. Yang lebih kecil pun kita juga harus punya adab dan etika.
1: Oh gitu ya. Padahal kan kita apa konsepnya lebih tua nih. Misalkan kita lebih tua nih, kayak Abang Ye nih kan lebih tua.
0: Iya, jangan ditekankan di tuanya.
1: Nggak, maksud aku kan Bang itu lebih tua. Ya kan kalau ada anak kecil gitu, maksudnya yang lebih kecil ngomong sama Bang Ye kan, ya bisa, karena kan aku lebih tua, jadi aku harus lebih dihormati, kan gitu doang harusnya.
0: Secara itunya kayaknya memang harus, tapi kayaknya enggak juga. Karena di Minangkabau itu ada yang namanya Langgam Katonan Ampe.
1: Langgam Katonan Ampe.
0: Iya. Apa? Nah, kita mau bahas ini nih. Biar yang tua-tua enggak lupa. Iya kan?
1: Biar tua-tua enggak lupa.
0: Kadang-kadang kan karena mungkin terlalu banyak di luar gitu kan, merantau, akhirnya mungkin banyak yang lupa. Nah, untuk yang muda itu pembelajaran gitu.
1: Oh iya sih, untuk my squad ya. You know my squad in my age.
0: Iya gitu. Nah, untuk membincangkan hal ini, tentu harus ada ahlinya dong.
1: Siapa tuh?
0: Nah, di Bang E ada nih ahlinya yang udah hadir di Perompat.
1: Siapa ya?
0: Nah, beliau ini adalah Ketua Harian Elkam Sumatera Barat. Nama beliau adalah Dr. Amril Amir MPD Datuk Lelo Basa. Tapi beliau Bang Ye panggil Mak Datuk.
1: Mak Datuk.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Ya, boleh, boleh, boleh.
0: Oke. Assalamualaikum, selamat malam Mak Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Mak Datuk?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, Mak Datuk selamat malam. Perkenalkan ini yang muda ada Rini di sini Mak Datuk.
2: Iya. Assalamualaikum Rini.
1: Waalaikumsalam
2: Mak Datuk. Ya, ada Nur juga saya lihat Nur.
1: Nah,
2: Nur
1: ini ya. Baru Nur, mau baru mau aku kenalin Bang Ye. Kan
0: siapa
1: Bang
0: sih?
1: Ye ini mengajak tuh expert ya, ada Mak Datuk di sini. Cuman kan apa ya, people in my age juga ada
0: expertnya.
1: Ini bukan expert sih, kita lebih apa ya, kita lebih kayak icon anak muda.
0: Oh, icon.
1: Iya kan, kan aku nih emang udah berasa icon banget ya, coba lihat. Cuman ini lebih icon lagi. Nah, di sini sudah ada Nur Anissa Haddad. Jadi panggilannya Ica.
0: Dan oh, bukan Nur panggilannya.
1: Bukan Nur. Bukan Nur.
0: Bukan Nur Mada tuanya.
1: Bukan Nur, panggilannya Ica.
0: Ica.
1: Iya kan, Nur kayak panggilan mamanya.
0: Iya ya, panggilan mamanya Nur ya.
1: Kalau sekarang lebih apa, lebih cakep Ica.
2: Ica.
1: Nah, Ica ini merupakan runner up satu uni kampus Politeknik Negeri Padang. Jadi berprestasi juga gitu. Iya, makanya aku sebut apa? Icon.
0: Icon. Iya.
1: Eh, tapi nih kan tadi Bang Ye kita udah ini ya, udah menyinggung soal Katonan Ampe nih tadi dari Bang Ye. Mbak Datuk tadi gitu ya. Cuman apa ya, di zaman sekarang kan kita sebagai anak muda nih ya, kan dengan platform yang semakin luas juga, kita juga bebas menyampaikan pendapat gitu loh. Dan kadang-kadang nih mungkin kita juga merasa ya Ca ya, kadang-kadang kita juga merasa ini tuh batasannya antara kita asbun terlalu bebas berpendapat gitu kan, jadi agak tipis ya, jaraknya tuh agak tipis tuh gitu Bang Ye. Nah, jadi tuh gimana ya, itu agak membingungkan sih sebenarnya ya. Cuman sebelum ke Madatu aku ke Ica dulu. Ica merasa gitu gak sih Ca?
3: Jujur iya Kak.
1: Jujur. Jujur iya kan.
0: Mengakui ya berarti
1: mengakui,
0: ya.
1: Mengakui. diakui. Kadang kita ya udah nggak apa-apa nih, it's okay aja kan kita berpendapat gitu, betul nggak Cah?
3: Betul.
1: Nah aku kayak maksa ya, betul nggak Cah? Betul. Nah tapi gimana nih Bang Ye, harusnya kita?
0: Nah makanya.

0: kabar tuh, Mbak Tua? Sebenarnya seberapa penting sih kalau posisi tutur kata? Karena kan orang Minang kalau dalam literasinya itu kan sebagai penutur.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Dari dulu tuh kita tuh dikenal sebagai penutur, Rini, sama Ica. Masyarakat Minang itu, orang Minang itu dikenal sebagai penutur. Tapi posisi tutur kata dalam kehidupan masyarakat itu sebenarnya kayak apa, Mada Tua?
1: Iya. Langsung ya, Bang.
0: Iya.
1: Langsung, Mada Tua. Ya, saya senang ini dengan Bang Ye, dengan anak-anak muda ini, yang gaul sekali ini, Rini dan Ica.
2: Ya. Betul.
1: Ya, saya melihat konteks kekiniannya sangat kental itu dalam berbahasa ya. Jadi saya perkenalkan tadi, Bang Ye sudah perkenalkan saya Ketua Harian Elkam Provinsi Sumatera Barat, kemudian saya juga pengajar kebetulan jurusan bahasa di Universitas Negeri Padang. S1 saya bahasa Indonesia, S2 saya pendidikan bahasa Indonesia, S3 juga pendidikan bahasa. Jadi saya maka sangat senang ini membicarakan ini ya. Sebetulnya ada ungkapan bahasa Minang itu, kalau pandai bakato-kato, umpamo santan masuk tangguli. Kalau indak pandai bakato-kato, ba'alu pancukie duri. Ah, ini artinya apa itu? Kalau kita sebagai pemakai bahasa itu harus memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang sesuai. Inilah yang disebut dengan langgam.
0: Itu dia ya.
1: Iya, sesuai dengan konteksnya. Dalam ilmu bahasa, mungkin Ica belajar juga di Politeknik, MKU Bahasa Indonesia, itu namanya kajian bahasa sesuai dengan konteksnya, itu yang disebut dengan pragmatik.
0: Itu kalau dari sisi ilmu kebahasaan.
1: Iya, ilmu kebahasaannya.
0: Nah, gitu, Rin. Dari ilmu kebahasaannya seperti itu.
2: Itu itulah langgam gitu ya.
0: Itulah langgam.
1: Iya, langgam.
2: Gitu.
1: Itu dari sana mulainya tadi, kalau pandai bakato-kato, bak santan masuk tanguli. Santan tahu?
0: Santan ya.
1: Santan tanguli itu kental yang terbuat dari gulo saka, dimasukkan, dia menyatu. Menyatu.
0: Ndak pacah ya.
1: Ndak pacah. Tapi kalau ndak pandai bakato-kato, bak alu pajuke duri. Rini, Ica tahu alu?
2: Gimana, Ca?
0: Aduh, alu itu buat menumbu.
1: Menumbu.
0: Untuk menumbu padi.
2: Oh, gitu. Oh, yang panjang itu ya.
1: Iya.
2: Ica bisa bayangin
1: tahu,
2: ya, Ca?
1: Tahu, Ca, ya. Karena anak muda sekarang, Bang Yen, tidak kenal itu lagi.
0: Jarang yang tahu.
1: Yang mau orang menyebut saja jarang.
0: Jarang.
2: Iya, betul.
1: Kalau begitu. Jadi kalau kaki Ica dan Rini itu tertusuk duri, biasanya apa alat yang digunakan untuk mencongkel duri?
2: Mencongkel duri. Nah, ya. Apa ya? Nah,
1: sekarang yang dekat saja dengan di kepala Ica itu jarum pentul.
0: Ya,
1: Rini ya. Nah, kan bisa kita congkelkan dulu peniti. Nah, kan itu yang gunakan. Kira-kira kalau alu digunakan bagaimana?
2: Terlalu besar.
1: Nggak bisa ya.
2: Agak susah ya.
1: Susah. Itu yang disebut dengan langgam. Kalau pandai membawakan, memakai bahasa itu, itu yang disebut Bang Ye. Itu yang langgam.
0: Langgam.
1: Dalam orang Minangkabau, Bang Ye, Rini dan Ica, berbahasa itu ada dua pemakaian.
0: Ya.
1: Kalau berbahasa menunjukkan estetika jati diri kita, itu namanya baso.
0: Baso.
1: Iya. Nan kuriak kundi, nan merah sago. Nan bayek budi, nan indah baso. Jadi bahasa itu menjadi bahaso, jadi baso. Bukan bakso ya. Tapi kalau untuk pemakaian bahasa dalam tataran langgam komunikasi, nanti kita lari ke kato nanampe tadi. Itu dia, itu yang disebut dengan kato. Kato untuk

0: untuk berkomunikasi.
1: Berkomunikasi.
0: Ya, kita pilih kalau kato mendaki, kato mendata, kato menurun, dan kato malaria.
1: Malaria.
2: Oh, nah, gitu ya. Iya, aku agak ini tadi Bang ya agak mikir kan tadi kita udah selesai nih sama pepatah alu.
1: Alu ya.
2: Alu selesai. Nah, timbul lagi pepatah baru. Cak, tahu enggak pepatahnya tadi apa yang baso-baso ini?
3: Apa juga?
2: Nah, sama Ica juga bertanya, nah sama aku juga bertanya loh Cah. Tapi itu agak bingung gitu.
1: Agak bingung ya?
2: Agak bingung.
1: Tapi
2: gitu.
1: Biar nggak bingung, Bang Ia mau nanya sama Ica juga nih.
2: Boleh, boleh.
1: Iya kan? Ya. Karena kan tadi kata madatu kan
2: Bang Ia,
1: kato itu adalah bagian dari komunikasi madatu ya.
0: Iya.
1: Nah, Ica sebagai generasi muda, iya kan generasi muda kan ya?
2: Betul, nggak usah dipertanyakan lagi lah kalau itu udah kelihatan kita muda.
1: Ya, makanya dipastikan dulu, ya kan?
2: Iya, kenapa?
1: Nah, sebagai generasi muda, bagaimana sih melihat cara komunikasi anak muda sekarang?
3: Oke, Bang Ye.
2: Tiba-tiba panggil Bang, tadi panggil.
3: Jujurly, kalau Ica lihat cara komunikasi teman-teman generasi muda sekarang itu banyak yang maaf kurang ini ya, kurang kadang ada yang kurang etikanya, kadang penggunaan bahasa itu kurang tepat kepada siapa ditujukannya gitu Bang ya.
2: Oh gitu, tapi emang iya ya Cah?
3: Ya ada sebagian yang kayak gitu kan.
2: Ada sebagian yang kayak gitu, cuman nggak semuanya Bang ya ini. People in my age ya.
1: Oke, okay. Baiklah.
2: Nggak semuanya kayak gitu tapi Bang ya kita, cuman ada ya Cah ya.
3: Sebagian.
2: Cuman kita gak kayak gitu, kita berdua gak kayak gitu ya
3: Insya Allah.
2: Insya Allah kita berdua gak kayak gitu.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bahasanya sekerat ular, sekerat belut ya.
2: Sekerat ular, sekerat belut tuh apa ya?
1: Itu nanti kita ngobrol dengan Madatu. Tapi kita break dulu deh.
2: Ah boleh deh. Yaudah deh, jangan kemana-mana, tetap di
1: Mauta.
4: Di Nagari Batipua terdapat sebuah tradisi yang diangkat dari permainan anak nagari menaikkan layang-layang. Tradisi itu dinamakan alang-alang baradai yang dalam bahasa Indonesia berarti layang-layang beradat. Alang-alang adalah layang-layang dalam bahasa Minang. Sepintas alang-alang baradai terlihat sama dengan lomba layang-layang lainnya. Masing-masing peserta berupaya untuk menciptakan layang-layang yang bagus dan bisa melayang di angkasa dengan gagah dan tinggi. Namun alang-alang baradai bukanlah perlombaan layang-layang seperti kebanyakan yang diikuti bebas setiap orang. Disebut beradat karena pesertanya diutus oleh penghulu setiap kaum di nagari tersebut, bukan peserta mendaftar perorangan. Jadi setiap tim bukan membawa diri pribadinya, melainkan mewakili kaumnya. Setiap peserta harus memakai tutup kepala dari kain yang disebut dengan deta, layaknya pakaian adat laki-laki Minang. Sebelum layang-layang dinaikkan oleh peserta, didahului dengan musyawarah para pemangku adat dan penghulu setiap kaum di Batipua untuk membuat kesepakatan pelaksanaannya. Setelah itu, barulah alang-alang atau layang-layang mulai dinaikkan oleh peserta.
5: Silang di bari bapangka karajo di bari baju tuan. Baju kok di kami nang sekejale. Tak do, sepanjang bari ke tengah. Bari serantang tinggal kami paik. Tak kuat terangku tinggal kami menebang.
1: Iyo.
5: Hingga lepas yang pelabas siangan di tengindo silapangka. Nah kami sekejale lah menurutnya dah.
6: Kau kami sampaikan kepada kepemuda dan pemudi. Nak sumarang tu dua lalang kau dah ubah tu pung. Lalang ku dah tuak tu sinan kemanakan siano tu. Naik lalang daerah tu nampak jalih sekali. Kurang yang punya.

0: Iya. Iya.
1: Nah, itu sempat kayak kita nge-freeze dulu.
0: Iya, nge-freeze dulu ya.
1: Nge-freeze dulu sebentar karena apa? Kita nge-freeze-nya Bang Ye karena tiba-tiba kita kembali lagi di Malta ngobrol asik sama orang awak.
0: Benar. Nge-freeze tuh jangan bergerak ya.
1: Nge-freeze jangan bergerak kita. gitu. Tapi Bang Ye.
0: Kenapa?
1: Tapi nih Bang Ye kan tadi kita udah dijelasin juga sama Mak Datu tadi ya kan, ada langgam, apa itu langgam sampai katu baru tadi. Nah, katunan ampenya tadi udah disinggung juga sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kita sebagai anak muda ya, young generation ini. Nah, kita juga tahu sebenarnya ya kan Caya, kita tahu ada katunan ampe itu, kita tahu karena di sekolah dulu kita juga ada belajar ini. Bam.
2: Oh iya ada Kak.
1: Ada kan Ca?
0: Bam ya.
1: Bam, bukan yang bam, bukan yang kayak gitu tapi bam.
0: Oh, bam.
1: Ya anak muda sekarang kan suka bam gitu, bukan, tapi ini bam, budaya alam Minangkabau. Kita juga belajar ada katonan ampe lah gitu. Cuman nih ya di zaman kita sekarang dengan kebebasan yang kita punya nih gitu ya, lebih terbuka gitu kan, kita berkomunikasinya juga lebih lancar gitu. Dan kayaknya dulu tuh juga gini, ada fenomena ini, aku cerita sedikit tuh, kayak kita kayaknya di kampus mungkin deh gitu ya Ca, atau di sekolah ya gak sih? Ada kayak guru kita yang lebih muda, ada guru yang sudah senior. Nah, sama guru yang lebih muda tuh kayaknya kita bisa lebih santuy aja, ngobrol kayak apa ya? Kayak bestie gitu ya, enggak sih, Ca?
2: Yes, right. Betul, Kak, betul.
1: Oke, tapi Ica pernah enggak sih ada kayak kayak gurunya lebih muda nih kayak lebih asik aja gitu?
2: Iya, pasti pernah sih.
1: Pernah kan? Pernah, kita tuh kayak walaupun kita tahu dia lebih tua dan dia guru, tapi tuh jadi kayak teman.
2: Iya.
1: Nah, gitu. Itu kan kalau teman tuh biasanya katanya apa ya? Mendata ya?
2: Iya, kalau teman mendata.
1: Mendata kan ya, Ca. Nah, cuman kan kita tahu dia guru, cuman ya karena asik ya udah kita anggapnya
2: kayak bestie.
1: Bestie, betul, bestie gitu. Nah, itu gimana sih Bang Ye dan Mak Datu?
0: Coba deh tanya ke Mak Datu.
1: Karena Bang Ye juga bingung, aduh gimana ya?
0: Berhadapan dengan anak muda, itu harus pilih-pilih juga. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Nanti ketika omongannya terlalu ekstrim, nanti dianggap terlalu ngajarin, ya kan?
1: Iya sih.
0: Kalau di apa? Diajak ngobrol terlalu santai, kadang-kadang juga nggak dianggap nggak dianggap dihormatin gitu kan, nggak terlalu dihargain. Serba salah sebenarnya sebagai sebagai generasi antara ini ya.
1: Generasi antara. Nah, makanya Ica juga bingung tadi nyapanya apa, Cah?
2: Tadi pertama Ica nyapanya Om.
1: Om, tiba-tiba berubah jadi apa? Jadi Bang
2: Ye. Soalnya ketuaan gitu kan.
1: dia kayak enggak enak banget Ica kayak.
0: Antara berdosa manggil Bang Ye gitu ya. Iya, sementara kalau dipanggil Om kayak gimana?
1: Nah, iya. Tapi balik lagi ke hal yang tadi tuh Bang Ye. Ya. Gimana dari Mak Datu nih?
0: Gimana Mak Datu?
3: Iya. Kita kan harus memahami pemakaian ya. Kata tadi bakato-kato. Jadi bahasa dalam bahasa Minang untuk etika berkomunikasi tadi itu dengan kato. Nah, disebut kalau orang menyebut kato berarti kita berkaitan dengan bagaimana langgam berkomunikasi tadi. Kato mendaki kepada orang yang dituakan atau dianggap tua. Tadi ada konteksnya dengan dosen. Mungkin umurnya hampir sebaya. Saya banyak mahasiswa saya yang umurnya lebih tua dari saya. Tapi dia menggunakan kato mendaki juga. Bagaimana kalau bisa saya kerjakan dalam hari ini, kemana saya antarkan Pak? Sebetulnya dia ingin mengatakan, boleh saya antarkan langsung ke rumah? Kan begitu. Mahasiswa saya sekarang yang tidak paham dengan kato melereng, itu kan langsung, Pak boleh diantar ke rumah Bapak? Akan begitu. Pulang ke rumah Bapak.
0: Main langsung-langsung aja.
3: Langsung saja. Sebetulnya kan tadi kalau dia yang tua tadi, enak dia mengatakan, Pak kalau bisa saya kerjakan sampai sore nanti, kemana saya antarkan? Padahal dia mau minta, boleh saya antar ke rumah? Kan begitu. Oh iya, kalau sore saya udah pulang, antar saja ke rumah. Senang sekali, memang itu nandi makasih. Itu yang dituju. Itu kato melereng itu. Kato melereng. Dulu orang menyebut kepada orang yang dihormati. berbicara dengan menantu, mertua dengan menantu, menantu dengan orang tua, mama rumah dengan orang Sumando, kan malereang. Artinya malereang itu, itulah yang disebut dengan langgam. Bisa pemakaian tadi memilih diksi, kata-kata yang tepat untuk itu. Sekarang kan orang langsung saja. Saya tembak langsung kan begitu.
0: Tembak langsung.
3: Kalau menurun tadi, inilah yang disebut komunikasi kita dengan anak yang di bawah kita umurnya, adik, ya keponakan, seperti itu. Tapi ada juga secara konteks, walaupun dia muda dari kita, tapi konteksnya kita belum dekat hubungannya. Nah, tapi selalu juga sekarang kan ada sapaan itu, walaupun dia muda, tunggu sebentar ya kak, kan pada kecil itu, tunggu sebentar ya kak, katanya kan bertemu, saya tukarkan uangnya dulu, walaupun dalam bahasa Minang nyokak jo, jadi walaupun inyo masih mudo, tapi laki-laki anyo panggil bang jo, panggil udah jo kan, itu pengaruh Jawa sebetulnya, jauh sebelumnya dia menggunakan mas, mbak, kan begitu. Sekarang sudah itu karena hubungan kita belum akrab. Tapi kalau sudah akrab, kita menyapa namanya. Kalau menurun tadi, menyapa namanya, kirim ya foto tadi ke saya, akan begitu. Kita sapa namanya, ya baik pak, baik pak. Tapi kalau melereng, saya mengatakan, aduh, di HP saya tidak ada foto kita tadi. Ica langsung menangkap, pak sebentar pak, nanti saya kirim. Itu menangkap. Padahal saya mau minta itu, itu. Jadi auto APD untuk kuda tua, tabangan, ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, sungguh pun kawe nan dibantu, ikan di lawi nan diadang. Itu yang melereng tadi.
0: Untuk APD ya, tahun auto berapa APD itu ya?
3: Nggak tahu lagi orang sekarang.
1: Nggak tahu. Ica tahu auto APD? Enggak,
0: itu bus itu. Bus Padang-Padang Panjang itu ya.
1: Soalnya APD. Kita taunya APD zaman COVID, alat pelindung diri.
3: Itu kan nama mobil saja. Nanti itu bisa ganti dengan Otomior.
2: Kak, tapi itu berarti udah lama banget ya kak istilahnya?
1: Udah lama. Kalau auto APD udah lama banget. Tapi kan tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, tapi Mak Dato tadi ada pepatah lagi dan kita kayaknya ini lagi ya, Ca, kayak kita asing lagi.
2: Asing-asing.
0: Nah, tapi asing. Biar enggak asing, ya kan kita undang juga nih.
1: Siapa pendengar, yang mau kita?
0: Pendengar.
1: Oh iya.
0: Adun Sana Proampe dan juga
1: apa? Teman Pro 2 dong pastinya. Boleh, boleh. Jadi
0: di mana tuh?
1: Jadi bisa langsung apa ya, guys? Bisa langsung bertanya aja
0: langsung
1: nih.
0: Langsung guys ya.
1: Guys, bisa langsung bertanya aja di WhatsApp kita juga bisa di 0811-6655-908. Kalau di Perompat bisa nanyanya di mana?
0: Di line telepon 0751-812-414 atau bisa di YouTube RRI Padang.
1: Betul.
0: Yang respon udah banyak sih.
1: Banyak-banyak sih ya Bang ya. Tapi sebelum nanti kita bacain juga WhatsApp-nya, aku mau ke Ica lagi nih. Karena kan aku sama Ica tuh kayaknya kita tuh circle pertemanan itu masih kayak deket-deket gitu ya.
0: Padahal karena, jauh ya.
1: Apa gimana jauhnya? Enggak, tapi kalau aku nih sama teman-temanku ya masih ini Bang ya, kita tuh sama orang yang lebih tua kita hormat. Cuman kadang apa? Kadang kan orang tua dengan pendapatnya dan kita dengan pendapat kita tuh kadang kita gas dikit aja. Maksudnya enggak gas pol gitu, cuman kayak gitu.
0: Cuma 10% aja. Gasnya ya.
1: 10% aja. Tapi Ica kalau sama teman-teman gimana dengan orang-orang di sekitar berkomunikasinya, apakah masih katunan ampe ini masih kita terapkan nih gitu?
2: Kalau Ica sama teman-teman Kak, jujur kadang itu kelupaan pakai katunan ampe. Kan spesifiknya kalau sama teman-teman itu yang sebaya, kata mendata. Ya. Tapi emang kurang kadang-kadang.
1: kadang-kadang gitu ya. Apalagi tuh ini ya Bang ya sama Mak Datwa, Gen Z kayak kita ini memang kan dikenalnya dengan apa ya, generasi yang sukanya sat-sat dan ceplos-ceplos aja ya Cah ya. Kita tuh bingung banget nih harus apa ya, menyusun kata-kata tuh kayaknya lama banget nih nyampe pesannya. Jadi kita langsung aja kayak tadi Mak Datwa contoh ini kayak bisa diantar langsung ke rumah gak Pak gitu kan. Tugasnya bisa diantar. Nah, kita lebih suka kayak gitu ya gak sih Cah?
2: Iya betul Kak.
1: Oke, okay. Tapi Ica pernah kayak gitu nggak, kayak dosen terus apa ini bisa langsung diantar ke rumahnya aja nggak gitu?
2: Kalau dosen belum pernah Kak, belum.
1: Tapi pernah ya, kayak langsung aja nggak perlu yang pakai, nggak perlu nih kita susun kata-kata mutiara.
2: Iya itu biasanya kalau ke teman udah langsung ceplos-ceplos aja Kak.
1: Nah gitu kan, gitu Bang ya, generasi kita begitu, kita tuh apa ya, generasi sekarang tuh kita bingung nih harus menyusurnya dari mana gitu. Kita tuh kalau disuruh WhatsApp gitu Bang ya, kita tuh mikirnya gini Mak Datwa, ini tuh berasa kita lagi nulis skripsi sama tugas akhir deh. Gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaikan skripsi ya.
1: Iya, yeah, gitu
0: Bang. Serius.
1: Iya, yeah, gitu.
0: Jadi, tapi gini, Bang ya mau nanya nih sama Ica.
2: Iya, Bang.
0: Sebagai representasi anak muda dan juga sebagai duta kampus.
2: Iya. Yeah.
0: Ya kan, duta kampus ya kan.
2: Iya, betul,
0: panutan
2: betul.
0: Dari mahasiswa berarti ya Mak Datwa ya. Kalau duta kampus berarti panutan mahasiswa nih, mahasiswa-mahasiswi. Kira-kira nilai adat kayak langgam katonan ampe ini masih bisa enggak diterapkan di lingkungan kampus dan pergaulan modern anak muda sekarang?
2: Masih bisa, Bang.
0: Seperti
2: masih
0: apa?
2: Bisa banget.
0: Seperti Bapak.
2: Kalau misalnya untuk penerapannya mungkin emang agak susah ya, Bang, masuknya karena dilihat sekarang itu pelajaran mengenai adat Minangkabau itu tuh udah jarang banget muncul gitu kan Bang. Jadi mungkin bisa kita mulai dari circle terkecil dulu, circle keluarga, gimana cara kita berkomunikasi sama ibu bapak. Terus kita juga mulai dari teman-teman gitu.
0: Gitu Bang. Oh gitu. Nah Mak Datwa, ini kan yang disampaikan Ica sama Rini tadi kan artinya katonan ampe kok masih bisa menurut Ica.
3: Iya betul.
0: Tapi kadang kan sebagai orang tua yang hidup di zaman antara sekarang ya. Karena kan kalau misalnya generasi Mak Datwa kan kalau ke bawah kan bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya orang tuanya kayak saya gitu ya, yang yang Gen X gitu ya. Nah, kadang kan itu kan baru setengah-setengah dapat langgam katonan sampai gitu. Gimana tuh cara menerapkannya kepada anak-anak?
3: Ya, saya tertarik sekali apa yang disebut dengan Ica tadi. Memang dimulai dari dalam keluarga. Kalau mau seperti itu. Ini sekarang ada ungkapan-ungkapan sakti itu yang diajarkan dalam keluarga kan tidak pernah terdengar lagi. Jarang anak-anak kita dengar permisi Pak, permisi Bu, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Itu kan dalam keluarga kita ajarkan itu. Anak saya sudah beranak pula dia. Saya sudah punya cucu. Kalau ada sesuatu yang saya berikan masih kena awak dan majan. Sampai sekarang dia menyampaikan terima kasih apa saja yang kita berikan, walaupun petunjuk yang kita berikan ya. Kan seperti itu. Bagaimana kita menghargai anak saya? Saya tidak merokok ini. Ya tidak merokok. Anak saya sekarang sudah beranak pula dia. Satu pun anak-anak saya tidak berani merokok di depan saya.
0: Artinya, tapi di belakang berani.
3: Berani. Tapi dekat saya tidak berani. Kalau saya datang nyusuruh rokok tuh bapak acaranya. Artinya saya menepis apa yang dianggap orang anak muda sekarang tidak beradat. Beradai. Karena siapa bilang tidak beradai? Beradai. Contoh sekarang kalau dia mengerti, tapi katonan ampeknya yang tidak hafal. Tapi dia mengerti. Contoh kata meler yang kita gunakan ke anak-anak muda boleh. Saya tidak kenal dengan Rini, tidak kenal dengan Ica. Terus kita berfoto sesudah ini. Saya kamera saya habis baterai. Langsung saja langsung. Ica dan Rini. Nanti saya kirim Pak. Itu kan kata meler yang saya sebetulnya mau minta itu.
0: Aplikatifnya itu seperti itu sekarang.
3: Jadi aplikasinya masih kita dengar. Malah kita kita kental itu kadang. Saya tak setuju juga orang mengatakan oh, anak muda kini nak marah. Masih, cuma dia tak mengingat apa itu kata meler yang mendata itu tak dihafalnya, tapi aplikasinya tetap. Yang diajarkan di TPA-nya kan itu sebetulnya sudah dia lakukan. Jadi sebetulnya ini mohon maaf saya buat juga berbahasa itu kan tergantung pada sikap kita.
0: Sikap
3: minimal ada tiga sikap berbahasa itu menurut Amran Halim. Dulu Amran Halim itu kepala pusat bahasa sudah lama sekali tahun 80-an. Dia menulis buku sikap berbahasa itu ada tiga. Yang pertama sikap tradisi. Sikap tradisi kalau orang Minang berbahasa jaleh Minangnya. Berbahasa Indonesia jelas juga Minangnya. Kemana juga kamu lagi itu? Sikap tradisi itu.
0: Tidak ada dong.
3: Iya, tidak ada dong. Kalau orang Batak berbahasanya jelas Bataknya. Artinya dia berbahasa masih kental daerahnya. Yang kedua sikap imitasi. Ada mahasiswa saya tanyakan, ini kenapa tidak dibuat seperti ini waktu bimbingan skripsi? Kalau dibuat seperti ini kan lebih praktis, mudah memahami. Sebenarnya sih ingin begitu Pak, tapi baru sekarang sebenarnya. Oh, kamu dari Jakarta? Enggak Pak, di Magempuang, di Sungayang Pak. Sebenarnya sih Pak. Jadi itu sikap imitasi. Sikap imitasi niru yang bahasa-bahasa gaul itu sepertinya bahasa Melayu Betawi itu yang kental. Nah, yang kita inginkan sikap edukasi.
0: Oke. Mana tuh? Rini dan Ica. Kita ke pendengar deh.
1: Boleh. Kita ke pendengar dulu nih. Udah ada yang nelfon kah di sana Bang? Kalau di sini udah ada yang nge-WA.
0: Oke. WA dulu deh sambil nunggu.
1: Boleh ya kita read dulu WA ini. Coba. Nah, kita coba ya. Baca dulu, kita open dulu nih. Oke. Malam Kak, kenalin saya Rizka di Seberang Padang. Nah, Seberang Padang agak jauh nih. Nah, menarik ya Kak, di zaman sekarang mungkin udah banyak yang enggak terlalu peduli dengan katonan ampe ini, terlebih kepada yang lebih tua. Kata-katanya sering mendatar yang dipakai atau mungkin menurun dan agak miris sebenarnya. Bagaimana caranya bisa mengembalikan atau setidaknya mengingatkan kalau kesopanan itu salah satunya lewat kata-kata yang dipakai. Gitu.
0: Oke, ini udah ada juga yang masuk melalui telepon.
1: Oke, kita kumpulin dulu nih. Boleh. Silakan Bang Ye.
0: Iya. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
4: Rini.
0: Iya.
4: Satu lagi siapa Rin?
1: Ica.
4: Ica.
0: Iya. Mohon maaf dengan siapa di mana?
4: Temanya pada ini.
0: Temanya langgam kato nanampe kato basusun supayo nda asbun.
4: Oh, itu kato nanampe.
0: Iya. Ini maaf dengan siapa?
4: Kepada maksudnya sangat sebenarnya itu anak-anak Udayudi.
0: Ini dengan siapa ini maaf?
4: Sama Widira.
0: Ya udah Widira, silakan udah Widira.
4: Ya. Kalau kata nanampe kok pada tahun-tahunnya Udayudi mak datua, ambaraso kata-kata kok sangat terpakai sekali itu ada wah. Tapi di tahun-tahun kini ambaraso kayaknya lah ngelem-ngelai. Kurang lah gitu. Tapi apa penyebabnya ambo pun tidak tahu dan pasti mak datuk mungkin tahu apa penyebabnya. Masa kata-kata nak nampak ko di tahun-tahun gini tu agak kurang terpakai. Karena kita lihat kan bahasa tingkah laku yang nan modo kanan tuo atau nan tuo kanan modo sama gadang antara ipa jebisan itu pun kita calik kan agak mulai bahas gitu. Kan kalau dahulu tuh kita dangan-dangan untuk menghormati yang tua kan itu kan kalau di Minang dulu kalau yang ngomong dangan-dangan apa dari nanti tua ketika kebanakan tuh sedang bermain-main di tengah rumah pas waktu tuh mamanya datang bertamu ke rumah pasti kebanakan tadi kami rasanya mas. Di situ kan
3: figur
4: kata-kata tadi sangai apa namanya tuh ada Yudi sangai terpakai lah waktu itu. Tapi kalau kini enggak ada kan. Gua main keponakan tuh dengan rumah sih bu ke mama ya kan. Nah, ini cewek sih untuk nak tahu kejadian gitu ya.
0: Berarti kan kadang dimbang om ya, sampai mama sampai ya.
4: Jatuhnya nampe tadi itu nah terpakai.
0: Jadi.
4: Nama anak gua.
0: Jadi terima kasih.
4: Jalan salah satu ada suri lah.
0: Oke.
4: Okay. Tak sepatah dipikirkan. Dan rasa sampai sebarang sambil ingat-ingat badan namanya coy. Iya betul ada tua.
3: Iya. Udah Yudira sudah diaplikasikan ya sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau
0: Davidira
4: di rumah.
0: Oh, Davidira. Kita bagi kanan lain deh.
4: Jadi.
0: Ah ya terima kasih.
4: Yup, Dedi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke YouTube.
1: YouTube juga ada.
0: Ada. Banyak banget di YouTube.
1: Oh, YouTube banyak banget
0: banyak
1: ya.
0: Oke. Nih ada dari Alrikat. Wah, ternyata dari hal yang kecil aja semua udah diatur dalam tradisi ya. Norma yang patut dijaga.
1: Oke.
0: Terus ada Nugi. Jadi sianan bertanggung jawab kalau ndak ado nan pakai langgam katona nampe ko. Jadi yang sian nomor tanggung jawab mari tua.
3: Ya.
0: Sian terus, nomor tanggung jawab. Komentar selanjutnya ada Andi. Keren nih temanya, tapi gimana ya cara sederhana yang bisa kita lakukan agar ini tetap relevan dengan cara hidup zaman sekarang.
3: Ya.
0: Nah, ini samalah pertanyaan dengan Nugi tadi ya.
1: Senada. Ya.
0: Terus terakhir ada Asman, mantap pembelajaran untuk generasi muda Sumbar.
1: Yes, emang mantap nih emang pembelajaran kita malam hari ini. Tapi berhubung tadi ada yang bertanya juga nih kan, ya dari WhatsApp kita dari Ska tadi. Nah ini pertanyaannya aku ulangi lagi, gimana caranya bisa mengembalikan atau setidaknya mengingatkan kalau kesopanan itu salah satunya lewat kata-kata yang dipakai. Nah gimana nih?
0: Yeah.
1: Nah gimana mengingatkannya? Nah kita coba ke Mak Data dulu. Gimana Mak Data caranya?
3: Ya, yang pertama. Kalau di mana salahnya tadi Bang Uda Yudira tadi ya. Semuanya kita coba merangkum menjawab. Di mana salahnya sebetulnya? Pendidikan itu yang pertama sekali dalam keluarga. Memang pertama sekali dalam keluarga, yang kedua di sekolah. Kalau dalam keluarga tidak seperti itu, tadi kan disebut oleh Uda Yudira tadi, dulu tibo semama. Tando mama tibo tu mendaham.
0: Assalamualaikum dari luar tu.
3: Iya. Nan bagalui berhenti. Nan ndak pakai selendang lari ke kamar ambil selendang. Begitu itu figur dalam keluarga. Ayah pun begitu lo. Ayah sarupa itu. Kini ambo pengakuan mohon maaf. Ambo kan ayah orang loko. Jadi aduh anak-anak bandak sembahyang subuh, bandak sembahyang berjamaah kan itu program Pak Wali Kota kok. Jadi jadi siapa yang kemantan Pak ayah jama nyonya sembahyang dah cina apa kira-kira jadi anak sabananya kecembo Pak Wali Kota tu walaupun anaknya nanti disuruhnya nyuruh apa-apa jua mak-mak nendak sembahyang tu kan itu jadi itu dalam keluarga kesalahan yang pertama ama. Jadi keluarga itu ayah ibu dan termasuk mama kakak nenek. Jadi keluarga itu keluarga orang selama ini kan keluarga inti saja. Keluarga besar itu bertanggung jawab. Mama bertanggung jawab mengajari seperti itu. Nah, kini tadi ada beberapa kini eksistensinya mah. Saya lihat ambo mencari eksistensinya tetap ada. Cuma barangkali kalau ditanyoan kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato maler yang itu yang tak tahunya. Tapi cara pemakaian tetap ada. Tetap ada. Eksis. Persoalannya karena langgam kato nanampe tadi itu dalam bahasa Minang. Persoalannya kini pemakai bahasa Minang itu bagi orang Minang nan alah kurang bana. Nan alah kurang bana. Kalau bisa berbahasa Indonesia dengan anak Iya, bahasa Indonesia katanya kan. Bahasa Indonesia yang diberikan, bahasa Indonesia yang rusak pula. Ah, kan itu.
1: Bahasa Indonesia.
0: Indonesia Minang.
3: Iya, yang rusak pula itu persoalannya. Jadi, kalau dulu seperti itu, apa saja sindiran dalam bentuk pantun, nah, orang paham. Awak kok kayu dirimbo nak. Nah, kini kayu dirimbo mendanga itu nanak takui kayu dirimbo tuh. Nah, jadi ya, seperti itu. Padahal kayu dirimbo itu batinggi baranda. Itu yang disebut dulu orang sarupo itu. Sarupo itu ayah ambo dulu, mama ambo kalau berang. Mama kalau kabau di berangan dilacui punggungnya. Kalau orang di berangan jo kato-kato saya. Kan gitu. Jadi kabau lacui ang. Kalau dia cuy berarti semua jo kabau. kan itu. Artinya kalau dengan kata-kata jo kato-kato jan. Nah, Dek mengerti ndaknyo?
1: Oke.
0: Jadi kalau Ica kalau dimarahin mama gimana?
2: Mama jarang marah, Om.
0: Oh, jarang marah mamanya. Iya.
1: Oke, Ica nih udah balik lagi ke setelan awalnya, Om. Nah, gini, tapi aku juga mau tadi kan udah dijelasin juga sama Mak Datuk nih ya. Cuman kan ini kan tantangannya di generasi muda nih, ya kan? People in my era ya, Bang. Ya, balik lagi. Nah, tapi tuh aku mau tanya ke Ica kan sebagai apa ya, duta kampus juga. Kira-kira nih kalau Katunan Ampe ini kita aplikasikan lagi di kampus tuh bakal bikin kita jadi apa ya, kayak kurang gaul dan segala macam nggak? Kira-kira ada nggak caranya supaya kita tuh tetap eksis, tetap gaul abis ini, tapi tetap dengan Katunan Ampe ini kita terapkan di dalam kehidupan?
2: Iya, oke kak. Jadi kalau menurut Ica ya kak, ketika kita mengajak teman-teman yang lain buat mengaplikasikan Katunan Ampe ini. Mungkin ada sebagian yang berpikir kayak kuno banget nih orang gitu kan kak. Cuma itu kembali lagi ke cara gimana kita ngajak teman-teman, apalagi yang Gen Z ini gitu kan. Gak mungkin kita nyampenya dengan cara kayak ngasih apa gitu kak. Disuruh kumpul terus habis itu dikasih
1: ceramah gitu ya, gak mungkin ya.
2: Nah teman-teman Gen Z itu susah nerima yang kayak gitu kak. Jadi menurut Ica kalau misalnya kita mau ngasih pemahaman soal Katunan Ampe, kita bisa nih lewat media sosial tentunya dengan cara yang lebih have fun dan masuk di era kita nih kak.
1: Oke, gitu seru juga sih. Emang kita juga diceramain kita agak aduh gimana ya gitu. Thank you next deh gitu. Tapi itu memang caranya gitu ya Caya. Oke.
0: Berarti boleh. Depend on cara ya.
1: Tiba-tiba panggil kenapa ikut-ikutan sih?
0: Kan pengaruh pengaruh gaul dengan anak muda. Kita juga harus masuknya melalui cara anak muda dong.
1: Oke, betul.
3: Jadi Bang Yudi, tadi kan bagaimana implementasi? Saya pikir implementasi itu terjadi, eksis, ada. Yeah. Cuma kita melihat tadi contohnya seperti kata mandata saja. Saya dengan teman-teman, iya yang Anda lakukan berbicara dengan teman-teman di kampus, di tempat kerja, di mana itu sudah benar. Teman kita akrab, itu kata mandata. Fiksinya. Dulu orang yang akrab juga begitu. Juga begitu. Jalan minta rokok, kawannya kuat sama gadang akrab, ndak namonyo dimbaunyo ro namonyo Yudi. Kamu juga minta rokok cek.
0: Galanya.
3: Ya, lebih apa tapi begitu eksistensinya. Malah ndak rancak Yudi, Ica, akan gitu. Kalau laki-laki coba dengar Stukaroto sama Stukaroto. Tak rokok. Nak ndak ndak nak namonyo di dipanggilnya.
0: Tak kok stangkuan.
3: Kok stangkuan. Permain gadang. Tak kok ceknya. Seperti itu. Jadi yang Anda lakukan dengan kawan-kawan itu sudah benar. Itu kata mandata orang yang akrab. Enggak ada batas lagi itu. Cuma sekarang jangan kebiasaan dengan kawan-kawan itu terbawa kepada orang yang kita hormati.
1: Oke. Tahu batasannya.
3: Tahu batasannya.
1: Iya.
3: Seperti itu.
1: Iya. Oke. Jadi harus tahu boundaries-nya tuh di mana gitu ya, Ca.
2: Iya, Kak.
0: bertempat-tempat istilahnya itu.
2: Bertempat-tempat.
1: Nah itu tahu kan kita bertempat-tempat betul.
2: Tahu dong. Kan.
0: Jadi setuju ya kalau semua kita itu harus menggunakan langgam katonan ampe.
2: Setuju banget.
1: Setuju.
0: Bang. Meskipun di zaman yang penuh dengan teknologi dan era. Seperti sekarang, ya kan, geopolitik yang kacau kayak gini.
1: Aduh, berat banget ini kepala. Aduh, wah gimana?
0: Gak berat kok. Sebagai orang Minang sebenarnya gak berat sebenarnya.
1: Gak berat. Iya. Iya emang gak berat. Siapa? Cukup badan kita yang berat bang ye. Yang lain jangan.
0: Jangan.
1: Iya. Oke deh. Tapi nih bang ye, karena kita dibatasin waktu juga sayang banget.
0: Selalu terbatas dengan waktu kita
1: selalu
0: ya.
1: Selalu terbatas sama waktu nih kalau udah ngobrol gini. Cuman ini seru juga ya. Padahal kita dibatasi dinding yang tinggi.
0: Dibatasi dinding yang tinggi dan juga dibatasi waktu yang terbatas.
1: Nah jadi nih Bang Ye karena kita sudah.
0: Belum sih sebenarnya.
1: Belum
0: sebenarnya.
1: Masih mau sampai kapan ya?
0: Pengennya sampai kapan?
1: Bang Ye jangan digitu-gituin. Jangan digitu-gituin.
0: Enggak maksudnya gini. Ica sebagai generasi muda kan mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Datuk tadi nih.
2: Iya bang ya.
0: Iya kan. Ketika diaplikasikan ke kehidupannya Ica bergaul dengan teman-teman sebayanya, katakanlah diaplikasikan kato malereng, kato mandaki, manurun, mandata. Pernah nggak sih nanya atau melihat respon mereka kayak apa sih? Penasaran. Saya penasaran gitu.
2: Kalau respon teman-teman, kalau Ica ngomongnya kayak lebih tertata, kayak ada adabnya gitu. Kadang-kadang dibilang tumben pada itu ngece mah.
0: Gitu.
1: Tumben
0: dibilang tumben gitu.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Itu kan tandanya masih kurang penerapan
0: katonan. Kalau dulu kan gini, kalau generasi antara ini ya. Generasi antara ketika dulu masih orang masih banyak menggunakan bahasa Minang, ketika kita pakai bahasa Indonesia, sok-sok pakai bahasa Indonesia lo, gay. Indonesia apa, gay. Kalau sekarang kan kalau misalnya di pergaulan karena sudah terbiasa bahasa Indonesia pada tua, ketika kita pakai bahasa Minang, tumben mah pakai bahasa Minang ya. Kebalikan sekarang kayak gini.
1: Iya sih.
0: Pandangan Ica gimana tuh?
2: Kalau menurut Ica, bahasa Indonesia itu tetap bahasa utama, cuman bahasa Minang itu tetap harus kita lestarikan. Jadi batampe-tampe lo memakainya Bang ye.
0: Batampe-tampe.
1: Betul. Betul. Setuju sih. Memang harus batampe-tampe Bang ye. Gitu
0: kan. Jadi memang ada tempe-tempe kan.
1: Betul. Semua ada tempatnya.
2: Iya.
1: Ya, kayak kita berdua nih Bang Ye. Aku tempatnya di Pro 2, Bang Ye di Pro 4. Gak usah Bang Ye kesini gak bisa.
0: Gak bisa ya.
3: Jadi semboyan Ica tadi itu Bang Ye semboyan pusat bahasa itu.
2: Iya Bapak.
3: Iya semboyan pusat bahasa. Gunakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
1: Kalau kita udah punya tiga-tiganya, Mak Datua.
3: Iya.
0: Apa yang harus dilakukan?
3: Ya, kalau ketiga-tiganya memang itu dan disebut batampe-tampe tadi. Kadang-kadang kebiasaan dalam ilmu bahasa kita menggunakan bahasa di-reject nih. di-reject ini kan gitu.
0: Kayak judul lagu
3: perasaan. Itu namanya yang disebut dengan interferensi. Interferensi itu dalam sebuah bahasa sesuatu yang halal. Tidak ada masalah. Cuma interferensi itu karena dalam mata. Tadi kalau interferensi banyak sekali interferensi bahasa hari ini dan Ica itu kan dalam mata. Tapi kalau dalam ujian skripsi kan tidak. Dalam presentasi di kelas kan tidak ada masalah. Dalam mahota saya dengar saja tidak ada masalah. Kan itu kan mahota itu kan lapeh, tidak ada masalah. Gitu. Seperti itu.
0: Wah sudah ada kode-kode nih.
1: Kode-kode apa Bang?
0: Kode-kode kita harus berpisah.
1: Aduh, harus berpisah.
0: Meskipun kita sudah dipisahkan oleh dinding, tapi kita harus berpisah sampai di sini.
1: Betul. Kita sudah harus menyelesaikan obrolan ini ternyata gitu ya.
0: Tapi sebelum kita berpisah,
1: Oke. Ya
0: kan? Kira-kira ada yang mau disampaikan nih dari Ica dulu deh sebagai representasi dari generasi apa sih? Gen Z apa Gen Alpha sih?
2: Gen Z.
1: Please, Gen Z.
0: Oke.
2: Oke, jadi pesan buat teman-teman semua, tetap lestarikan Katonan Ampe, karena kita menggunakan adab itu bukan bikin kita kelihatan kuno, tapi juga cara orang nilai gimana sih kita tuh sebenarnya. Kita dengan kita menggunakan tutur kata yang baik, itu juga menunjukkan value diri kita. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu dia Gen Z, singkat, padat dan jelas, Bang. Wih. Nice. Nice banget, Ica.
0: Nice ya.
1: Nice.
0: Baiklah.
1: Nah, kalau dari Mbak Datuk nih, yeah, boleh nih. Yeah. Gimana nih Mbak Datuk, sedikit kata-kata hari ini nih Mbak Datuk?
3: Iya, kata-kata hari. Kita selalu mendengar ada kata sopan santun. Sebetulnya orang menyamakan saja itu, sebetulnya berbeda. Sopan itu ke perilaku, santun itu ke berbahasa. Jadi kalau dia sudah santun, berarti sudah menggunakan langgam berbahasa tadi. Jadi sekarang jelas itu untuk menyatakannya. Saya akhiri, di rumah tadi saya makan tempe, di sini makan Coca-Cola, minum Coca-Cola. Saya pikir tadi mau mauta dengan Bang Ye, rupanya ada Rini dan Ica.
1: Asik. Kita dikasih pantun, cuman kita nggak pandai pantun nih. Pantun Gen Z itu cuman gini, jalan-jalan ke pasar raya. Sisanya kita nggak tahu lagi sambil. Cuman tahu ya sampai situ aja tuh ya.
0: Tapi meskipun kita nggak bisa pantun, ya kan, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan. Kita mau sampaikan sesuatu kan, Rin?
1: Iya, betul, betul, betul. Jadi ini yang mau kita sampaikan kepada pendengar kita.
0: Yes.
1: Teman-temanku di Pro 2 dan juga di Sana Pandangan di Pro 4. Jadi ternyata langgam Katonan Ampe itu bukan aturan semata, tapi panduan supaya komunikasi tetap beretika. Karena ketika tutur kata hilang adatnya, perlahan identitas pun bisa ikut memudar.
0: Nah, karena orang Minang itu percaya mulia seseorang terlihat dari tutur katanya.
1: Betul, modern boleh, tapi adab jangan sampai hilang.
0: Menjaga bahasa berarti menjaga budaya.
1: Oke deh Bang Ye, kita cukupin dulu mau tahu untuk hari ini.
0: Iya, terima kasih Mbak Datua. Terima kasih Ica.
2: Iya, terima kasih Bang Ye, terima kasih Kak Rini, terima kasih ya Bapak.
1: Oke, terima kasih Mbak Datua, Ica juga sudah ada di sini, dan kita bakal balik lagi di episode berikutnya ya kan Bang Ye.
0: Bulan depan.
1: Yes, tetap.
0: Setiap hari Kamis minggu keempat.
1: Betul sekali. Jadi nanti kita bakal balik lagi di mana lagi kalau bukan di Malta.
0: Malta.
1: Ngobrol asik ala urang awa. Sampai jumpa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya.

Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun, ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuk sayap badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dilan dan sana pandangnya, selamat malam. Kita bahas obat Bali ya. Di malam hari kok di Salamba Jawa, walaupun agak talambe sakete. Sakete apa sakete? Karena kita masih tadi sesudah mendengarkan basamo, program Mauta Ngobrol Asik Ala Orang Awak, yang membahas tentang langgam katonan ampe. Kini kok boleh kita bahas itu juga, boleh juga membahas daging kurban malam hari kok, atau cerita menarik di hari raya Idul Adha. Kini kok di tarimo teleponnya balik di 812-41-AMPE atau di 08-66-092-AMPE-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ike.
0: Selamat malam Pak Buyan Tapai. Mbak Angka Banyoko malam hari kok.
1: Alhamdulillah Ike.
0: Alhamdulillah. Iko lali tak dek terlampau banyak ke randang kok.
1: Bang Ike.
0: Alah masak randang di rumah.
1: Baru juga lalu Ike terang turun Ike tersintak langsung.
0: Iyo tuh padahal dari tadi londo Bang Ike ledo.
1: Iyo mana kok baru contoh jago langsung.
0: Oh nih, cekiro tadi tidak terlampau kanyang makan daging, terlalu nak sih suaranya.
1: Oh, nak mau makan daging nih cek, awak tensi.
0: Oh, sakit tek sih tidak jodoh.
1: Tidak mau rupan-rupan dia, langsung meledak.
0: Langsung meledaknya, berarti iyo tuh.
1: Iya mana cek?
0: Iya, punya kacangnya saya tidak jodoh.
1: Dan namun pokoknya sadu karena ia daging saya namun ada.
0: Oh, bantu itu.
1: Kalau lamaran rendang itu kan daging itu kan menyatu tuh.
0: Iyo. Oh, termasuk yo dadak randangnya pun dak isa do ya?
1: Dak.
0: Oh, tu sengaja nak membuat randang manuhara di rumah do?
1: Nah, untuk nyonya manara nak saja cucu-cucu.
0: Oh, jadi Pak Buyan lu surang sambalnya Pak Buyan tapai ko?
1: Ah, yang lain dari daging pokoknya. Ayam tidak bisa do, cuma sikit-sikit ayam do. Ah, ayam ni nak saja mana do?
0: Nini, itu berarti hal itu lo asin, lauak.
1: Itu
0: sayur-sayuran lah ya. Anak batu dah tu lah arah langkah sehat berarti makanan nanti nak. Iyalah. Pak Buyan Tapai. Apa lagu yang kini tu?
1: Dendang Mande je dari David.
0: Oh, Dendang Mande. Jadi salamnya untuk siapa tu?
1: Salamnya yang pertama untuk Mice.
0: Yo, terima kasih.
1: Moga tak selalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT hendaknya.
0: Amin ya Allah.
1: Apa sih nama cikgu rajin, semoga berkah.
0: Ya Allah, amin. Termasuk siaran kau
1: dah. Sudah tu orang udah dira, Diana Ulan.
0: Ya.
1: Pak Munir. Maikam. Kamu apa je kau? Maikam Sekumbang, Pak Munir je aja mah.
0: Kan iyo.
1: Kau awak tu. Ajo piala lah, jarang lu tampil gini kok.
0: Iyo.
1: Satu yang cilei ombak piaman ingin lu Tommy.
0: Iyo tu.
1: Bayu, Mama Najwa, Ibu Mami, Ibu Ilitanjung, atau dulu Ibu Zur. Asli Minang, rantauan di Bandung.
0: Iyo betul.
1: Udah jess, tu orang Minang lu tu ngalamu di rantau di
0: Malaysia.
1: Kuala Lumpur. Jatu Pak Sultan Paminan, Pak Malin Sampono, Ima Je Putra, Roni Kaniago, Je Ibu Putri, Tunggulo Lebay.
0: Jadi.
1: Tapi untuk sana awak kata dua jelah cek belum masuk lo kawan-kawan yang lainnya.
0: Jadilah. Terima kasih banyak Pak Buyan Tapai.
1: Yo, terima kasih banyak cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai banget Pak Buyan Tapai. Jago lalu saya bisa langsung jadi penelpon pertama. Boleh dari tadi memang Mbak Jago tuh dah. Jadi lalu jam berapa tuh baru jago jam 9:30. Kita coba tarimo penelpon berikutnya dari sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Nabi Dira.
2: Yo.
0: Lain tak dengar suara jadi HP?
2: Di HP.
0: Iya.
2: Cek.
0: Halo, selamat malam. Dan sana pandangan kasadonyo.
2: Kete, cek.
0: Oh, lain tak dengar tapi kete.
2: Kete tak dengarnya, cek.
0: Oh. Soalnya patangku ada laporan ndak tadanga gitu ha.
2: Iya ndak memang itu ndak ketik mana lah.
0: Jadi monitornya mbak aku mbak kok bisa menyambung.
2: Radio ini sedang lancar kok ceh.
0: Oh jadi mau monitornya lewat radio seh.
2: Iya kok sedang iya kok lewat radio besok gitu kan.
0: Kalau dimatikan radio tuh coba mau tahu lewat apa seh.
2: Kalau dimatikan diketikan volumenya mana ndak tadanga suruh mikir di situ lah. di handphone tak terengah dah.
0: Oh gitu.
2: Apa yang kasih sabian on eleh dah?
0: Tahu kahu hahu, saya nak tentu anak salah.
2: Ah iya nak tentu doh.
0: Ah biar lebih kau kami sampaikan.
2: Ah biasanya di handphone kan berarti ada apa? Ah
0: tu nak
2: pencet. Ini kau nak tahu pangan tadi?
0: Mah doa pangan doa nak doa masuk studio kau dari tadi doa.
2: Ah.
0: Tak tagak sih di luarnya.
2: Tapi jangan kapelet sih nak.
0: Nah, doa tapi jangan doa cabui sih nya.
2: Kalau cabuian, dia pasti tangan lali ya.
0: Nak tahu di mana culuan tadi doa.
2: Iya, ala pas cabui itu nak doa pasti tangan ya doa.
0: Itu lo penyakitnya.
2: Nah itu kan.
0: Mencabui-cabui saya.
2: Beko takutnya. Ah, imbol orang yang ngerti itu sih.
0: Kalau dicoloan balik takutnya meledak beko.
2: Iya orang yang mengerti imbol.
0: Orang mengerti itu lah pulang.
2: Hah?
0: Lah pulang.
2: Aku nak tahu nanti ya wedang
0: boleh. Nak Nanado di siko kok dipanggil ya?
2: Hah?
0: Nanado di siko kok dimintai tolong?
2: Aku.
0: Nah, Widira, lawan sak sama randang kok?
2: Randang?
0: Iya.
2: Allah, patang lo masak sama randang.
0: Oh, patang mana bia?
2: Iya.
0: Bara situ jawinya tuh?
2: Apa?
0: Bara iku jawi di situ dipotong?
2: Bara di mas aja, 21 iku.
0: Wow, banyaknya. Iya tuh.
2: Dia banyak lah pesertanya
0: mas. Iya, alhamdulillah. Jadi bara kilo tak bawa pulang tuh?
2: Enggak loh, banyak tuh. Secukupnya saja.
0: Secukupnya.
2: Banyak-banyak kok, terletak di kulkas kok, hari-hari kok.
0: Iya, kalau lihat tapi penanganannya kok nak baa dong, tahan
2: iya, sampai bulan. Iya, kalau lipasnya secukupnya dibawa pulang kan. Hal ini capek lebihnya.
0: Iya.
2: Kalau di bola banyak-banyak, itu terletak dalam kulkas. Kalau seminggu, dua minggu, atau boleh.
0: Kadang
2: tiba. Itu nak seru, rasulah itu.
0: Tiba lo Idul Fitri besok.
2: Ini serunya pas hari itu lah ya kan?
0: Iya, langsung dapet, langsung dimasak.
2: Nah, ya. Langsung dimasak itu yang lama.
0: Itu berbeda rasanya.
2: Itu kalau lama hari dalam kulkas itu lah biasa. Itu lah untuk makan tambah di rumah makan lah ya, Ma.
0: Iya juga sih.
2: Iya, rumah makan itu lah. Kira-kira, oh, potong sini, langsung masak entah dong.
0: Iya.
2: Nah, nunggu lah kak 2 hari atau 3 hari loh.
0: Tahu sih rahasia dapur orang ya?
2: Hah?
0: Tahu sih rahasia dapur.
2: Ya walau lihat dari situ.
0: Ayo tinggi jam terbang pengalaman kerja ya.
2: Oh, sadonya kan waktu kaku, Oma.
0: Iya, jo siaran-siaran kayak lah.
2: Siaran-siaran.
0: Nah kan iya. Nah, cuma dia nak tiba-tiba lagi, kok lainnya, ha?
2: Ayo, kan lah, ada nampak kabar, lu nampak kabar, itu.
0: Lu nampak kabar, Pak. Ah, kabar samul yang nampak tangnya, ha?
2: Hah?
0: Kabar samul sih yang nampak tang.
2: Lu nampak, lu tiba, kabar kan dikos, itu.
0: Ini iyalah. Ala gue udah widira gini kok.
2: Lagunya ala rencah ya. Masa raga nang ayam patang. Ayam patang ini minta indah ada perempi besar.
0: Nggak ada lagu itu dong.
2: Nggak ada lagu itu.
0: Iya lah cari di apa komputer kok kan. Nggak ada dong.
2: Iya di komputer tuh dicari itu ya lu nado.
0: Iya lu nado lah.
2: Kalau basanda ke badan diri.
0: Ah kalau ke diri sendiri boleh apa sanda?
2: Ada toh?
0: Alun nih, alun pacari.
2: Iya.
0: Basanda ke badan diri. Nak do yang
2: ke badan diri surang, nah.
0: Ke badan diri surang? Aku nak boleh ngarang-ngarang lah. Lah
2: salah itu gitu ya. Lah salah.
0: Kan iya, aduh kata salahnya di belakangnya.
2: Iya kan boleh. Ya kan kalau nak pasti itu kan boleh deh apa di belakangnya, Pak.
0: Enggak salah.
2: Tambahan. Kalau enggak salah tuh batu.
0: Nah, aduh dong. Ah, judulnya.
2: Enggak ada dong.
0: Enggak.
2: Kalau enggak dari dia rencana ya. Oh. Lo lihat siapa yang doa, Cik?
0: Bayang menyesobatin badai yang surang diri, yun aduh dong. Apa?
2: Lo lihat, ya kalau enggak istilah Celine lah.
0: Celine?
2: Iya.
0: Celine.
2: Celine kan yang rancak ya.
0: Apa tuh?
2: Yang itulah Cinta Membaku itu sih ya.
0: Cinta Membaku dari Celine jadi.
2: Ah.
0: Nah, oke. Okay. Mbak, lo modenya Cinta Membaku kok. Halo?
2: Ah, lu masuk aja.
0: Lai.
2: Ah, soal lain masuk aja. Lo kota.
0: Jadi cinta membaku bentuk daging kini tuh.
2: Iya, itu daging dalam kulkas membaku. Kira-kira bentuk itulah.
0: Itulah karehnya ya.
2: Karehnya.
0: Diampehannya ndaknya nomor pecah itu dong.
2: Di jamu kan ya, panih atau hari rumah leh.
0: Nah, baru malelehnya.
2: Baru maleleh.
0: Iyalah, salam untuk siapa?
2: Salam lah untuk misi dulu loh.
0: Makasih.
2: Untuk Pak Buyong, sampai tadi semua Bu Menara, untuk Pak Malien, untuk Pak Roni, semua Bu Putri,
0: untuk
2: Pak Sampai Menan, untuk yang Pak Ibu, untuk Pak Oyong, untuk Pak Mira, untuk Pak Nur, untuk Ginda Tommy, untuk Dadi, Bu Mary, Mama Dajwa, ya masih untuk anak-anak kesadol lah, Cik.
0: Jadi.
2: Oke.
0: Ya, makasih tunggu banyak.
2: Tunggu lagunya.
0: Jadi.
2: Ah, jangan tidak terputar lah nak.
0: Indah, kok langsung putar. Nangka dua. Ah,
2: aku lupa kok waktu ya kok.
0: Iya.
2: Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana pandang itu telepon kita nangka dua malam hari kok. Kini kita bacakan pulau WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ice ada Desi di Asratek request lagunya Pulang Kabadan dari Ratu. Salam untuk Uni Ice, One Ana, Riri, Mama Ica, Uda Roni, Sadonya. Terima kasih Uni Ice. Sama-sama Uni Desi di Asratek. Nah, sudah kau dan sana pandangan kita terima telepon Bali ya. Tenang saja, salam aja masih ada sampai jam bara, sampai jam sabalih malam bekor.

Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
2: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang. melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap piala dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Room, PTRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya ala jam 10 hari, tapenya 22 lewai 7 menit waktu Indonesia Barat. Kini kok kita masih di Salamba Jawa. Silakan saja kita tadi mau balik teleponnya di 8124144 atau di 08 9 6 0 9 2 4 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Indah.
1: Ya.
0: Sama mie. Indah.
1: Ya.
0: Ah, tinggal cik lelenya ha.
1: Lupa.
0: Ini sama mie cik.
1: Iyo. Kalau aja tantu.
0: Sama ama. Kamu biasa tantu. Kalau cik biasa ke pintu.
1: Ay, sama malam cik ya.
0: Ayo sama-sama sama malam. Pak punya
1: mbak ibu. Kalau bapak ibu.
0: Awak iyo lo nya. Sama ama. Pak punya mbak ibu le sehat seko.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah. Rayu hari le nak ibu jati.
1: Banyak ibu nya.
0: Iya, tambah
1: banyak lagi.
0: Tambah banyak
1: lagi.
0: Samo, siapa berarti tuhnya?
1: Iya.
0: Aja lewat samo seposisi sadonya.
1: Iya.
0: Nggak tua.
1: Nggak bisa, lo empat kanan berarti.
0: Iya.
1: Kalau nggak punya tuh tipu aja pun.
0: Iya, agak sadetik saya minta nak bisa. Iya kan.
1: Ini ya, awak ini banyak terima barang malaya lah.
0: Kecil lagi. Iyo, masa iyo menunggu awak lah tua dulu baru kawan tu itu nak pak apa ah?
1: Ayo.
0: Ah.
1: Waktu lo, nak lama tu tak payah juga kilo.
0: Iyo.
1: Nak pernah.
0: Nak pernah no, iyo, nak pernah awak no. Jaman teman-teman muda nak lo kah dipanggil nak ah?
1: Mama lagi dah jadi untuk ke bawah.
0: Ah, tuh ha cocok.
1: Itu beri jadi.
0: Iyo.
1: Lagi kalau dia ni dia, terima nak terima kita.
0: Tu nak kat
1: tu kosong.
0: Ah, tu ha.
1: Jadi kalau
0: dia nanti
1: yang kaya. Tu nak kat tu yang utama. Ayo.
0: Ayo.
1: Lagu
0: nak kita. Apa tu? Nak lupa saya.
1: Masih lupa sebunian dah lah.
0: Apa?
1: Berapa sebunian ya?
0: Si Bunian?
1: Ya.
0: Si Bunian Bukit Sambuang.
1: Ya, inilah.
0: Dari Odi Malik.
1: Ah, nak tu. Anulah.
0: Apa tu?
1: Oh. Bencana Bukit Lantik.
0: Oh. Bencana Bukit Lantik itu ya. Dari Odi Malik je enggak? Enggak.
1: Ya, Odi Malik ya.
0: Bencana Bukit Lantik. Biasanya ada ha?
1: Ya, saya lah doa.
0: Bencana Bukit Lantik Batu dari Odi Malik juga judulnya. Ah, ada lagu lain.
1: Ya, itu lah.
0: Ah, deh. Salamnya apa untuk si itu?
1: Salam untuk Mice.
0: Iya, makasih.
1: Itu untuk Diana Semuitam.
0: Iya.
1: Bulan di Lelongkaran. Ibu Yul, Ibu Linta. Mama Najwa di Seba.
0: Atau
1: Harun Nicinago di Karaksa di ibunya. Tukan Pemenan di Ibu Mendurun.
0: Jadi
1: Bujang Sapai di Ipaca. Putra Teluk Pemilan di Ipaca ya.
0: Iya. Tak siapa
1: ya Pak.
0: Jadi
1: Edi Kumis di Balai Baru.
0: Aku hanya sedang menafal
1: Balai Kampono di Balai Yang.
0: Jadi
1: Abang Ajo Kumis, Abang Indo Kumis di Di Mentawai.
0: Jadi
1: Ajo Pemalawi di Kampung Kalawi.
0: Ya
1: Mana Ujira di Malakalam.
0: Oke.
1: Ayo itu Pak Oyon. Oyon di Kumbang. Oyon di Kumbang Kenyuang di Kampuan Durian. Ini saya mana tak kabut nama. Tak kabut alam. Sampai salam kompak dari Bidang Timur.
0: Jadi.
1: Ya, Cik.
0: Ya, Pak Bunyam, Pak Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bujang Pak Ibo. Kita tadi mau fana-fana berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bundo. Masya Allah Bundo.
2: Halo juga, kangen banget.
0: Nggak tahu nih kenapa kita sering tidak bersua di udara. Iya kan Bundo?
2: Iya, kenapa ya kita itu sekarang tadi nih, ini siapa nih? Tadi habis ngaji di apa?
0: Dimana,
2: di radio mana? Tetangga, jadi itu terlambat masuknya ya.
0: Oh gitu, gak apa-apa lah duluan ngaji lah Bunda, udah selesai dulu itu baru.
2: Iya, udah selesai tadi. Iya,
0: oh, gitu.
2: Sekarang udah ini kan?
0: Ica penasaran
2: kan
0: deh.
2: Kan di radio tetangga tadi, jam 4 tadi sampai jam 10.
0: Sampai jam 10, wah lama juga Bunda.
2: Iya.
0: Ibu Nuni, nah, aku penasaran.
2: Kebetulan Bunda tuh dapat gilirannya di jam 10. Makanya terlambat sini masuknya.
0: Oh gitu. Iya ya. Ih, kayaknya Bunda aku ini bisa jadi koriah nih kayaknya ya. Bunda jago nyanyi kan?
2: Nenek.
0: Sang nenek tuh yang perlu Bunda. Kalau pandai
2: ya, iyalah.
0: Biasanya
2: ngaji sedikit, nanya-nyanyi. Pokoknya semuanya kita bisa, tapi enggak terlalu ini ya, enggak terlalu apa tuh? Super.
0: Oh iya, kalau super mah Bunda udah jadi bintang sekarang, enggak kenal sama Mice lagi, Bunda. Udah.
2: Iya.
0: Udah.
2: Ya, udah duduk pula sama orang yang di atas tuh ya.
0: Iya, betul. Tuh udah susah ngundang
2: rendangnya tuh.
0: Mana Ici aja baru dapat daging tadi.
2: Oh iya, sama tadi juga.
0: Terus Bunda
2: kira ini apa,
0: langsung masak
2: jam 3 baru dibagi. Dapat kita,
0: iya kan Bunda.
2: Tapi lumayan juga tadi tuh,
0: banyak
2: kita
0: ya
2: masak sup dengan bikin apa ya,
0: bikin apa Bunda?
2: Bakso.
0: Wah Bunda, sempet ya bikin bakso sama sup?
2: Iya, dari jam apa tadi? Dari apa tuh? Jam 5 lah kita kejarkan, dapat deh.
0: Selesai semua
2: kita
0: jam?
2: Kan udah tahu caranya, langsung aja kita bikin.
0: Iya, karena bahannya udah tahu daging ya Bunda, jadi disiapin bahan-bahan dulu, nunggu daging langsung di.
2: Iya, bikin. Kan udah tahu kita. Oh, apanya udah digoreng deh. Bawang putihnya, bawang merahnya udah digoreng dulu. Kalau misalnya kita hari itu tujuh kita goreng, iyalah.
0: Apalagi hari itu baru ke pasar ya Bunda.
2: Iya.
0: Lebih repot lagi.
2: Ini udah ada di rumah. Udah ada mericanya juga ya, merica halusnya. Udah ada kaldunya juga. Udah ada telurnya juga, udah sedia ada.
0: Oh itu bakso ya Bunda ya?
2: Kanjinya. Iya, tepung kanjinya udah ada.
0: Berapa?
2: Jadi tinggal blender. Masukin Bunda semua.
0: Bikin berapa udah, banyak
2: nanti
0: Bunda?
2: Nanti kita bulat-bulatkan aja lagi. Sambil Bunda kita mengaduk-aduk tuh mah. Airnya kita itu jerangkan dulu.
0: Oh, isinya apa?
2: Oh, ini enggak diisi. Kebetulan apa enggak ada. Oh, kan harusnya telur ya. Telur puyuh kalau dapat.
0: Oh, enggak, maksudnya airnya itu kan dikasih bumbu lagi ya Bu Nonda ya?
2: Oh, enggak. Ini
0: bening.
2: Bikin bakso, bikinnya dulu. Belum pakai kuah.
0: Oh, belum pakai kuah. Bikin baksonya dulu, Bunda.
2: Baru bulat-bulatnya aja.
0: Oh, kirain udah dikasih kuah bakso, kuah kaldu.
2: Enggak lah, masak termakan semua hari ini. Kita bikin itu dulu.
0: Ya, biasanya
2: besok kita itu dulu, kita taruh dulu.
0: Bunda kan tamunya banyak.
2: iya, benar.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Orang tahu.
2: Kamu terus ada.
0: Nah, kan? Emang Bunda tuh open house terus
2: ya,
0: dia.
2: Kemarin bikin apa? Lontong.
0: Lontong gulai?
2: Gulainya kebetulan kemarin ada yang ngantar mie.
0: Apa?
2: Nangka.

0: Belum ada dia coba rupanya.
1: Bundo, kalau tangannya itu emang udah terbiasa di dapur, enak aja bawaannya apa yang dibikinkan, Bundo.
0: Iya. Kemarin juga bikin apa? Bikin pinungkui.
1: Bikin pinungkui?
0: Iya.
1: Ya ampun, Bundo rajin banget ya.
0: Tahu pinungkui?
1: Tahu lah, Bundo.
0: Kebetulan setiap hari itu kan beli tapai. Kadang-kadang tiga, beli sebungkus-sebungkus itu kan 1.000 satu, beli tiga. Kalau nak ada bikin untuk... Kan bisa dibikin untuk apa juga deh.
1: Jadi?
0: Untuk apa tuh?
1: Apa?
0: Oh, pinukui. Bisa ya. Juga untuk apa? Roti yang isi untuk roti itu juga
1: bikin. Oh iya, gabin tengahnya roti tapai goreng gitu ya, Bunda.
0: Iya, ada aja yang itu.
1: Ih, kreatif
0: jadi,
1: kali.
0: Bunda tuh kalau enggak ada bikin itu keduanya, kita makan gitu aja.
1: Tetap
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Kemakan ya, Bunda.
0: Nah, untuk tamu datang juga kebetulan kita enggak ada kue taruh gitu. Senang enggak dia? Ada aduh, aja Bundo.
1: Bundo ini lancar nih rezekinya. Soalnya rajin berbagi.
0: Ya, rezeki orang tuh mungkin tergantung sama kita. Kita juga tergantung sama dia.
1: Iya,
0: kalau tamu banyak kan kita rezeki juga itu namanya kan.
1: Betul Bundo. Nah, itu poinnya. Oke deh kalau gitu deh Bundo. Bundo mau request lagu apa, Bundo?
0: Lagunya ini. Fauzana lah, Bunda senang tuh.
1: Yang mana?
0: Apa tuh? Hanya dimului. Janji hanya dimului.
1: Janji hanya dimului. Dari yeah. Fauzana. Oh yes, Bunda kalau request.
0: Ada kan?
1: Tepat-tepat judul sama penyanyinya ya. Ada Bunda.
0: Ada. Salam pertama
1: buat
0: untuk
1: siapa, Bunda?
0: Neng Geli.
1: Makasih Bunda.
0: Nice. Iya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga rezekinya lancar, aktivitasnya sukses ke depannya.
1: Amin.
0: Ini lagi-lagi rezeki aja ini dapat mak itu mak bergabung.
1: Masuk.
0: Kadang-kadang kita udah dari tiang dari awal sampai akhir tak kan dapat.
1: Dapat kalau enggak rezeki ya Bunda ya.
0: Kalau lagi rezeki mah baru juga di itu
1: baru dipencet
0: di,
1: nomornya
0: gabung langsung,
1: langsung keangkat
0: ya kan?
1: Betul sekali.
0: Langsung terangkat kalau enggak udah susah kita. Udah dua HP-nya. Tapi kalau enggak akan dapat enggak akan.
1: Tetap ya, ya kan? Allah. Iya Bunda, itu namanya
0: ya.
1: Rezeki.
0: Bunda beli. Bunda ada ini lagi apa nomor satu lagi nggak ada dapat udahlah kalau nggak dapat tuh nggak ada rezeki gitu kan.
1: Iya, untung lapang dada aja ya Bunda ya, tidak berprasangka juga kan Bu.
0: Ada dong, nggak boleh sempit, nanti kalau sempit kita susah pula bernapas.
1: Iya sih. Oke deh Bunda, itu aja salamnya Bunda.
0: Iya. Atuh untuk ini ya, untuk Pak Nur Tanjung, untuk Aldi Tanjung, untuk Bu Eli Tanjung, Pak Oyon, ada juga Pak Maling Kampono, ada Mak Itam Sekumbang, ada Pak Munir Sekumbang, ada juga untuk Bujang Tarusan, ada juga untuk Pak Buyan Tapai, untuk Pak Ujang Paibo, udah itu Mbak Yul, ada Diana, ada juga ini Bu Zur gitu ya.
1: Iya nih Bu Zur lagi miss call.
0: Gimana tuh? Atau dia Desi juga gitu ya.
1: Oke Bunda.
0: Karena udah banyak tuh ini aja lah yang pendengar setia.
1: Oke Bunda.
0: Coba deh pendengar setia Bunda nih. Tahu nggak Neng Lilis?
1: Apa tuh?
0: Yang pertama di Mega Permai ada satu berdua pendengar setia tuh itu Pak Ayah Galon sama Pak Zul PLN.
1: Oke.
0: Okay. Sudah tuh ada lagi di apa? Di mana? Di Balimbing, di Pepaya 5 dan di Mangga 2 tuh ada Eni dan Ibu Yet di situ.
1: Okay,
0: ada
1: Bundo.
0: Lagi pendengar setia juga di ini di Simpang Aru.
1: Okay.
0: Ada Teh Miss, ada Tati di situ ya.
1: Lengkap
0: ada
1: Bundo.
0: Juga Leo.
1: Siap Bundo.
0: Kenapa dia bilang setia dengarnya? Karena karena datang ke rumah.
1: Oh gitu.
0: Sebenarnya dia datang ke rumah,

0: tuh cuma apa tuh karena ada tamu dari adik ipar aja ngikut gitu. Tapi kebetulan apa kan ada radio Pro 4 ini kan terus jam 4 itu Bundo kan terus hidupin terus gitu ya.
1: Iya.
0: Kedengar dia ada yang salamin di jam 4 itu Bundo Queen.
1: Bundo
0: disalamin tuh kata Bundo sama orang yang datang tuh. Baru di situ dia kaget. Ini yang Bundo Queen disebut-sebut aja gitu.
1: Oh, jadi, iya.
0: Kayaknya gini ya. Kayaknya Padang ini juga sempit.
1: Sempit.
0: Iya tuh.
1: Iya benar.
0: Satu tempatnya ke Mega Permai dia kan.
1: Iya benar. Radionya perempat ya Bun ya.
0: Nanti dibilang lagi ada yang bilang katanya untuk Bundo Queen aja seperempat jam.
1: Tapi iya hampir sih Bundo. Oke deh Bundo, makasih banyak ya Bundo ya.
0: Iya. Terima kasih Nenggeli. Ya,
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo kita yang satu ini benar-benar semangat dan sana pandangnya. Ini juga selamat malam untuk Ibu Des, ada Pak Edi Kumis Pulo, ada WA yang bariku iku, assalamualaikum Ice, putarkan lagu Ba Ayah Lai Babako Tido dari Ipang. Salam untuk semuanya aja dari Bunda Aftanjum dari Para Lawe. Makasih Mice, sama-sama. Berarti kita putarkan juga satu requestan via WhatsApp. Dua requestan ini kita putarkan yang sudah masuk menelpon tadi di line interaktif Pro 4.

0: Rambut adalah mahkota wanita, dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini, fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
1: Bun.
2: Ada apa sih, Dek?
1: Itu, Ade tadi lihat di beberapa sudut rumah kita ada nomor-nomor telepon kayak BPBD, pemadam kebakaran, polisi. Banyak, Bun. Itu semua teman-teman Bunda.
2: Bukan, Nak. Itu adalah nomor-nomor telepon penting yang bisa kita hubungi kalau ada kejadian darurat. Nah, Bunda sengaja letakkan di beberapa sudut supaya semua anggota keluarga kita itu bisa melihatnya.
1: Hah? Maksudnya, Bun?
2: Nah, gini. Contohnya nomor ini nih. Mm-mm. Pemadam kebakaran. Kalau di lingkungan kita itu ada kebakaran, maka kita bisa segera menelponnya untuk minta bantuan memadamkan kebakaran yang terjadi.
1: Oh gitu ya, Bun. Mm-hmm. Jadi kalau kita butuh bantuan saat ada kejadian, bisa telepon nomor-nomor itu ya?
2: Pinter nih anak Bunda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Keempat, RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan. Kita balik di Salamba Jawa. Kita tarik moci atau dua penelpon lain di segmenan terakhir kini ko. Kita coba angke telepon yang berikut ko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Inke, salam kenal nak.
0: Iya, ini dengan Ibu Des.
1: Ibu Zur.
0: Oh, Ibu Zur, ya Allah, iya. Ibu Zur, salam kenal kembali. Bu Zur ada di mana? Iya.
1: Ini meja nogelisnya.
0: Kalau di bahasa Sundanya, akunya nggak ngerti. Tapi kalau dengarnya ngerti, ngomongnya nggak ngerti.
1: Kan ibu waktu bunda Pin bilang gelis.
0: Iya, kalau gelis mah paham, cantik. Jadi aku mah iya aja.
1: Kirain Ince orang Sunda.
0: Oh,
1: maaf ibu ya.
0: Oh, iya, nggak apa-apa. Ince orang Minang campur Jawa. Jadi Sundanya itu bu, karena bawain program Sunda. Gimana?
1: Sering nyobain sama Ince, tapi nggak pernah dapet. Baru kali ini dapet.
0: Wah, masya Allah, baru kali ini kita berjodoh.
1: Iya, tapi nggak apa-apa lah, penting dapat ya.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: tapi cuman lagunya nggak tahu nih namanya bener nggak nih? mau minta lagu ya?
0: Iya.
1: Aro Cahayo Bulan Nantarang apa itu?
0: Aro Cahayo Bulan Nantarang. Nggak apa-apa, ini di challenge kita nih buat nyarinya. Coba Bunda cari dulu penyanyinya. Bunda tahu? Ibu tahu nggak?
1: Ibu nggak tahu, kalau tahu mah nggak tahu namanya, judul
0: Cahayu.
1: Tapi yang lain aja deh, kalau ada kata-kata begitu itu aja, kalau nggak yang lain aja.
0: Haro Bulan Nantarang ada.
1: Si ini Tiramon.
0: Rayola ada Haro Bulan Nantarang.
1: Mana aja, oke, Rayola. Apa tuh?
0: Rayola.
1: Kerudung itu loh.
0: Apa? Haro bul, ini judulnya Haro Bulan Nantarang.
1: Ya Rayola aja lah.
0: Oh iya, oh,
1: gini, ibu ini memang senang banget ya lagu-lagu Minang. Tapi cuman judulnya gak apal, penyanyinya gak apal. Tapi ini lagi belajar, benar-benar belajar nih sekarang.
0: Jadi aslinya ibu tuh orang Minang?
1: Sebetulnya sih orang Minang. Cuma gede di Bandung sama Jakarta. Tapi orang Minang asli, gak ada campur-campur dikit pun gak ada. Cuma kami biasa ngomong begitu. Ya, menantu juga dapatnya orang luar juga, nggak ada orang Minang.
0: Wah, jadi lidahnya udah
1: begitulah.
0: Udah.
1: Ini sekarang mau coba tinggal di Padang. Asli Padang loh, asli Bukit Tinggi.
0: Oh.
1: Iya.
0: Tapi sakit banget. Masih ngerati.
1: Mang ngerati bana sadonyo.
0: Oh, jadi kalau mangece orang bahasa Minang,
1: mangece.
0: Kan ibu ngerti.
1: Agak tercampur jadi malu.
0: Oh, nak
1: banget. Mengerti semua.
0: Ah, mengerti kan?
1: Mangga.
0: Yang paralu tuh mengerti. Kalau nak mengerti, beko orang mangece bahasa Minang ah. Ibu angguan-angguan saya kira
1: tahu. Kalau diomongin tahu.
0: Oh, tahu. Zul tuh aja.
1: Ya nanti udah lama-lama takutnya beko salah-salah mengecek betul.
0: Oh,
1: jadi enggak apa-apa nanti juga bahasa Minang mau coba itu. Si Ari juga bilang, "Mama," katanya, "Mama tuh kalau enggak bisa, enggak bagus bahasa Minangnya, bahasa Indonesia aja," katanya gitu si Ari bilang.
0: Iya, Ma, kita mau enggak apa-apa.
1: Ya tapi kan, ini pengen sama ini senang banget nih dapat.
0: Oh, dapat
1: cuman ikut. Lagunya kan nggak tahu, tolong putarin aja kalau nggak Tiaramon siapa sih satu Rayola ya siapa?
0: Iya Rayola, Haro Bulan Nantarang.
1: Ah itu dia, bener banget.
0: Ya kan, aku berusaha yang terbaik pokoknya untuk Buzur. Ini sudah bertemu.
1: Minci hebat.
0: Hah, ibu itu orang juga udah tahu. Kamu nyebutnya diri
1: senang, sendiri. Bener senang banget didapat sama Mincia bicara nih.
0: Ih, masya Allah.
1: Ini ya, nah, bener senang banget. Jadi untuk Mincia, terutama Mincia dulu yang pertama kali dalam kenal,
0: sama-sama
1: ikut tenang, Mincia nogelis, katanya kan, kata iya. Mama itu tadi.
0: Bunda Queen.
1: Bunda Queen, ikutin. Jadi untuk Bunda Queen juga. Oh, siapa lagi ya? Tapi namanya orang tua. Pak ini nggak apal kan nama-nama itu untuk semua yang udah masuk.
0: Iya.
1: Kemudian untuk yang belum masuk, semuanya deh di ini diapain katanya dibungkus ya?
0: Dibungkus rapi-rapi lagi biar nggak ada yang kececeran.
1: Biar dapat. Iya, ini ikutin yang sudah-sudah gitu. Belajar nih, lagi belajar nih.
0: Oke, siap Ibu.
1: Oke ya. Makasih banyak.
0: Ditunggu lagunya Bu Zur.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Ibu Zur. Lagi menyesuaikan lagi lidahnya pakai bahasa orang awak. Kami pun waktu itu dulu Bu Zur dari siaran bahasa Indonesia batuk ka menjadi bahasa Minang. Awal-awalnya gamang, kironyo lah tabiaso pulo, alhamdulillah. Haro bulan tarang itu kironyo nandi suko sama Bu Nur. Tapi Bu Nur, Bu Zur maksudnya, mohon maaf ya Bu. Jadi dun sana pandangnya karena waktunya lah semakin dake ka jam sabaleh malam, jadi indak bisa lagi untuk menerima telepon. Ado Pak Edi sama malam pulo Pak Edi, ado nandi WA pulo beberapa di antaronyo. Ado Uni Monik di Tabi yang salam sehat selalu, request Ipang makan hati. Wah, Ipang lah banyak nyanyi tadi Uni Monik. Jadi biarkanlah istirahat dulu nak, kita udah ngarayolah sesudah kok. Salam untuk Bunda Queen, Pak Ujang, Pak Ibo, Jomblo Lebay, Pak Buyang Tapai, udah Jess Caniago, Bu Eli, Mbak Yul, Pak Oyon. Salam untuk pandangan perompek kasadonyo. Assalamualaikum, Michi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah kalau begitu, dun sana pandangan, sampai di siku kebersamaan kita untuk hariko dalam program Salam Bajawe edisi 28 Mei 2026. Insya Allah program ko selalu hadir mengawanan dan sana pandangan setiap hari dari hari Senin ke Senin balia, dari Minggu ke Minggu balia, seminggu 7 kali. Jadi memang jangan ragu kalau tidak berkesempatan bagabuang di hari ko, bisa habis mencoba bagabuang balia. Yalah kalau begitu dun sana pandangan, kita dengarkanlah dulu lagu nan tadi di request sama Bu Zur. Mudah-mudahan Bu Zurnya baik ko inget jujur lagunya Haro Bulanan Tarang dari Rayola.

0: Langi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompa. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Beda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Eh, tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Eh, tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sana Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 28 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

iPadan, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-09-2240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pagi di Sana Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz di siang hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Selamat pagi di Sana Padang, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Dusan Pananga. Senang banget hari boleh balik mawankan di pagi hariku. Dan informasi azan subuh ala pengumandang di jam ampe labiah ampe 54 menit waktu Indonesia Barat. Mula kita awali pagi kojo mendengarkan pembacaan surah Ali Imran 133 sampai 136 Kori M. Ridwan dan terjemahan Rita Ismail. Kita lanjut jo pembaca ceramah subuh akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hayati, judulnya Keutamaan Orang Jujur.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq wa ja'ala sidqa min sifatil muttaqin wa nahana 'anil kadzib wa ja'ala al-kadzibi min ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamata 'alaihi wa 'ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayah-Nya kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia. Setelah derajat kenabian, dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur. Bahkan, hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat. Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah?

kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada

Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Sabah Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Secara menengah jemaah haji asal Sumbar kini Kota Ngam menjalani rangkaian ibadah lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Kemajuan Haji dan Umroh Provinsi Sumbar, Emir Rifki, mengatakan seluruh proses ibadah berjalan lancar dan terkendali. Emir Rifki menyampaikan para jemaah mulai melakukan lontar jumroh sejak 10 Zulhijjah hingga 3 Bali Zulhijjah, dan menjelaskan ada dua skema pelaksanaan ibadah, yaitu sebagian jemaah melaksanakan lontar jumrah selama 3 hari dan sebagian lainnya sampai hari yang mambia nafar sani. Bali menambahkan peristiwa penumpukan jemaah hingga jalan kaki dari Musdalifah menuju Mina sarupun dan pernah terjadi sebelumnya indah akan Bali terulang berkat pengaturan perjalanan. Beralih ke kabar yang kedua, tim PSPB Padang Panjang terus mematangkan persiapan jelang laga perdana putaran nasional Liga Ampe musim 2025-2026 menghadapi Wahana FC Pekanbaru. Pertandingan akan digelar di Stadion Guntur Darjono Purbalingga Sabtu 30 Mei 2026 datang. Pelatih Kepala PSPB Dian Rama menyebutkan perkembangan tim selama Tisi menunjukkan hasilan positif. Dari beliau, para pemain mengalami peningkatan cukup signifikan elok dari sisi fisik maupun kemampuan individu dan daya tahan stamina. Dian Rama memastikan PSPB datang ke putaran nasional juga kepercayaan diri dan tinggi serta kesiapan panduah untuk bahasa yang di grup D.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Profit RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di Sumatera Padang. Selamat bergabung juga kami di FM 92,4 MHz atau via RRI Digital dan di streaming RRI.co.id. Pagi ko, aduh hari nak mengawankan di sana kesadaran sampai jam 2 siang. Dan itu di program Sumai Pagi. Dan iku adalah lagu dan buaya semangat dan motivasi di sana penangat. Jangan berbikiah kama-kama kalau wala putu yaso. Awak punya kawan, awak punya keluarga untuk bercerita, ya kan. Awak pun punya Tuhan untuk mengadu apapun masalah dan awak alami. Itu. Kemudian itu masalah yang paling seburuk-buruk nyobaan. Mudah-mudahan lagu ko, anak punya ko ya, bisa menginspirasi awak pagi ko. Yanglah membuka awal kita bersobok di pagi hari kudus sama pendengar. Kita akan membagi informasi, kita akan suguhkan program-program spesial, sarato lagu-lagu hiburan untuk mengawankan weekend dusana pendengar. Barangkali ada yang masih karajo kini dan ada pulunan mungkin libur, masih dalam rangka libur hari raya Idul Adha. Okay, awak akan putarkan lagu dulu balik untuk Adusara Kasadonyo. Kita akan rayola udah salah urang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio doh. Hilang tas branded Iroh, kok Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu, ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik C. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

saho. Manggali di pasar, di rumah, atau online. Dang ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Lagu dari Melisa Putri featuring Carlos Rantau dan Panjauan. Spesial untuk Dusun Padang dan Kiniko masih sedang sarapan. Jangan lupa makan pagi dulu, karena makan pagi terbukti mampu untuk meningkatkan energi sekaligus konsentrasi, meski kebutuhan kau memang beda-beda si orang siok paginya kan. Ya, kuncinya pastikan selalu mengkonsumsi menu sehat bagi gizi seimbang di setiap waktu makan. Nah, tapi ada sih beberapa kondisi yang cocok untuk mungkin

ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sarapanku dianjurkan banget kalau awak acok marasolita atau susah fokus sekibai mengosongkan paru di pagi hari. Sudah tuh kalau memang ada dosa penengan dan sedang menderita diabetes atau gangguan metabolisme, makan pagi itu membantu bana menjaga stabilitas kadar gula darah. Makan pagi ampuh pula mengontrol nafsu makan kalau acok marasolapa ketika siang atau malam hari. Jadi jangan lupa sarapan. Nah sebaliknya juga penengan, kalau dalam kondisi tidak rasa lapar di pagi hari, awak sebenarnya tidak perlu memasukkan diri untuk menyantap makanan doh. Untuk di sana pola dan kini mungkin mencoba menjalani pola makan intermittent fasting melewatkan sarapan justru bisa mendatangkan manfaat tertentu. Dan kalau lebih cukup makan dalam porsi yang gadang ketika siang atau malam, nah pola aku tetap sehat selama kalori harian terkontrol. Jadi pilihlah hidangan kaya protein dan serat dun sanak pandangah untuk menghindari lonjakan gula darah yang drastis. Tapi kalau melewatkannya, pastikan nutrisi harian tetap terpenuhi lewat porsi makan berikutnya. Intinya sarapan sesuai dengan kondisi awak lah, dan pilihlah menu sarapan dan mengandung gizi dan rancang itu. Oke, itu sarapan dengan baralih ke lagu selanjutnya dulu di kolaborasi Andra Respati dan Ovi Firsti. Judulnya Menaguang Rindu. Nah, kok adonan masih menaguang rindu kini ya. Ayo ditangguang sesurang. Kan rindu masing-masing ya kan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

0: Selamat pagi Ustaz Sedaro, sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat disampaikan kabar selingkah negari perempat Terai Padan Tua Hari Kidiko Jumat 29 Mei 2026 Basamu Ambu Hari mulai dusana kita mulai joka banan petamu Tusak menengah pemerintah kota Solo menjalin perjanjian kerjasamo ke pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan jo meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Kerjasamo antar daerah diharapkan bisa memperkuat tata kelola pemerintah berbasis digital. Wali kota Solo Ramadhani Kirana Putra menerangkan kesepakatan kerjasamo antar pemerintah kota Solo jo pemerintah kota Pekanbaru jadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi dan tarikh berkembang. Selain itu, kolaborasi IKO pun bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik dan lebih efektif, transparan, dan mudah diakses di masyarakat lewat konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera.
1: Pertama, terkait dengan Smarttech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya Smesti 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
0: Menurut Ramadhani Kirana Putra, di era digitalisasi kini, transfer